dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12. Kita teruskan kembali Morning Review Kelight FM. Sahabat Kelight, ada info dari PT Pertamina. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan pihaknya telah menyiapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung implementasi biodiesel 50 atau B50 hingga produksi dan distribusinya berjalan baik. Nah, sahabat Kelight, Kitty juga menyampaikan, menjelang peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto, persiapan telah berjalan dengan lancar. Sebanyak 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak BBM Pertamina juga dipastikan siap untuk mendistribusikan B50 dalam bentuk biosolar.

Bruno Mars, Sahabat Kelight. Oh ya, Sahabat Kelight, jangan lupa nanti pukul 9 ada perbincangan menarik. Anda bisa ikuti talk show dengan tema Gempur Rokok Ilegal, memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi paling lama 5 tahun dan denda 10 kali nilai cukai. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang cukai bersama Tulus Arifin, Kasatpol PP Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2026 atau hari ini ya Sahabat Kelight, pukul 9 sampai dengan selesai. Talk show ini bisa Anda saksikan juga di YouTube Kelight FM. Kemudian Anda simak di 107,1 dan streaming kelight.id ya Sahabat Kelight. Silakan nanti ikut berpartisipasi. Anda bisa ikut berpartisipasi tentang masalah rokok ilegal ini. Anda bisa WA ke 0812-203-1972 atau di live chat YouTube Kelight FM.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Ekspresi Titi DJ bersama Indra Lesmana. Halo, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Kita masih akan tetap menikmati suasana pagi yang menyenangkan dan penuh semangat ya sampai pukul 9 nanti. Oh ya sahabat Kelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor-impor ada sistem logistik yang andal? Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Nah, temukan jawabannya dalam talkshow Kelight bersama PT FM Global Logistik pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak melalui Kelight FM 107.1 FM ya sahabat Kelight. Saksikan juga di YouTube channel Kelight FM atau streaming di kelight.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk, tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.
1: One 107.1.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Kita sudah memasuki paruh terakhir morning review untuk hari ini, sahabat K-Light. Saya Kujang Sirilaga akan menuntaskan temu suara kita. Anda yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas kerja, selamat bekerja. Kita semangat hari ini dan sukses untuk Anda semua.

Kelight FM dari Ed Sheeran. Oh ya, sahabat Kelight, Anda bisa ikuti talk show dengan tema gempur rokok ilegal, memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi paling lama 5 tahun dan denda 10 kali lipat nilai cukai. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 2007 tentang cukai. Nanti talk show akan bersama Bapak Tulus Arifan, Kasatpol PP Jawa Barat, hari ini ya sahabat Kelight, 8 Juli 2026 pukul 9 sampai dengan selesai. Dan selain di Radio Analog 107,1 FM, talk show juga akan disiarkan secara live di YouTube Radio Kelight. Nah, apapun pertanyaan Anda seputar rokok ilegal, silakan berinteraksi di WA 0812 203 1975.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
2: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
3: Saya Finari Manang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.
4: 107,1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIGHT. Saya Wanda Wardani menemani Anda pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026 dalam talk show bersama Satpol PP Jawa Barat yang disiarkan secara langsung live YouTube di KLIGHT FM Bandung. Ya sahabat KLIGHT, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber kita dengan tema gempur rokok ilegal. Dan tentunya sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk menyimak dan berpartisipasi. Anda boleh bertanya melalui WhatsApp kami di 0812-2031-972 atau juga boleh melalui live chat YouTube KLIGHT FM Bandung. Oke, sahabat KLIGHT, bersama saya sudah hadir para narasumber, kita akan langsung berkenalan satu persatu. Mulai dari samping saya yang paling cantik, ini ada Ibu Merna Nurdini. Ibu Dini panggilannya ya. Apa kabar Bu Dini?
5: Alhamdulillah.
4: Oke, waduh, senang sekali kehadiran Bu Dini di sini. Beliau ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat dari Bea Cukai Jawa Barat. Oke. Dan di samping Bu Dini hadir juga ada Bapak Irfan Sujadi. Pak Irfan, apa kabar?
6: Alhamdulillah.
4: Damang, Pak ya. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda Satpol PP Jawa Barat. Kemudian juga ada Bapak Dr. Raden Bagus Wahyudiono. Pagi, Pak.
7: Pagi.
4: Pak Raden, Pak Bagus, Pak Wahyu nih.
7: Pak Bagus saja ya.
4: Pak Bagus saja. Bagus sih, Pak ya.
7: Matur nuwun.
4: Iya, Pak Bagus adalah Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung. Kemudian terakhir juga hadir ada AKP Bapak Taufik Hidayat. Bapak sehat, Pak?
8: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ini paling pagi tadi udah datang di sini, Pak ya. Aman, Pak. 86 kalau ada Bapak Taufik ini. Beliau adalah Kasih Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar. Oke sahabat KLIGHT, hari ini tadi kalau dengar judulnya gempur rokok ilegal, pasti sahabat KLIGHT juga udah pengen tahu apa sih rokok ilegal itu, bagaimana ciri-cirinya. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, ini ada hal yang perlu kita ketahui bersama, kenapa isu mengenai gempur rokok ilegal ini harus jadi perhatian bersama sahabat KLIGHT. Karena memang pemberantasan gempur rokok ilegal ini bukan hanya tanggung jawab dari satu instansi tapi juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Perlu ada kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan juga mungkin media hari ini. Dan untuk itu telah hadir juga di sini untuk di tingkat daerah ada Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat yang punya peran strategis dalam berkolaborasi dengan para instansi ini untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dan untuk lebih jauh mengetahui apa sih peran dari Satpol PP Jawa Barat ini, nah kita akan langsung nanya dulu sama Pak Irfan ya, Pak Irfan ya.
6: Baik.
4: Jadi Pak Irfan, sebenarnya bagaimana sih peran Satpol PP Jawa Barat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal ini, Pak? Mangga, silakan.
6: Baik, Teh Wanda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Sahabat KLIGHT yang saya hormati dan saya banggakan, tadi mungkin disampaikan oleh Teh Wanda berkaitan dengan bagaimana peran Satpol PP.
4: Ya.
6: Nah, secara atribut Satpol PP ini diberikan kewenangan untuk penegakan perda dan perkada. Itu di Jawa Barat termasuk dengan kabupaten dan kota. secara kegiatan itu yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota dalam hal ini pemberantasan BKC ilegal itu kami berkolaborasi baik itu dengan Kanwil Bea Cukai dengan tingkat provinsi dan Kabupaten Kota dengan kantor pelayanannya itu dalam rangka pemberantasan barang ilegal khususnya rokok ilegal dalam hal bidang penegakan hukum. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan ini ada dua program Tewana yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Yang pertama program pemberantasan BKC ilegal, kemudian program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Yang berkaitan dengan regulasi-regulasi juga Satpol PP ini ada regulasi-regulasi, salah satunya yang pertama itu ada Undang-Undang 3 tahun 2014 di pasal 255 ini Satpol PP dibentuk untuk penegakan perda dan perkada Trantibum dan Linmas. Nah, di sini sudah sangat jelas peran Satpol PP di dalam Undang-Undang 23. Kemudian ada turunannya itu di PP nomor 16 tahun 2018 pasal 5 tugas Satpol PP ini ada 3. Yang pertama penegakan perda dan perkada, kemudian menyelenggarakan timbun teranmas, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian regulasi yang ketiga ini Permendagri tahun 2026 tahun 2020 di dalam pasal 3 dan 4 penyelenggaraan timbun teranmas, kemudian deteksi dan cegah dini ini secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP provinsi maupun oleh kabupaten kota berkaitan dengan regulasi Permendagri 26 tahun 2020. Nah, ini secara khusus mungkin perda provinsi juga tersendiri ada kaitan dengan timbun teranmas, di situ sudah ada 17 tertib Tewanda berkaitan dengan penegakan perda dan perkada. Nah, di mana 17 tertib ini Pol PP Jawa Barat juga tidak mungkin melaksanakan sendiri-sendiri karena mungkin wilayahnya luas, kaitan dengan kolaborasi tetap melibatkan dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Khusus untuk penegakan bidang hukum dalam hal pemberantas BKC ilegal, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan Kanwil Bea dan Cukai, kemudian dengan kabupaten dan kota. Karena kabupaten kota yang mempunyai wilayah, lokasi-lokasinya, tetapi kami mendukung, kabupaten juga mendukung berkaitan dengan pemberantasan ilegal. Nah, khusus untuk kegiatan di tahun ini dan tahun kemarin juga sudah kami laksanakan, dan kami di provinsi tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Kanwil Bea Cukai khususnya dalam operasi bersama. Okay. Itu mungkin peran Satpol PP berkaitan dengan pemberantasan rokok ilegal di Jawa Barat.
4: Iya, jadi memang sahabat Kelight, Satpol PP ini juga adalah satu-satunya gitu ya Pak ya, bisa dibilang yang dalam, diberi kewenangan untuk penegakan kebijakan pemerintah atau pusat atau bidang daerah juga hukum, gitu ya, yang langsung turun ke lapangan. Jadi sangat strategis sekali ya perannya ya. Dan bagaimana dengan gambaran kegiatan ini Pak? Apa dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum tahun 2026 di Provinsi Jawa Barat?
6: Baik. Teh Wanda dan sahabat Kilait, ini di tahun 2026 kalau secara penganggaran kami mengalami penurunan dari tahun 2025. Untuk tahun 2026 kami mendapat alokasi untuk bidang penegakan hukum ini hampir 5,6, melaksanakan dua program pemberantasan BKC ilegal kemudian program sosialisasi ketentuan bidang cukai. Namun dalam anggaran itu kita tidak serta-merta karena diatur oleh PMK Tewanda ini ya. Untuk sosialisasi itu kita melaksanakan maksimum 40%. Nah, sisanya itu untuk 60%-nya berkaitan dengan pemberantasan BKC ilegal. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai, kami melaksanakan ada kurang lebih ada 5 ini. ini berkaitan dengan sosialisasi gemborong ilegal melalui tetap muka. Nah ini kami laksanakan sesuai ketentuan di dalam PMK ini. Ini maksimum 6 kali. Dan kami sudah melaksanakan sampai dengan bulan Mei ini, Mei kemarin ya, Mei sampai dengan Juni ini 5 kali, yang terakhir nanti di bulan ini 1 kali lagi di Purwakarta. Itu berkaitan dengan sosialisasi ketentuan bina cukai. Dengan audiens kami bervariasi, Teh Wanda ya, karena yang diundang itu dari mulai komunitas informasi masyarakat, perusahaan jasa titipan, kemudian relawan gitu kami undang juga. Kemudian ini sosialisasi pemusnahan BKC ilegal, ini kami laksanakan sebanyak 2 kali. Dan yang pertama sudah kami laksanakan kemarin tanggal 24 Juni di Kabupaten Garut. Ini tetap berkolaborasi dengan Bea Cukai, pemusnahan itu kurang lebih 44 juta batang. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober di Kabupaten Majalengka. Kemudian nah ini sosialisasi gemborong ilegal menggunakan media elektronik di 12 kabupaten dan kota. Nah ini salah satunya Teh Wanda, ini kegiatan yang kami laksanakan di sini, ini dilaksanakan di 12 kabupaten kota karena mengikuti kegiatan yang tahun kemarin sudah dilaksanakan. Di provinsi ada 27 kabupaten kota. Nah, yang sekarang di tahun ini tersisa mungkin 12 kabupaten kota yang belum melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui radio talk show. Kemudian ini ada kegiatan sosial gemborong ilegal melalui iklan layanan media. Nah, yang tadi yang disampaikan suara Pak Kasat dengan Pak Ibu Kanwil, itu salah satunya melaksanakan iklan layanan media. Dan ini kami laksanakan di bulan Februari sampai dengan bulan April. Kemudian untuk program pemberantasan, Teh Wanda, ini ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan peningkatan kapasitas, ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kami sudah melaksanakan 1 kali di Kabupaten Cirebon, dan insya Allah nanti yang kedua kali itu dilaksanakan di Depok. Kemudian audiensi untuk peningkatan kapasitas ini kami mengundang pihak Peruri dan Bea Cukai. Kenapa diundang pihak Peruri? Karena ini setiap tahun pita cukai ini selalu berubah. Selalu berubah, kemudian kami berikan sosialisasi, kemudian undang Peruri, ciri-cirinya seperti apa pita cukai yang beredar di tahun 2026. Nah, kemudian yang kedua ini ada pengumpulan informasi di Jawa Barat. Ini memang Teh Wanda ada 108 kali pelaksanaannya untuk pengumpulan informasi, tetapi kami menyebar di 27 kabupaten dan kota. Mungkin sampai dengan bulan Juni baru terrealisasi kurang lebih baru 20% untuk pelaksanaan kegiatan Pulinfo. Kemudian untuk operasi bersama, ini kami dilaksanakan di 36 kali di 27 kabupaten kota. Dan ini mungkin karena perlu data-data kaitan dengan pool info sendiri, dan ini data-data ini harus diolah oleh pihak Bea Cukai untuk menetapkan lokasi operasi pemberantasan BKC ilegal. Itu mungkin Teh Wanda berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Satpol PP tahun 2026 yang sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni tahun 2020.
4: Satu semester ini ya,
6: betul.
4: Ya, jadi sebenarnya sahabat Kelet, betul ya, sudah ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemberantasan. Jadi tidak semerta-merta langsung turun ini, tapi sudah ada informasi jauh sebelumnya. Dan ini juga tadi yang Bapak informasikan, ini baru dalam periode 1 Januari sampai Juni sebenarnya 2026 ya. Tapi sebenarnya program ini sudah berlangsung sejak tahun lalu ya Pak ya, betul ya. Nah, bagaimana Pak hasil evaluasi pelaksanaan operasi bersama ini di tahun 2025 nih?
6: Nah, baik Teh Wanda dan sahabat Kilait, ini Satpol PP Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 juga sudah melaksanakan di 43 kecamatan. Ini memang kalau melihat jumlah kecamatan juga tidak sebanding, karena hampir 600 jumlah kecamatan. Kami melaksanakan 43 kali di 13 kabupaten kota. Kemudian ini yang menarik Teh Wanda, berkaitan dengan tahun 2025 ini hampir 137 merek rokok ilegal hasil pengumpulan informasi. Nah, ini pada saat pengumpulan informasi ini 137 merek, ini mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Dini berkaitan dengan apa namanya merek rokoknya itu mungkin dari A sampai Z, ini juga saya juga kurang paham ya merek-mereknya itu. Kemudian ini pada saat dilakukan operasi ada 67 merek rokok. Jadi nanti pada saat pull info 137 diketemukan, pada saat operasi diketemukan 67 merek rokok. Nah, salah satunya mungkin cukai polos, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukan. Nah, ini rokok-rokok ini memang posisinya hampir kalau tidak salah ini yang polos hampir semua ya. Hasil tegahan di tahun 2025. Kemudian hasil tegahan yang kami laksanakan bersama dengan kabupaten kota ini hampir 6.445.264 juta batang. Nah, ini kami karena melibatkan dengan kabupaten kota, kami olah data, ternyata sudah terkumpul di tahun 2025 hasil tegahan. Berbeda dengan operasi yang dilaksanakan oleh Bea Cukai karena bersifat mandiri. Karena Bea Cukai mungkin lebih banyak tegahannya daripada yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi dan kabupaten kota. Itu mungkin Teh Wanda, sahabat Kilat, berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat baik di tahun 2026 sampai dengan bulan Juni dan di tahun 2025.
4: Baik. Ya, sahabat Kilat, kalau Anda simak nih di media sosial kami itu untuk judul gempur rokok ilegal ini juga hadir tampilan dari Bapak yang terus semangat untuk menggempur rokok ilegal, Pak Tulus Arifan ya, Pak Kasatpol PP-nya Jawa Barat ya. Nah, bagaimana mungkin bisa disampaikan dari Pak Ivan pesan dan arahan Bapak Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat Jabar khususnya sahabat Kilat nih?
6: Ya, baik Teh Wanda dan sahabat Kilat, mungkin tadi juga sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh pimpinan kami Pak Kasatpol PP, kemudian Ibu Kanwil Bea Cukai. Pol PP khususnya dengan Bea Cukai ini tahan-tahannya mungkin melakukan operasi bersama. Untuk itu mungkin kami juga memberikan informasi sebaran kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya rokok ilegal, baik itu memang untuk penerimaan negara dan untuk kesehatan. Ya. Nah, ini kaitan dengan pendapatan negara, kemudian ini dengan slogannya Jabar Istimewa, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung kami di lapangan, informasi disampaikan kepada Satpol PP Provinsi ataupun Satpol PP Kabupaten Kota terdekat. Intinya jangan membeli rokok ilegal, apabila menemukan atau mendapatkan informasi terkait rokok ilegal segera laporkan kepada kami di Satpol PP Jawa Barat, kemudian ada kabupaten kota juga, kemudian di Kanwil Bea Cukai dan kantor pelayanan di 5 wilayah di Jawa Barat. Itu okay. Mungkin Teh Wanda.
4: Siap Mangga, terima kasih Pak Ivan. Baik, sahabat Kelet, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ivan bahwa Satpol PP di sini Provinsi Jawa Barat berperan sangat strategis untuk kebijakan pemerintah dalam program gempur rokok ilegal. Nah, sekarang kita langsung bahas deh. Mungkin kalau dari tadi sahabat Kelet udah penasaran, sebenarnya rokok ilegal itu yang kayak gimana sih? Bu Dini harus langsung jelaskan ya, Bu Dini ya. Apa sebenarnya rokok ilegal itu, Bu Dini?
5: Siap. Intinya, singkatnya, rokok ilegal itu rokok yang tidak dibayarkan cukainya, Teh.
4: Oh, oke.
5: Tidak dibayarkan cukainya, dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi lah, yang mungkin secara umum menambah kos perusahaan. Gitu. Yeah. Intinya itu. Kenapa kemudian kami concern untuk melakukan kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal? Yeah. Karena dari tahun ke tahun, Teh, jumlah peredaran rokok ilegal itu terus meningkat. Yang miris adalah di 2024 ke 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga hampir dua kali lipatnya. Kalau di 2024 sebesar 792 juta batang yang berhasil kita tegah, di 2025 sayangnya jadi 1,4 miliar batang yang berhasil kita tegah. Artinya itu kan bisa jadi fenomena gunung es ya, itu yang berhasil kita tegak. Yang tidak berhasilnya, wallahualam segimana. Nah, sehingga kemudian keinginan dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sama-sama berkontribusi terkait dengan peredaran rokok ilegal ini menjadi muatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan DBHCHT. Jadi intinya itu ya rokok ilegal itu rokok yang tidak dibayarkan cukainya. Udah itu saja. Tidak dibayarkan cukainya, cuma kalau masyarakat kan nggak tahu ini udah dibayar atau belum nih gitu. Nah itu tadi sebagian udah dispil nih. Salah satu tanda bahwa atas sebuah produk rokok itu sudah dibayarkan cukainya itu tadi ada pita cukai. Jadi kalau kalau gampangnya, oh nggak ada pita cukainya berarti itu rokok ilegal.
4: Oke, tapi Bu Dindi boleh nggak nih? Mungkin sahabat Kelet juga perlu teredukasi ya, karena kita juga

0: bagi diri sendiri, bagi kesehatan konsumen maupun bagi lingkungan. Gampangnya mah bisa lihat lah orang kalau beli minuman teh mabok, yang terkena dampaknya siapa sih? Bukan dianya cuma jadi mabok ya, tapi sekitarnya juga akhirnya kena imbasnya.
1: Tapi nggak mesti jadi negatif juga ya dampaknya, atau positif juga nggak yang dikenakan juga itu?
0: Yang pasti dampak negatif, yang harus ditanggulangi kan. Kalau positifnya mah
1: karena jadi biaya lagi.
0: Betul. Karena pemerintah kan pasti harus hadir tuh teh untuk menanggulangi itu. Nah kemudian oleh karenanya kemudian karena ada efek samping itu konsumsinya kan artinya berarti harus dibatasi. Kemudian bagi pemerintah juga harus melakukan pengawasan atas produksi dan juga peredarannya. Dah siapa tuh yang ngawasi kalau selain pemerintah ya? Gitu. Makanya hampir semua APH melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Jadi barang kena cukai itu, kalau di Indonesia saat ini hanya ada 3 barang yang termasuk ke dalam kategori barang kena cukai. Yang pertama etil alkohol. Mungkin kalau masyarakat umum nggak terlalu ngeh ya, taunya apa sih alkohol? Itu yang ada di apotek, alkohol 70%, alkohol 90%. Itu semuanya kena cukai dan sudah dibayarkan di apa namanya, di pabrik lah oleh pengusahaan. Kemudian yang kedua itu hasil tembakau. Hasil tembakau itu apa sih? Gitu. Salah. Yang kedua minuman dulu deh. Minuman mengandung etil alkohol. Kalau kita tahunya minuman itu ada golongan A, golongan B, golongan C. Nah, nanti ada perbedaannya, perbedaan perlakuan terkait dengan bagaimana pengawasan cukainya. Kemudian yang ketiganya ada hasil tembakau. Hasil tembakau itu kalau masyarakat umum tahunya ya udah rokok lah gitu. Dan turunannya dan banyak jenisnya hasil tembakau itu. Jadi kalau ada rokok, ada cerutu, ada kalau sepuh-sepuh dulu mah ada rokok linting, tembakau iris sebetulnya yang kena cukainya. Kemudian ada tembakau molase, ada tembakau hirup, ada tembakau kunyah. Kalau nin kapung kurma nyereh, suka ada tambahan selain apa pakai pinang atau apa itu. Ada yang menggunakan tembakau juga. Kemudian ada kalau sekarang anak-anak muda sekarang yang kekinian mah ada vape, rokok elektrik juga. Jadi kalau vape itu sistem pembakaran terbuka, kalau rokok elektrik itu sistem pembakaran tertutup. Tapi apa namanya tuh bahannya kurang lebih sama gitu. Kalau vape mah harus manual ditetesin gitu. Kalau itu kan dimasukin ke cartridge, tinggal ganti cartridge-nya gitu. Nah itu ada banyak mungkin kurang lebih 13 jenis hasil tembakau itu banyak teh. Mungkin teteh juga variasinya tuh banyak banget gitu.
1: Oke, berarti kalau kena cukai ini, kalau kena cukai berarti harus membayar cukai kan ya?
0: Iya, harus membayar cukai.
1: Caranya
0: betul.
1: Gimana tuh?
0: Caranya jadi gini. Buat sahabat Kilight yang ingin menjadi pengusaha barang kena cukai, sebelum melakukan produksi itu harus ada perizinan yang ditempuh, namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Sebetulnya kalau mau dibilang simple, perizinan itu hanya 2 tahap. Yang pertama mengajukan permohonan cek lokasi, kemudian yang keduanya pengajuan penerbitan NPP BKJ. Itu kurang lebih hanya 8 hari kerja itu bisa diperoleh sepanjang memenuhi syarat gitu. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sahabat Kilight yang ingin menjalankan usaha di bidang barang kena cukai gitu.
1: Iya. Jadi ada step-stepnya untuk melakukan. Tapi terkait itu kalau misalnya saya mah cuek aja lah. Harusnya ada sanksinya ya. Tadi saya lihat di videonya ada tuh.
0: Betul.
1: 5 tahun maksimal, terus maksimal 10 kali dari
0: hari itu. Nah, itu untuk
1: kalau ketahuan
0: produksi, konsumsi, memiliki rokok ilegal lah, barang kena cukai ilegal. Ini lain lagi. Kalau tidak memiliki izin, itu ada juga sanksinya. Lain lagi. Kurang lebih sih pelanggaran. Jadi sebetulnya pelanggaran di bidang cukai itu ada 2 kategori ya. Ada yang administrasi, ada yang pidana gitu. Tapi secara khusus kalau tidak memiliki izin itu sebetulnya sudah betul. Kemudian melakukan jual beli rokok ilegal atau misalnya memproduksi pita cukai palsu itu kategorinya pidana, yang hukumannya itu mulai 1 sampai dengan 5 tahun dan dendanya mulai dari 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai yang tidak dibayar.
1: Oke. Nah, tadi juga Pak Ivan tuh sempat spill juga ya bahwa ada sekian juta rokok yang ditemukan yang ada pitanya apa. Nah, ini juga buat sahabat Kilight edukasi. Jadi yang disebut rokok ilegal itu kalau dilihat yang
0: seperti ya apa?
1: Ada, kan kita jaganya. Beli rokok ada yeah.

0: strip sukanya. Nah, itu ciri-cirinya kayak gimana?
1: Pak, keluarin, oh, Pak. Contoh ya.
0: Ini Bapak bawa yang ilegal atau nah, yang legal?
1: Nah, yang legal, ya? Sekalian kita sidak.
2: Ini yang legal ya.
1: Sekalian kita sidak. Ya, oh, ya. Kalau yang ilegal takut kena pasal di Taiwan. Soalnya ada Pak Taufiknya.
2: Oke. Yang ilegal. Ada.
1: Jadi gini nih Teh. Nah, ini sahabat agak kejauhan ya, sahabat yeah. Kilight.
0: Oh,
1: jadi oke. Okay. Jadi sahabat Kilight, intinya tadi kalau rokok ilegal itu kebanyakan 90% lebih itu adalah rokok polos. Polos itu tidak ada pita cukainya. Okay. Ini emas adalah pita ya? Cukai betul.
0: Emas dan apalah itu warna-warni.
1: Ya ini hologram. Yeah. Enak. Untuk sahabat Kilight ketahui juga bahwa pita cukai ini setiap tahun desainnya berubah sehingga kemudian kami selalu diberikan training untuk mengidentifikasi keaslian pita cukai. Kalau zaman dulu memang masih marak nih pemalsuan pita cukai untuk menghindari pajak, oh cetak aja tempel sendiri gitu. Padahal di dalam pita cukai ini banyak komponen yang sebagai parameter untuk menunjukkan keaslian pita cukai. Umumnya nah, ini sudah tersobek, nggak kelihatan. Pita cukai yang saat ini atau pita cukai yang berlaku di tahun 2026 itu bergambar, kan suka ada gambar-gambarnya tuh. Yeah. Pak, nyenak tuh Pak. Kalau yang sekarang itu gambar alat musik tradisional Indonesia. Okay. Jadi ada saron, tifa, sasando, apalagi ya, angklung, lupa satu lagi apa. Nah, yang tahun sebelumnya itu gambarnya puspa. Bunga khas Indonesia. Sebelumnya lagi ikan endemik Indonesia. Sebelumnya lagi fauna khas Indonesia. Nah, ini tuh setiap tahun berubah untuk memudahkan baik kami sebagai petugas melakukan pengawasan terhadap produk kena cukai. Apakah sudah dibayarkan cukainya atau tidak? Sementara sebetulnya konsumen juga ini menjadi jaminan bagi konsumen. Bukan hanya tentang jaminan keaslian produk produk rokok ini legal, tetapi juga gini Teh, kalau secara umum produk itu ada expire-nya nih. Yeah. Nah, kalau di rokok mah tidak ada expire-nya kapan? Ada, Pak? Enggak ada kan?
0: Baru beli langsung habis sehari soalnya. Benar,
1: Pak? Itu. Candu. Itu tadi, tidak ada expire-nya sehingga untuk penanda adalah bisa melihat gambar dari pita cukainya. Okay. Jadi kalau misalnya pita cukainya masih gambar harimau, aduh itu mah produk 4 tahun yang lalu gitu. Okay. Jadi apa namanya? Iya, gitu betul. Ya. Itu produk 4 tahun yang lalu sehingga duka tah rasanya gimana Pak Iwan? Baunya seperti apa gitu. Yang pasti kan gini, jangankan makanan makanan aja kita selalu ingin fresh gitu. Mungkin bapak-bapak para perokok juga inginnya mendapatkan produk yang masih baru kurang lebih.
0: Iya.
1: Gitu teh. Banyak sebetulnya ini yang bisa diulik dari sebungkus.
0: Orang omong enggak ngeh, Bu ya ini teh.
1: Betul.
0: Kan tadi Ibu bilang berarti ciri-cirinya ada 4 ya sahabat kelet, rokok yang mungkin tanpa ada cukainya.
1: Oke, okay, ya. Nah, gini. Heeh, betul. Jadi yang pertama kalau yang asli itu ada pita cukainya, tetapi kemudian apakah ada jaminan ketika ada pita cukainya itu adalah rokok yang asli? Belum tentu karena bisa jadi ini palsu. Masuin, kemudian yang kedua, okay, dia ada pita cukainya, kemudian asli, apakah sudah ada jaminan itu legal? Belum, masih belum tentu juga, karena bisa jadi itu bekas. Jadi
0: kreatif ya.
1: Ya gitu betul. Makanya suka ada yang nakal kayak gitulah. Yeah, yeah. Ditempelnya asal, jadi ketika dibuka nggak sobek, bisa ditempelin lagi. Yeah. Tapi extra effort harus ngumpulin ya gitu. Nah, itu bekas pun tidak boleh. Udah tiga nih ciri-cirinya. Nah, yang terakhir itu adalah pita cukai yang salah peruntukan atau salah personalisasi. Kalau salah peruntukan gini Teh, contohnya ini berapa batang Pak Ivan?
2: 20
1: batang. Kalau ini satu bungkus 20 batang. Nah, ini tuh di sini ada harga jual eceran per batang. Nah, kemudian di sini tuh ada ini jumlah 20 batang. Ini betul 20 batang. Yeah. Nah, kalau yang curang dia menempelkannya ini isinya 20 batang tetapi yang ditempelnya yang 12 batang. Jadi ada 8 batang yang tidak dibayarkan. Oh, gitu.
0: Ya.
1: Banyak
0: diulik ya,
1: betul diulik. Gitu ya. Banyak parameter yang apa bisa dipegang oleh masyarakat untuk bisa melihat ini asli atau palsu.
0: Ciri-cirinya sahabat Kelet. Jadi walaupun misalnya sahabat Kelet ini ada SMA cuma mengkonsumsi, justru yang mengkonsumsi ya, itu juga betul. Kena ya sanksi ya. Bukan hanya pengusahanya ya, gitu ya.
1: Di dalam undang-undang intinya memiliki memiliki, terakhirnya memiliki ya, mulai dari hulu ke hilir, itu sebetulnya kena ancaman pidana, ya? Betul. Artinya kalau misalnya kita memiliki, buat apa? Nggak mungkin dipegang aja kan ya Pak ya?
0: Iya, pasti digunakan.
1: Pasti kan untuk digunakan, entah itu untuk dijual lagi atau untuk dikonsumsi. Itu sampai dengan memiliki ancamannya pidana semua.
0: Jadi sahabat Kelet, hati-hati ya. Oke, jadi memang tadi jutaan nih, kata Ibu juga naiknya signifikan ya.
1: 1,4 miliar.
0: Luar biasa. 4 tahun terakhir tadi udah spill juga ya, data peredaran rokok ilegal yang berhasil ditegah 4 tahun terakhir. Tadi itu banyak banget ya Bu ya.
1: Banyak banget lah, terakhir pokoknya 1,4 itu pukulan telak juga sih buat kita. Ya Allah, ternyata banyak banget. Dan itu nilainya coba teh dikalikan aja kurang lebih 1.300.
0: Aduh, luar biasa targetnya.
1: 1.200 deh
0: tahun ini gitu. Nambah nih targetnya untuk mengantisipasi itu ya.
1: Kalau targetnya tidak bertambah, tetapi intinya kita harus maksimal di dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal.
0: Iya. Oke, karena lihat dari 2022 udah mulai ini kan yang dilakukan ya, pemberantasan gempur. Ini juga mungkin sahabat Kelet bisa juga nih jadi informan gitu, Bu, di sini ada gitu.
1: Betul. Harus itu. Iya. Karena kita nggak bisa nggak bisa jalan sendiri ya Bu ya. Keterbatasan sumber daya, waktu, peran masyarakat, sangat diharapkan lah buat kita.
0: Oke. Jadi dari 2022 itu naik terus ya Bu ya, berarti ya ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dari sampai sekian banyak.
1: Betul. Jadi perkembangannya sebetulnya dari tahun ke tahun itu 2022 sebesar kurang lebih 600 juta batang, kemudian 2023 hampir 800 juta batang, sampai dengan 2024 itu pergerakannya sebetulnya sedikitnya, di 2025 ternyata sampai 1,4
0: sedih
1: miliar batang kerugian negaranya. 2,5 triliun.
0: Ya. Iya. Nah, berarti Bu tadi kan cerita juga dari hulu ke hilir ya, Bu. Benar di mana aja sih Bu rokok ilegal ini berhasil ditegah?
1: Kalau
0: warung, saya tahu saya nih orang awam gitu ya Bu ya.
1: Benar
0: ya,
1: kalau zaman dulu mungkin orang taunya di warung-warung kecil, ada diumpetin. Kalau di warung besar mah mereka enggak berani ini ya, enggak berani mempertaruhkan kredibilitas merek warungnya gitu, merek tokonya. Zaman dulu memang di warung-warung kecil, tapi sayangnya saat ini Pak Ivan banyak ya Pak Ivan.
0: Banyak ya?
1: Di semua tempat ada, di warung-warung kecil. Kalau dulu ya warung kecil, mungkin di pinggiran ya, di pinggiran kota. Kalau sekarang di tengah kota juga, punten banyak
0: berani ya.
1: Sudah mulai berani ya, meskipun masih sembunyi-sembunyi lah gitu. Biasanya sih Pak Ivan kalau pull info juga, misalnya cari tahu jual ini enggak akan di spill kecuali dia kayak pelanggan tetap lah gitu.
0: Berarti kayak Pak Ivan dan gengnya ini kayak bisa menyamar juga tuh ya Pak ya, masuk ke pelosok-pelosok gitu.
1: Harus.
0: Karena banyak modusnya Bu ya, modus pelanggaran cukai itu gimana Bu?
1: Banyak banget. Nah, mungkin gini, kalau secara khusus yang berhasil kita tegah itu datanya yang pertama, kalau secara nasional ya Teh ya, pun juga Jawa Barat sih sosok ya gitu. Jadi secara nasional yang berhasil kita tegah itu pertama itu di jalan raya. Artinya gini, pergerakan rokok ilegal itu, bergerak dan pasti harus melalui media transportasi, entah itu laut atau darat. Nah, kebetulan kalau wilayah kerja Bea Cukai Jawa Barat itu hanya di daratan ya ibaratnya, ya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga kemudian lebih banyak dilakukan penegahan di jalan raya lah gitu. Nah, secara nasional paling banyak memang ditemukan di jalan raya. Secara khusus tahun lalu ada anomali lah, ada penangkapan di gudang. Jadi di gudang di wilayah Riau, Makassar dan di Kalimantan lah. Itu punten kayaknya kebanyakan itu untuk rokok ilegal dari luar ya, dari selundupan gitu. Nah, secara khusus kalau yang di Jawa Barat memang banyaknya di jalan raya. Nah, jadi yang pertama tadi di jalan raya, kemudian keduanya di gudang, yang ketiganya adalah melalui perusahaan jasa titipan, kargo atau ekspedisi. Nah, ini kita Bea Cukai dengan Pak Ivan dan juga dengan APH lain melakukan melakukan penyisiran melalui perusahaan jasa titipan. Jadi perusahaan jasa titipan itu ada yang dikirim melalui paket-paket atau yang dia rentalnya box kargo ataupun ekspedisi lah secara umum. Jadi ada yang apa namanya dalam jumlah kecil atau pengiriman dalam jumlah besar. Truk-truk juga awal tahun lalu juga kita di truk gitu. Nah, kemudian juga bergeser nih teh, yang di jalan raya itu ada modus pergeseran modus lah. Kalau dulu dipakainya lebih banyak pakai mobil box atau truk misalnya. Nah kalau sekarang udah bergeser jadi ke mobil pribadi, penumpang, ya, mobil pribadi.
0: Biar nggak kelihatan itu lagi ngirim barang gitu.
1: Betul.
0: Ya.
3: Ambulans.
0: Modus banget ya.
1: Ambulans saja digunakan. Aduh. Betul.
3: Mobil desa.
0: Oke, nyala lagi sirinenya gitu ya? Enggak juga. Aduh, benar modusnya luar biasa nih.
1: Ah, luar biasa.
0: Tapi ketahuan Pak itu dari satpol.
1: Ketahuan.
0: Bisa ya. Luar biasa.
3: Karena memang posisinya ya aparat terbawah gitu kan, informasi-informasi.
0: Oh iya, banyak informasi di bawah ya. Oke, jadi sudah banyak sekali ya yang ditegah oleh Bea Cukai ini selama kurun waktu di 5 tahun terakhir juga naik terus. Sebenarnya udah dinaik terus yang udah biasanya dulu cuman berapa? 20 sekian puluh juta naik, tapi yang beredar lebih banyak lagi gitu ya, walaupun yang ditegah udah banyak ya Bu ya.
1: Kita kucing-kucingan deh sama oknumnya.
0: Iya, iya. Nah, jadi secara nyatanya ya Bu ya, sebenarnya yang terkena dampak yang dirugikan dari beredarnya loko ilegal ini siapa sebenarnya?
1: Oke. Sebetulnya kalau
0: masyarakat
1: realnya pada akhirnya pemerintah sebetulnya ya? Juga masyarakat. Ya, ya. Semua kayaknya pemerintah kena dampaknya, yang pasti penerimaan negara yang tidak tertagih. Kemudian masyarakat secara umum sebetulnya tidak mendapatkan kepastian dari rokok ilegal itu. Dia produknya ya memang sih tidak ada kayak semacam SNI-nya ya, ya untuk betul. Produk rokok. Tetapi gini, logikanya aja lah, yang legal aja merugikan kesehatan, ya, menyebabkan kematian. Ini apalagi yang ilegal, kita nggak tahu bahan bakunya apa, campurannya apa,
0: kandungannya berapa banyak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kandungan nikotinnya itu sama sekali tidak terhitung. Itu masyarakat. Kemudian di sisi lain terjadi persaingan usaha yang tidak sehat untuk pengusaha. Ketika pengusaha harus katakanlah menjual satu bungkusnya itu 25-30 ribu, sementara si rokok ilegal hanya dijual dengan harga 10 ribu. Sepuluh ribu mau bersaing gimana gitu. Nah tapi saya yakin kalau konsumen yang cerdas pasti kan dia berusaha untuk mengamankan apa yang dia konsumsi ya gitu. Selain secara umum rokok tidak menyehatkan gitu ya, tetapi minimal dia ada jaminan yang lain lah gitu. Oh, kalau rokok produk ini kandungannya tembakau sekian, cengkehnya sekian, campuran sausnya apa gitu. Tapi kalau yang enggak mah wong lu alam duka apa namanya daun-daun kering dari sampah yang di sana kita enggak tahu, ya. Tahu.
0: Iya, benar juga sih. Dan juga kalau untuk pengusaha juga jadi deg-degan enggak sih, Bu? Udah dia ngeluarin modal begitu kena gitu kan jadi hilang modalnya ya.
1: Betul.
0: Enggak sehat juga ya. Apalagi pemerintah kan dalam hal ini juga kita kan ya tujuannya pastinya untuk membangun.
1: Kita sempat di tahun 2024 lah ada postingan, wah ini satu pabrik rokok tutup, karyawannya dirumahkan. Nah, kenapa ya? Karena gara-gara dia ordernya jadi minim gitu, karena kebanyakan masyarakat mengkonsumsi rokok ilegal gitu. Akhirnya ada yang dirumahkan. Yang dirumahkan tuh siapa? Saudara-saudara kita juga.
0: Iya, betul.
1: Jadi masyarakat juga pada akhirnya mah.
0: Iya. Nah, Bu Dini, sebenarnya kalau kita tahu nih, enggak tahu nih sahabat kalian juga, saya juga baru mendengar ya, kalau cukai itu masuknya ke pajak pemerintah pusat ya?
1: Pemerintah pusat, betul.
0: Korelasinya gimana, Bu? Bukan pajak daerah berarti.
1: Oh, jadi gini. Tadi kan pengertian cukai itu pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini yang memungut adalah pemerintah pusat melalui bea cukai. Ya, kalau perusahaannya ada di Bandung, ada di Jawa Barat, ditariknya bayarnya ke bea cukai yang ada di Jawa Barat. Dalam hal ini kalau di Bandung, bea cukai Bandung misalnya. Keberadaannya dihitung sebagai cukai dari Bandung lah gitu. Okay. Yang nantinya, ini untuk masyarakat ketahui, bahwa cukai yang dipungut oleh pemerintah pusat itu sebesar 3% akan dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, DBHCHT namanya. Si DBHCHT ini wajib, khusus gitu, secara khusus harus dialokasikan, harus dimanfaatkan untuk kegiatan satu, untuk keperluan kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, yang ketiganya untuk penegakan hukum di bidang cukai. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat, apa sih contoh realnya? Contoh realnya misalnya pembelian, pemberian pupuk bersubsidi, peningkatan kualitas tanaman tembakau atau cengkeh, peningkatan kesejahteraan petani tembakau atau cengkeh melalui training-training misalnya. Nah, kemudian kalau yang untuk kesehatan itu untuk apa? Ini untuk sahabat Kilait ketahui, mungkin kalau apa gelebegan gitu dalam wujud yang sangat besar di sektor kesehatan, DBH ini pemerintah Kabupaten Karawang mendirikan rumah sakit yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kalau secara umum kabupaten kota mendanai untuk apa? Banyak. Salah satunya untuk pembayaran BPJS. Itu didanai dari DBH CHT. Itulah singkatnya pembelian alat kesehatan kurang lebih. Nah, yang ketiganya untuk penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang cukai dalam hal ini Satpol PP, pemerintah daerah melalui Satpol PP bekerja sama dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian atau bisa juga dari TNI itu melakukan kegiatan operasi bersama. Operasi bersama itu apa sih? Yaitu tadi salah satunya penindakan barang-barang kena cukai ilegal gitu. Oke,
0: waduh, ini sudah jelas sekali nih penjelasan dari Ibu Dini ya. Untuk sahabat Kelet mengenai rokok ilegal, dan tapi karena hari ini kita juga berkolaborasi di sini ya.
1: Betul.
0: Jadi ada Pak AKP Taufik Hidayat juga nih, saya pengen tahu tentang Bapak ini kayaknya kayak di film-film enggak sih Pak kalau lagi lapor-lapor ada harus gitu-gitu.
1: Siap 86 gitu.
0: Tapi sebelum itu saya juga pengen bertanya sama Pak Taufik ya, peran Polda Jabar terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Jabar ini dengan KUHP yang terbaru bagaimana nih Pak?
3: Baik, Mbak Wanda dan sahabat Kilet, terkait peran kami di Polda Jawa Barat ini dalam hal penegakan hukum yang berorientasi kepada gempur rokok ilegal ini, tetap dalam hal ini Polda Jawa Barat mendukung untuk penegakan dalam hal ini penyidik dari Bea Cukai dan teman-teman kita juga dari PPNS Satpol Provinsi Jawa Barat. Sehingga kita secara bersinergi dan terpadu memberikan bantuan teknis ataupun bantuan taktis manakala rekan-rekan kita melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Tadi sudah disampaikan bahwa penegakan hukum itu bisa berupa operasi bersama dari Ibu Irma, dan kita pun juga turun langsung melakukan pengawalan, pendampingan, sehingga dalam rangka operasi tersebut berjalan dengan baik. Dan penegakan hukum tetap kita dukung sehingga peredaran rokok ilegal khususnya untuk Provinsi Jawa Barat ini tidak ada. Demikian Mbak Teh Wanda.
0: Tegas ya, beda ya kalau dari mulut. Jadi memang operasi bersama itu ya, berkolaborasi. Siap. Setelah ada laporan dari Satpol PP mungkin dalam hal ini ya. Kemudian gambaran pelanggaran peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini bagaimana nih Pak?
3: Kalau dilihat dari segi modus dan cara dari pelaku ini untuk peredaran rokok ilegal memang tertutup Bu. Sehingga kita pun juga perlu menggali, mendapatkan informasi dari ya mungkin sahabat Kilat ya, manakala sahabat Kilat ada informasi atau menemukan, melihat informasi akan kepada kami, baik itu ke Direktorat Jenderal Bea Cukai ataupun ke Satuan Polisi Pamung Praja dan kantor kepolisian terdekat, informasikan sehingga peredaran-peredaran yang memang khususnya di wilayah Jawa Barat ini kita bisa terdeteksi dan penindakannya kita bisa langsung Bu. Sehingga peredaran khususnya rokok ilegal ini, ya itu tadi, jangan sampai merusak kesehatan dan khususnya pajak untuk penerimaan negara Bu ya gitu. Itulah mungkin dari kami supaya peredaran ini tetap kita harus tekan, bahkan mungkin ya kalau tidak ada ya mungkin kayaknya Bu ya kita kucing-kucingan terus ini sama pelaku ini. Karena modus-modusnya itu baik itu secara bawa langsung pakai kendaraan, baik itu paket kecil ataupun besar, dilakukan dengan cara supaya bagaimana jejaknya tidak terbaca. Makanya kami mengimbau dan menyampaikan kepada rekan-rekan sahabat Kilet untuk menginformasikan mereka tadi melihat dan menemukan informasi. Demikian Teh Wanda.
0: Jadi ini operasi bersama tuh bersama kita loh sahabat Kilet, masyarakat ini juga jadi berfungsi sebagai informan.
3: Betul.
0: Ya Pak ya.
3: Ada perannya gitu. Ya. Siap.
0: Wah, oke. Pak Taufik, mungkin ada pesan dan arahan dari Polda Jabar bagi masyarakat sahabat Kilet untuk gempur rokok ilegal ini?
3: Baik Teh Wanda, mungkin dari kami khususnya Polda Jabar kepada sahabat Kilet terkait dengan gempur rokok ilegal. Intinya mungkin para sahabat Kilet ini jangan membeli rokok ilegal, yang resmi aja. Nah, pertama itu kalau perokok, dan informasikan, sampaikan, komunikasikan apabila sahabat kilat menemukan temuan yang memang adanya suatu peredaran rokok ilegal di wilayah setempatnya. Kita tampung dan kita tetap gempur rokok ilegal. Itu Dewan.
0: Semangat. Detektif pengen semangat terus ya, Bu ya. Oke, bagus, Pak. Baik, kalau tadi kita ketemu sama Pak Ivan yang mewakili Satpol PP Provinsi Jawa Barat, di sini juga hadir Bapak Bagus ya dari Kota Bandung. Oke, Satpol PP Kota Bandung. Nah, Pak Bagus, kalau dari Bapak sendiri gambaran kegiatan DBHCHT bidang penegakan hukum tahun 2026 bagaimana, Pak, di Bandung?
4: Terima kasih Teh Wanda serta sahabat Kelet yang saya banggakan, juga pemirsa link YouTube ya, juga para undangan tamu di sini. Sama dengan peran Pol PP Provinsi, sebenarnya Kota Bandung itu lebih pada sektor wilayah Kota Bandung, Teh Wanda, sama sahabat Kelet, bahwasanya kebetulan Kota Bandung itu ada 151 kelurahan, 30 kecamatan. Polanya juga sama, tadi disampaikan oleh Kanwil Bia Cukai, oleh Mas Irfan, sahabat saya, Satpol PP Provinsi. Dana ini merupakan dana bagi hasil, Teh Wanda. Ya. Tadi disampaikan Ibu Mirna, dari pajak tarik dari pengusaha cukai, tadi tujuannya jelas membatasi tiga jenis barang-barang tadi yang berakibat kurang sehat, alkohol, minuman beralkohol, vape, rokok, itu ditarik cukainya masuk ke pusat, kembali lagi tadi Teh Wanda ke seluruh Indonesia untuk dibangun tadi. Nah, kebetulan aturan sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2026 tentang ketentuan umum dana bagi hasil cukai tembakau. Sudah ada persentasenya, dan Kota Bandung melalui Satpol PP kebetulan tadi tugasnya adalah menegakkan perda dan peraturan kepala daerah. Salah satunya kita dititipin untuk ikut membantu mengawasi peredaran cukai ilegal tadi, Teh Wanda ya, sama sahabat Kelait. Jadi di bidang penegakan produk hukum daerah, Satpol PP Kota Bandung punya penyidik pegawai negeri sipil. Karena tatarannya juga kota, Teh Wanda, kita kerjasama dengan Polresta Kota Bandung. Kalau tadi Pak Irfan dengan Polda ya. Kalau kita dengan Polresta Kota Bandung, ada juga itu kita libatkan TNI juga, Pak, dari Kodim. Itu ada bantuan personilnya, Teh Wanda. Dan kita kegiatannya sama juga. Karena tadi kata Bu Mirna, tiap tahun cukai berubah, kita dilatih di training of trainer. Penyidik dilatih cara mengamati ini, alatnya ada dari insiden oleh dia juga ini tadi. Kalau tahun ini adalah alat tradisional Indonesia ya, tadi dicek tahu, sehingga PPNS dilatih tahu, tiap dilatih untuk mencari mana-mana yang cukainya ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melakukan sosialisasi tatap muka, Teh Wanda, Sobat Kelet. Jadi kita ke kelurahan, kalau targetnya 5 kali, Teh. Nanti kita pilih kelurahan mana yang kira-kira di pool infonya itu, di pengumuman informasinya terdapat banyak, sama tadi, warung-warung kecil yang menjual rokok ilegal. Nanti kita cek, kalau hasilnya paling banyak, nanti di kecamatan itu yang akan diberisasi oleh kita, oleh Satpol PP Kota Bandung melalui bidang penegakan produk hukum daerah. Ya, supaya jangan sampai tadi membeli rokok cukai ilegal tadi gitu. Itu lalu selain pelatihan juga sosialisasi tatap muka, ada sosialisasi melalui media elektronik. Itu perannya Diskominfo, Teh Wanda, Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui tadi iklan tadi, media masyarakat juga. Lalu juga membuat baliho, spanduk bahaya rokok ilegal juga itu disampaikan oleh, itu peran Diskominfo. Kalau Satpol PP Kota Bandung tadi mengumpulkan informasi, dan juga yang terakhir operasi bersama-sama berantas sama-sama. Itu karena tadi sudah Ibu Mirna sudah menyampaikan corak peredaran cukai ilegal itu kalau di darat Jawa Barat itu perbatasan, Teh Wanda. Karena mungkin seringnya Jawa Barat itu yang daerah industri rokok itu, kami kurang tahu Bu Mirna ya. Kalau saya, Bu Teh Wanda, lihat logat saya itu dari Jawa Timur. Mungkin banyak pabrik rokok Jawa Timur kan banyak ya.
2: Hulunya di sini.
4: Jadi dari Jawa Timur maju ke Jawa Barat, Teh Wanda. Nah, di jalan-jalan tadi betul, di terbatasan, di perusahaan jasa titipan, di tadi lewat mobil pribadi, itu kita operasi, kita ada yang kena juga. Di situlah jadi kita ternyata tiap tahun meningkat datanya dari Kanwil. Jadi peran sudah masing-masing. Alhamdulillah kita diberikan peran oleh kantor Bea Cukai, Pol PP Provinsi, Pol PP Kota Kabupaten se-Jawa Barat ya kita saat ini, Nawanda. Sehingga itulah kita juga, kegiatan itulah yang kita laksanakan oleh Pol PP Kota Bandung. Itu gambaran tahun 2026. Jadi Pul Info dilatih, trainingnya dilatih, sosialisasi tatap muka juga dikerjakan, Nawanda. Juga nanti kita operasi bersama, tiga itu yang kita laksanakan oleh Satpol PP Kota Bandung. Demikian,
0: ya, jadi Bapak kalau mudik juga sekalian ya Pak ya.
3: Full info ya.
0: Full info. Banyak di sana ya, Pak. Betul. Oke, nah Pak, bagus kalau hasil pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum DBHCHT 2025 di Kota Bandung ini gimana nih, Pak?
4: Ya, Teh Wanda sama sahabat Kelet, tahun 2025 dari data yang kita laporkan, Pak Ivan, kita melakukan pengumpulan informasi terhadap keberadaan cukai ilegal itu 60 kali. 60 kelurahan dari 150 kelurahan ya, karena anggarannya mungkin teralokasi terbatas, Teh Wanda. Jadi 60 kelurahan, lalu ada operasi bersama sebanyak 25 kali selama tahun 2025, dan didapatkan rokok ilegal 274.427 batang rokok dari berbagai macam merek dari 11 kecamatan, yaitu mungkin yang didapatkan, dan itu semua akan dilaporkan terus oleh ke Bea Cukai Kanwil maupun yang di Gede Bagi, namanya kantor pelayanan Bea Cukai ya Bu Mirna, mohon dikoreksi ya, itu kantor pengawasan Bea Cukai di Gede Bagi itu Teh Mirna, Teh Wanda itu. Okay, itu okay. Yang kita selalu dikonsultasi dengan mereka-mereka, termasuk dengan Polresta Bandung.
0: Ini sedikit penasaran Pak, kalau dimusnahkan itu dibakar berarti Pak?
4: Memang atur secara aturan dari Kanwil arahnya adalah dibakar, itu ada
0: semacam
4: ada juga yang kalau yang minuman beralkohol itu botolnya teh Wanda dipukul sama itu ada alatnya pakai masker, itu bisa simbolis, dan itu dilaksanakan rutin oleh Kanwil maupun kantor pelayanan pengawasan Bea Cukai itu. Kita menyerahkan hasil biasanya di koordinir Teh Wanda oleh Pol PP, misalnya Bandung Raya, Sumedang, Cimahi, Bandung Barat, Bandung dikumpulkan bisa sekian juta batang gitu Teh.
0: Ya, satu titik ya, itu dikoordinir kan, oleh. Pasti harus jauh dari
4: pemukiman. Nah, gitu, betul itu jadi atur semua.
1: Bangga Teh Bu Mirna itu
4: sebagai sumber.
1: Izin Teh menambahkan. Ya. Jadi mungkin gini, dibakar mah udah we sekalian dirokok. Kan enggak mungkin ya gitu. Atau oh dibakar di sini bersama-sama diisep gitu ya. Itu mah bodor. Jadi gini, ada perlakuan, ada aturan yang harus kita penuhi terhadap penanganan barang bukti hasil penindakan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah nanti DJKN yang akan menentukan, oh barang ini misalnya dimusnahkan, yang barang ini bisa dihibahkan, barang ini bisa dilelang. Tapi jangan salah ya, jangan terkecoh oleh misalnya, oh lelang barang ex Bea Cukai itu enggak, apa namanya. Nah itu mekanismenya, penjelasannya lebih panjang lagi. Nah secara khusus kalau terkait rokok, itu pasti peruntukannya dimusnahkan. Nah dimusnahkannya dengan cara apa? Nah ada ketentuan di pemerintah daerah tidak boleh melakukan pembakaran ya, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup karena, betul. Nah kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan rokok tersebut. Sebetulnya gampangnya ya Teh ya, rokok Teh, udah we siram pakai cairan kimia udah selesai dan gak akan bisa dipakai lagi gitu. Tetapi untuk menghindari pemanfaatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, si rokok itu meskipun dia ringkih dipiteskeun ge sebetulnya kan udah itu ya. Udah apa. Tapi kan itu betul 40 hampir 44 juta kemarin yang di seremoninya di Garut, tetapi pemusnahannya di vendor di pihak ketiga di PT Mukti di Purwakarta. Khusus itu caranya itu seperti apa?
0: Direcah.
1: Dicacah, dihancurkan, kemudian disiram cairan kimia. Sesudah itu baru dibakar. Dibakarnya pun bukan terbuka, pakai insinerator. Open. Jadi asapnya tidak keluar asap.
4: Tidak menyebar.
1: Kalau hasepkan HWM nanti pada di sini aja ngerokok gitu ya. Nah itu, oh, jadi gitu di ya? Apa dimusnahkannya ada di ada ya pakai mesin sehingga asapnya pun nggak keluar. Gitu teh.
0: Sahabat kelet ini harus tahu sahabat kelet. Betul.
1: Betul. Iya. Okay. Kadang-kadang suka ini ya. Dulu kalau live yang di Bandung, ah itu rokoknya dikemanain Cina? Paling disimpan di gudangnya Pol PP gitu. Atau, nah itu atau dijual lagi oleh Bea Cukai. Aduh please deh gitu. Sekian banyak gitu. Itu pasti dimusnahkan teh.
0: Oke. Terakhir nih pertanyaan buat Pak Bagus nih. Harapan dan himbauan dari Kasatpol PP Kota Bandung untuk masyarakat apa nih Pak?
4: Terima kasih Teh Wanda serta sahabat Kilet, Pol PP Kota Bandung memberikan suatu harapan juga sama semuanya ya. Warga Kota Bandung, sayangilah kesehatan. Tapi kalau ingin meningkat mendapatkan bagi yang udah perokok Pak ya, yang udah perokok emang nggak bisa teman itu. Pak Irfan juga dibawa terus. Kalau yang perokok berilah rokok yang ada cukai ilegalnya. Apa cukai ilegal? Yang ada cukainya ya. Jangan sampai beli rokok yang ilegal tanpa cukai tadi. Itu mungkin harapan kami sehingga kita juga perlu informasi dari masyarakat. Kalau ada warung-warung kecil atau apapun di rumah-rumah kontrakan mencurigakan gudang tadi ya, kok gudang kok selalu malam-malam terus ini cek apa sih bile itu terjadi rokok gitu ya ilegal gitu. Itu ada juga terjadi tadi modus-modus baru tadi itu memang perlu diharapkan peran serta warga Kota Bandung serta sahabat Kilet untuk mencegah adanya rokok ilegal di Kota Bandung. Demikian harapan kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya sahabat Kilet, nah kita akan bersiap-siap nih mengundang Anda untuk berpartisipasi. Yang mau tanya-tanya boleh ya, Anda WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga yang sedang menyimak live YouTube kami boleh live chat melalui YouTube Kilet FM Bandung untuk tanya-tanya seputar gempur rokok ilegal. Nanti ada Bu Dini, kemudian Pak Ivan, Pak Bagus dan Pak Taufik juga yang akan menjawab pertanyaan Anda. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di K-Live 107.1 FM.
5: Pemerintah negara dan menghambat pembangunan daerah.
6: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
8: Saya Vina Rimanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: 107,1 KLIGHT FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIGHT, saya Wanda Wardani, masih bersama Anda dan Anda tengah menyimak talk show bersama Satpol PP Jawa Barat. Dan kita memasuki sesi kedua, di mana kita membuka pertanyaan untuk Anda yang ingin tahu seputar gempur rokok ilegal. Boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube KLIGHT FM Bandung. Dan saya masih bersama dengan Ibu Dini dari Bea Cukai, Pak Ivan dan juga Pak Bagus dari Satpol PP, dan juga ada Bapak Taufik dari Polda Jabar. Oke, kita langsung buka aja pertanyaan yang sudah masuk ya. Kita lihat nih kira-kira pertanyaannya untuk siapa. Oke, dari sahabat Aulia. Selamat pagi, kalau pengguna rokok ilegal kena masalah hukum apa enggak ya? Nah, ini pertanyaan aku tadi nih. Boleh dijawab lagi oleh siapa? Mangga, silakan.
1: Maaf, bolehnya dulu.
2: Oke, yang hafal Ibu Tia Cukai.
3: Boleh, boleh.
0: Begini, boleh.
3: Baik, izin. Sebetulnya kalau di dalam undang-undang, semua unsur mulai dari hulu ke hilir, yep, artinya dari produsen sampai ke pengguna, kalau bahasa hukumnya di situ memiliki. Memiliki itu untuk apa? Bisa untuk dijual, untuk apa namanya? Okay. Bisa untuk digunakan, dikonsumsi gitu. Itu ancamannya yang tadi teh, pidana 1-5 tahun dan atau denda 2-10 kali nilai cukai. Gitu.
0: Jadi kena banget ya.
3: Iya, sebetulnya
0: jangan mau deket-deket sama yang pakai rokok itu ya. Informasiin aja itu lebih bermanfaat gitu ya.
3: Ah, betul, betul.
0: Oke, okay, gitu sahabat Aulia. Jadi kena masalah hukum, iya, iya banget gitu. Oke. Okay? Baik. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Randy. Kalau peredaran rokok ilegal ini kan marak karena rokok legalnya harganya mahal. Mungkin ya, Bapak Ibu ada solusinya seperti apa?
3: Ini saya lagi kayaknya.
1: Sebetulnya okay, ada rokok yang murah juga kan. Kemampuan kita aja.
3: Betul. Yeah. Jadi gini, sebetulnya harga rokok itu sudah ada beberapa layer, Teh Wanda, sahabat KLIGHT. Yang untuk mengakomodir, jadi sebetulnya lebih kepada perlakuan perpajakan nih, antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, sehingga kemudian juga harga jual ecerannya itu yang pasti yang pengusaha kecil harga jual ecerannya lebih mudah, lebih murah. Efeknya apa? Kalau harga eceran lebih murah, tarif cukainya juga lebih murah. Nah, itu sebetulnya sudah ada, cuma ya kayak gitulah, kadang-kadang kalau masyarakat kita kan pengen barang bagus tapi murah. Itu yang secara teori tidak akan pernah betul, tidak akan pernah ketemu. Nah, kalau solusinya mungkin kalau ada pihak-pihak yang menyampaikan kayak gini, ya sudah, kalau rokok apa namanya, rokok legal mahal, rokok ilegal murah, solusinya turunin aja cukainya gitu. Ini yang harus masyarakat ketahui, bahwa penghitungan tarif cukai, penghitungan atau penetapan harga jual eceran itu melalui mekanisme tertentu yang sebetulnya tidak hanya Bea Cukai sendiri yang melakukan penghitungan. Jadi kalau secara khusus, Bea Cukai secara berkala setiap 3 bulan melakukan pemantauan harga jual eceran. Untuk apa? Supaya fair gitu. Kalau misalnya di pasaran satu batang itu harganya 3.000, sementara yang diajukan oleh pengusaha ke Bea Cukai itu adalah 2.000, itu kan berarti ada 1.000 nih yang tidak terhitung cukainya, sehingga kemudian nanti akan selalu ada penyesuaian harga. Kenapa kemudian harga jualnya menjadi mahal? Karena itu tadi, tidak real antara yang disampaikan oleh pengusaha dengan HJE sebenarnya di pasaran gitu. Nah, secara umum, secara internasional ada konvensi tentang tembakau yang mengharuskan bahwa produk hasil tembakau itu harus dikenakan cukai dengan tarif tidak kurang dari 57% dari harga jual eceran. Jadi sekarang ya gimana, teorinya jadi berubah, harga jual ecerannya 1.000, tarif cukainya cuma 100, aduh itu udah apa namanya, ya sudah menyalahi. Sementara di sisi lain juga pemerintah kan harus hadir mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari konsumsi barang kena cukai, dalam hal ini salah satunya adalah rokok gitu. Nah, saat ini yang berlaku itu tadi 57% tarif cukai itu, 57% dari harga jual eceran atau 275% dari harga pokok produksi. Jadi ya bagaimanapun memang cukai rokok itu akan selalu mahal gitu, nggak akan selalu tinggi, dan efeknya harga jualnya menjadi tinggi. Kenapa? Yeah. Ada tujuan lain juga yang harus dijaga oleh pemerintah, bahwa rokok itu tidak bisa diakses, tidak bisa dibeli oleh masyarakat di bawah umum. Sekarang bisa dibayangkan kalau satu batang 1000, satu batang 1000, anak SD bisa beli?
0: Bisa.
3: Siapa yang harus mantau? Saya yakin masyarakat juga nggak maulah anak-anaknya merokok, yang usia merokok. SD itu merokok. Sekarang kalau dengan harga murah sangat bisa beli kok. Sekarang Pak, apa bekalnya anak SD berapa sih? Seenggaknya 10.000 itu bisa 10 batang, bisa satu bungkus sendiri teh. Potensi itu siapa yang harus nanggung?
0: Betul. Jadi ada sampai mikirnya sampai ke sana ya,
3: sejauh itu. Jangan memikirkan apa potensi beli yang mahal untuk usia dewasa aja. Ini gimana nih pengawasan untuk anak-anak gitu. Ya repot lah teh.
1: Resikonya dibuat murah anak-anak.
3: Anak-anak bisa beli.
1: Dibuat mahal juga posisinya yang perokok
4: ekonomi.
1: Protes. Nah, salah satunya saya juga. Karena saya kan awalnya pengguna Marlboro. Mahal kan? Pindahlah.
3: Nah, yang lebih murah gitu. Ganti merek tapi masih yang legal.
0: Solusinya puasa dulu ya, Pak.
3: Ini kita belum bicara tentang ini teh. Kalau kita ngobrolin perkembangan prevalensi perokok usia di bawah umur, udah menyedihkan lah gitu.
0: Oke, itu solusinya ada dari Pak Ivan tadi, ganti merek yang lebih
3: terjangkau. Ganti merek betul.
0: Ya, atau puasa. Oke, terima kasih Pak Randy pertanyaannya kali ini. Selamat pagi, saya Haris di Lembang. Banyak pertanyaan masyarakat, kenapa hanya warung-warung kecil yang kena razia? Salah satu yang kelihatan mungkin itu ya.
3: Oke, mungkin yang kelihatan dan yang rame. Biasa kalau kalau yang menyangkut punten orang perorangan lah, masyarakat secara umum pasti rame. Tadi kalau data Teh Wanda sudah lihat, jadi hasil pendegahan kita lebih banyak diperoleh dari jalan raya. Kemudian yang keduanya dari gudang-gudang. Yang ketiganya dari ekspedisi, dari perusahaan jasa titipan, dari kargo. Jadi bukan hanya warung-warung. Semuanya kita
2: sama, kita semua kena operasi pemberantasan sama.
3: Sama,
0: betul. Karena kelihatannya yang kelihatan aja ya,
1: Bang. Hanya yang kelihatan yang di warung, padahal itu warung itu data awal mungkin. Jadi begitu warung itu kena, dia dapat barangnya dari
2: mana?
3: Dikembangkan.
0: Betul. Kayak detektif gitu ya, Pak ya. Oke, okay, gitu ya Pak Haris ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali lagi kita lihat, sebagai perokok berat, saya dari sahabat Hilda. Aduh. Sebagai perokok berat, saya setuju yang tanpa cukai dibombardir. Soalnya rokok ilegal memang enggak enak. Di daerah saya di Tasikmalaya banyak banget. Nah, di Tasik saya harus lapor kemana? Terus yang lapor aman enggak? Wah, ini juga harus dilindungi
1: nih. Ini kalau bicara saya setuju ini yang sampaikan Pak siapa?
0: Perokok berat. Hilda, sahabat Hilda.
1: Pak sahabat Hilda ini. Ini rokok ilegal memang gak enak, betul sekali.
0: Gitu ya, sebagai
1: saya pernah murni. Mencoba dan ini memang tidak enak. Kemudian kalau ini bicara di Tasikmalaya, ini jangankan di Tasikmalaya, kalau peredaran ini dari 27 kabupaten kita, ini memang ada lah ya. Tapi secara signifikan memang ada beberapa kabupaten kota yang banyak. Tadi sampaikan oleh Pak Bagus juga ini wilayah perbatasan. Contoh perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Teh Wanda. Ini juga banyak di Ranca Ekek, itu kan perbatasan dengan Kota Bandung. Kota Bandungnya masuk Ciberu. Nah ini peredaran ini di tingkat kota, dalam kota lah ya. Tasik juga ada, termasuk sampai dengan ujung Jawa Barat, Pangandaran dengan Cilacap. Nah ini kalau bicara Tasik, bukan hanya di Tasik saja, tetapi kami tidak henti-hentinya tetap memberikan edukasi, sosialisasi baik kepada pedagang. Kemudian kalau toh ada memang harus lapor kemana, yang tadi sudah saya sampaikan, laporkan bisa ke Satpol PP Kota ataupun Kabupaten Tasikmalaya. Nah dan kebetulan itu kantor pelayanan itu ada di Tasik. Untuk bea cukai, untuk wilayah Tasik itu meliputi dari Pangandaran, Banjar, Tasik juga, Garut. Nah itu kantor pelayanan kantor untuk pelayanan. Wilayah Tasik adanya di Kota Tasik. Gitu. laporan, silakan laporan bisa langsung ke kantor pelayanan atau ATP, ke ya. Satpol PP terdekat.
0: Ke kantor polisi boleh juga nggak Pak?
4: Bisa.
1: Bisa.
0: Soalnya kan aman nggak nih kalau udah lapor? Gitu. Pak, dilindungi kan takut di, waduh ini gimana gitu? Itu nggak ada perlindungan khususnya atau gimana gitu Pak?
4: Yang jelas. Yang memberikan informasi itu pasti dilindungi, dan ya? Tidak akan diketahui oleh orang yang memang dikategorikan pelaku lah gitu Bu. Yang jelas keamanan yang bersangkutan pasti akan terjamin.
0: Oke, gitu. Jadi aman ya. Ya. Jadi bisa lapor ke Satpol PP-nya atau juga ke kantor polisi terdekat ya, di Tasikmalaya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih sahabat Hilda. Kali ini dari sahabat Dewa. Bos
1: tukang jamu ya.
0: Saya mahasiswa Unpar sekarang. Benar ya? Saya mahasiswa Unpar sekarang banyak modus tukang jamu yang jual rokok ilegal dan miras. Wow, gitu ya. Contoh di Ciumbulit Gandok udah pernah ditutup Satpol PP, nah, tapi enggak lama bagus sekarang ini buka nih. Lagi akhirnya dibiarkan sampai sekarang.
4: Operasi lagi. Wah, ini bagus.
2: Terima kasih sahabat Kilait yang juga mahasiswa Unpar ya, saudara Dewa. Terima kasih atas laporannya.
0: Aman kan nih Pak nih? Udah langsung terindikasi.
2: Dan memang Kota Bandung selain rokok ilegal, tadi kami sampaikan tusi Satpol PP dalam penekan perda, salah satunya adalah peraturan daerah yang mengatur di Kota Bandung itu terkait dengan pengawasan pengendalian minuman beralkohol. Ada juga Tewanda, sahabat kalian itu perdanya ada di Kota Bandung, dan betul kita sudah tindak, kita segel, dan memang kebetulan, bukan kebetulan, memang penegakan perdanya saudara Dewa sampai di situ ya. Karena hanya pelanggaran perda ya, jadi memang kita inventarisasi lagi, ini laporan juga nanti akan kita cek lagi, akan kita tindak lagi saudara Dewa ya. Kalau sampai bukan, memang Pol PP dalam menegakkan perda seperti itu, perdanya itu aturannya demikian. Dan memang kalau minuman beralkohol tadi ada kata itu juga kena cukai juga dia gitu ya, kena cukai, dan itu dibatasi kan, akibat sampingnya juga kurang bagus itu ya. Perpresnya ada, aturan dari Menteri Perdagangan juga ada, dan kita itu adalah NKRI, kebetulan Kota Bandung itu juga simbolnya itu adalah Bandung Utama, agamis juga, maka terima kasih masukannya, akan kita tindak lagi itu di daerah Ciumbulit Gandok. Itu mungkin Teh Wanda sama sahabat Kalet, dan itu kita sering, dan tidak hanya di situ, kita selalu Teh Wanda ya, dari 30 kecamatan Teh Wanda, kita akan terus melaksanakan tugas melaksanakan mencegah rokok ilegal, termasuk menindak para penjual jamu modusnya yang ternyata menjual minol, itu kita tindak sesuai dengan perda ya, mohon par perda. Tapi kalau sudah mulai kejahatan itu kepolisian yang menindak, betul. Itu tugasnya yang perlu dipahami oleh saudara mahasiswa ya. Jadi peran perda sama undang-undang kesehatan itu berbeda ya. Mohon dipahami, itulah peraturan daerah itu, demikian Teh Wanda.
0: Baik, terima kasih informasinya, ini informan ini.
2: Iya, terima kasih.
0: Baik, informan. Oke. Okay. Ya. Dari sahabat Marcella kali ini, apakah cukai itu beda-beda tiap merek rokok atau berdasarkan apa? Soalnya harganya beda-beda tiap rokok.
3: Oke. Okay. Siap, langsung ya Teh Wanda. Apakah cukai itu beda-beda setiap merek rokok atau berdasarkan apa? Soalnya harganya beda-beda tiap rokok. Jadi tadi Kak Marcella, harga rokok itu akan berbeda, satu tergantung jenisnya. Ada 6 jenis rokok nih yang harus diketahui oleh masyarakat nih. Ada sigaret putih tangan, ada sigaret putih mesin, ada sigaret putih tangan filter, ada sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan filter. Itu udah 6 sendiri. Itu banyak ya variannya. Masing-masing antara sigaret, misalnya sigaret putih tangan dengan sigaret putih mesin, itu berbeda tarif cukainya. Yang buatan mesin lebih mahal daripada yang buatan tangan. Begitu juga yang sigaret kretek tangan dengan sigaret kretek mesin, dengan sigaret kretek tangan filter, itu tarif cukainya berbeda-beda. Nah, berdasarkan apa sih cukainya? Tadi, cukai itu dikenakan berdasarkan HJE harga jual eceran per batangnya. Jadi misalnya kalau si produsen mengajukan ke Bea Cukai, oh saya mau jual satu bungkus rokok merek ABC, harga jual ecerannya sekian. Jadi per batangnya ketahuan tuh sekian. Nanti penarifannya adalah pentarifan cukainya itu berdasarkan oh harga jual eceran yang berapa sampai berapa masuk kategori nanti tarif cukainya yang berapa gitu. Itu akan beda-beda lagi. Nah, kalau secara umum untuk masyarakat tahu yang paling mudah juga yang akan membedakan besaran cukainya adalah jumlah per batangnya. Jadi misalnya oh yang ini 12 batang. Iya. Yang satu 16 batang, yang beda. Satu lagi 20 batang, otomatis lah lebih mahal. Nah itu adalah secara teknis perhitungannya. Sesinya harus khusus. Intinya jadi betul, intinya berdasarkan jumlah batang dan apa jenis rokoknya dan juga jenis kelompok pabrikannya. Jadi kalau pabrikan besar dengan pabrikan atau rumahan industri IRT itu berbeda tarif cukainya.
0: Oke, begitu ya, sahabat Marcella, terima kasih untuk pertanyaannya. Next, ada sahabat Wenty ya. Apakah ada kerjasama dengan pihak berwenang lainnya untuk menutup produsen rokok ilegal? Jadi akan lebih efektif dibanding harus merazia toko atau warung.
3: Oke, siap. Saya lagi ini langsung ya. Oke, betul, ini hari ini saja kita hadir kolaborasi. Ada Pak Taufik dari Polda Jabar. Jadi untuk sahabat Wenty H6A 6E, oke. Bea Cukai tidak bekerja sendiri saja, tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan kepolisian, dengan TNI. Bahkan kalau katakanlah ada kasus dan kasusnya bergulir, itu kami harus bekerja sama dengan seperti dengan kejaksaan dan lain-lain lah. Jadi, nah kalau tujuannya adalah untuk menutup produsen rokok ilegal biar lebih efektif, kita mungkin pada akhirnya harus melihat lokasi ya, sahabat Twenty. Kita boleh berbangga hatilah kalau Jawa Barat mudah-mudahan tidak ada pabrikan rokok ilegal gitu. Yang kita tegah saat ini, selama ini peredaran paling ya banyak itu merupakan hasil produksi dari sebelah timur. Dari sebelah timur. Ada enggak kita kerjasama? Ada. Mangga silahkan di browsing saja. Beberapa bulan lalu, hampir setiap saat lah, hampir setiap minggu selalu ada berita. Ya, baik Bea Cukai sendiri maupun bersama-sama dengan APH, yaitu merazia pabrik, kemudian menyita mesin pelinting rokok, banyaklah.
0: Ada ya, jadi ada banget, tapi di luar Jawa Barat jadi nggak kelihatan ya.
3: Mudah-mudahan lah, insya Allah ya. Jawa Barat masih aman.
0: Oke, sahabat Iman, kali ini kalau di Jawa Barat ada pabrik, langsung nyambung pertanyaannya.
3: Ya gitu. Kalau pabrik rokok ilegal maksudnya ya, mudah-mudahan nggak ada ya.
0: Belum ketemu
3: ada sejauh ada ini ya. Dari hasil pengumpulan info oleh Satpol PP, sejauh ini tidak ada. Kalaupun misalnya kalaupun misalnya ada yang bikin, oh ini saya misalnya wah itu rumah itu bikin loh gitu. Sebetulnya ada pengecualian pembuatan misalnya rokok dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sendiri ya. Itu tidak termasuk ke dalam

0: saya sampaikan titik berkaitan dengan penegakan perda dan perkada. Kaitan dengan peredaran rokok ilegal ini pemisahannya kami berkolaborasi. Jadi didamping, kami melibatkan didamping kaitan dengan operasi itu baik dari TNI Polri, kemudian kami di provinsi melibatkan juga kabupaten dan kota. Nah ini kami tidak serta-merta provinsi melakukan operasi katakanlah di satu kabupaten kami berjalan sendiri, itu tidak tidak seperti itu, hanya kami melibatkan pihak Polda kami libatkan, kemudian dari kabupaten kotanya dilibatkan, kemudian dari Kanwil Bea dan Cukai. Kemudian untuk kewenangan-kewenangan kami untuk pemberantasan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bea Cukai pada saat melakukan tegahan, dilakukan berita acara oleh rekan-rekan dari Bea Cukai. Nah kami di belakang dengan apa namanya kepolisian itu pendampingan untuk melakukan apa namanya berita acara itu tersebut. Semua hasil tegahan itu diambil oleh rekan-rekan Bea dan Cukai. Kami tidak tidak berhak mengambil tegahan itu, sitaan barang itu oleh Satpol PP ataupun oleh kepolisian. Itu mungkin.
1: Iya, dari Pak Bagus, Pak ada
2: ya,
1: Pak
2: Topik sama. Ya. Baik, menambahkan mungkin untuk Pak Caca supaya peran dalam hal ini penyidik, karena di Bea Cukai itu sudah ditunjuk selaku penyidik pegawai negeri sipil. Maka kami dari Polda khususnya Korwas PPNS Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di sini kita memberikan bantuan taktis dan bantuan teknis sehingga manakala penyidik dari Bea Cukai melakukan penyidikan, kami lakukan pendampingan untuk penanganan perkara itu, sehingga kami dalam hal ini Korwas melakukan koordinasi dan pengawasan tahapan-tahapan penanganan penyidikan tersebut. Tetap kita melakukan koordinasi yang baik dan perkara tersebut sampai istilahnya dari mulai tahapan penyidikan sampai penuntutan dan inkrah itu dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sehingga peran kami dalam hal ini Polri tetap mendampingi dan melakukan koordinasi pengawasan dalam pelakuan penyidikan penanganan perkara ini. Okay. Itu.
3: Terima kasih.
1: Pak Bagus ada yang mau ditambahkan?
3: Terima kasih Teh Wanda, sahabat Kilet, Kang Caca. Pol PP perannya adalah tadi mengumpulkan informasi di mana letak barang-barang yang cukai ilegal tadi. Yang kedua, pemberantasan rokok ilegal tadi. Kalau sudah kena barangnya, tetap yang berwenang adalah kita serahkan ke Bea dan Cukai. Demikian mungkin peran Satpol PP gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih pertanyaannya keren-keren tadi Bu Dini bilang ya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ari dari Ramdan. Sekarang kan lagi ngetren dengan vape ya bagi anak muda. Apa ada yang ilegalnya? Kemudian cara mengetahuinya bagaimana? Terus hitungan Bea Cukainya bagaimana?
3: Ibu Mirna.
4: Siap. Betul. Liquid vape, cairannya ya, bukan device-nya. Liquid vape itu juga termasuk objek cukai. Jadi dalam hal ini yang mengandung nikotin itu termasuk barang kena cukai. Apakah ada yang ilegal? Ada. Masih ditemukan produk vape ilegal, liquid vape ilegal yang mengandung nikotin dan dia apa ya, tidak, terutama kalau di lapangan pasti tidak dilekati pita cukai. Artinya dia memproduksi tanpa izin. Jadi cara mengetahuinya gimana? Intinya sih hanya itu saja. Ada pita cukainya atau tidak? Gitu. Jadi kalau tidak ada itu otomatis berarti ilegal. Terus perhitungannya, aduh saya lupa nih yang perhitungannya. Kalau liquid vape itu dihitung berdasarkan per milinya. Per mili waktu awal itu per mili kurang lebih 600 rupiah tarif cukainya. Jadi kalau misalnya Kang Ari membeli, sahabat Ari membeli liquid vape yang 100 mili, berarti itu komponen cukainya itu kurang lebih di 60.000 komponen cukainya saja. Okay. Gitu.
1: Aduh, pengen tahu banget ya ini hitungan cukainya detail juga ya.
4: Nggak mau rugi.
1: Baik, ya itu tadi jawabannya untuk sahabat Ari. Kita buka lagi satu pertanyaan terakhir nih kayaknya ya, nggak kerasa juga banyak yang nanya. Ini
4: banyak banget ini.
1: Oke, sahabat Yan, kalau kita tahu ada peredaran rokok dan

0: minuman ilegal, kita lapor kemana ya? Satpol Jabar atau Bandung?
1: Oke. Siap, Mangga. Jadi gini, siapa sahabat Yan? Kalau ada informasi, bisa menyampaikan informasi tersebut ke Bea Cukai, ke Satpol PP, atau ke kepolisian untuk nanti bisa kita tindak lanjuti. Ke mana? Ke tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota? Di mana saja? Ke Bea Cukai terdekat, ke Satpol PP terdekat, atau ke kepolisian terdekat. Gitu.
0: Pak Bagus mungkin ingin disampaikan kantornya di mana gitu.
2: Ya, oh iya. Terima kasih Dewanda, sahabat Kelet. Jadi kalau kantor PP, kantor Satpol PP Kota Bandung itu ada di Jalan Martanegara nomor 4. Kang Ayan ya, Martanegara 4 ada, kita sampaikan juga. Media sosial juga banyak ya, Instagramnya Pol PP atau TikTok, tinggal klik ketemu Kota Bandung ya, Pol PP Kota Bandung atau Pol PP Provinsi, klik Instagram atau TikTok pasti bisa Dewanda ya, itu bisa dilaporkan juga melalui medsos kami dan kami akan tindak lanjuti.
0: Oke, jadi di DM juga bisa message bisa. Ya, media sosial.
3: Kalau ada hotline gitu juga, kemudian ada TikTok. Sekarang lebih banyak lah laporan-laporan itu bisa DM, nanti tim admin kami juga medsosnya akan menyampaikan manakala ada laporan dari masyarakat. Syukur-syukur mungkin pada saat apa namanya laporan dari kabupaten kota kami sedang melaksanakan di kabupaten itu bisa lebih cepat. Termasuk ke hotline juga ada, hotline Satpol PP di IG ataupun medsos lainnya.
0: Oke, baik. Ya, sudah terjawab pertanyaan terakhir. Keren-keren semua pertanyaannya dan waktunya kita tutup dengan closing statement dari masing-masing Bapak Ibu. Kita mulai dari Bu Dini dulu deh.
1: Silakan. Baik. Sahabat Kilait, Bea Cukai bekerja sama dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum di dalam melakukan penindakan atas peredaran rokok ilegal. Kami juga mengajak masyarakat untuk berkolaborasi atau berkontribusi di dalam upaya pencegahan rokok ilegal ini dengan menyampaikan informasi. Kalau ke kantor Bea Cukai bisa, untuk sahabat Kilait yang ada di Bandung ya, bisa ke melalui nomor telepon kantor Bea Cukai Bandung di 022-781-0992 atau nomor telepon Kanwil Bea Cukai Jawa Barat di 022-723-6745 atau melalui medsos IG @beacukaibandung dan @bckanwiljabar atau melalui hotline Bravo Bea Cukai di 1500-225.
0: Oke,
1: gitu deh, Mangga.
0: Terima kasih,
1: Pak Ivan.
0: Terima kasih, berikutnya Pak Ivan, silakan.
3: Baik, Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota Jawa Barat tentunya mungkin memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memberikan informasi manakala ada hal-hal yang peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Tadi juga sudah sampaikan ada apa namanya medsos, kemudian laporan-laporan itu insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami memberikan himbauan dengan tagline-nya Jabar Istimewa. Nah ini kami ingin mewujudkan Jawa Barat yang terdepan dan istimewa. Untuk itu laporan-laporan ini insya Allah akan kami tindak lanjuti dan tetap berkolaborasi dengan Kanwil Bea Cukai dan TNI dan Polri. Itu mungkin Teh Wanda.
0: Baik, terima kasih Pak Ivan. Dari Pak Bagus, Mangga silakan.
2: Terima kasih sahabat Kilait, sama kami harapkan partisipasinya dalam rangka mencegah peredaran rokok ilegal, kita gempur rokok ilegal agar supaya pendapatan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya Jawa Barat juga terlebih lagi Kota Bandung. Ada laporan masyarakat yang Dumas kami menerima dari Satpol PP Kota Bandung melalui media Instagram @satpolppbdg atau juga TikTok di Satpol PP BDG. Juga ada layanan hotline WhatsApp 0878-048-4008. Demikian teman Anda serta sahabat Kilait.
0: Baik, terima kasih Pak Bagus. Pak Taufik, Mangga silakan.
4: Baik, terima kasih Teh Wanda, khususnya kepada sahabat Kilait. Kita berkomitmen dengan peredaran rokok ilegal ini tetap gempur rokok ilegal untuk Jawa Barat.
0: Luar biasa. Baik, ya sahabat Kilait, memberantas atau juga menggempur rokok ilegal ini bukan hanya tugas dari Bea Cukai, Satpol PP, dan juga aparat penegak hukum, tapi ini juga merupakan tugas kita bersama sebagai masyarakat. Jadi dengan tidak menggunakan, tidak membeli, tidak mengedarkan, dan apabila sahabat Kelet memiliki informasi, segera laporkan dan bagian menjadilah bagian dari kolaborasi gempur rokok ilegal dan wujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa, gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan paparannya dan juga kepada para sahabat Kelet yang sudah berpartisipasi antusias sekali dalam sesi gempur rokok ilegal Talkshow bersama Satpol PP ini, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya Wanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. 8 Juli 2026. Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun hari ini di 8 Juli atau juga wedding anniversary di hari ini. Selamat dan juga alhamdulillah sudah mengarungi pernikahan yang barangkali sudah puluhan tahun begitu ya, atau juga barangkali baru memulai pernikahan begitu, ya gak apa-apa juga ya. Yang pasti sahabat Kelight, Anda bersama dengan saya Vivi Salvia Kusman pastinya hari ini di Tell to Tell, sahabat, dimana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Dan juga ada yang bilang sama saya, kalau misalnya lagu lagu di Kela itu banyak ya lagu-lagu lama, enggak juga gitu, karena banyak juga lagu-lagu Indonesia, lagu bule yang juga lagu baru. Jadi terserah lagu Indonesia, lagu Barat, yang baru-baru seandainya memang ada ya pasti akan saya putarkan ya. Ini Mas Doni yang Will to Power aja ya, nanti saya akan hadirkan. Dan sudah ada beberapa yang bergabung memang nanti di diputarkan satu persatu. Selamat makan siang loh untuk Anda di tengah cuaca yang terik sekali hari ini di kota Bandung, sahabat Kelight. Saya cuma pengen bilang sama Anda, bersyukur kasih apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, apapun itu, karena yakin saja bahwa yang kita jalani saat ini memang ya sudah seharusnya kita jalani. Kalaupun ada hal yang tidak menyenangkan yang barangkali kita jalani, ya mungkin itu menjadi salah satu bahan untuk kita introspeksi begitu ya, memperbaiki diri terus setiap harinya. Oke, kita mulai saja kebersamaan kita di Tell to Tell. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Anda barangkali yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja sebetulnya, tapi ya sudah, dijalani saja begitu ya. Segala sesuatunya insya Allah juga yang dirasakan tidak baik-baik saja akan baik-baik saja begitu ya, insya Allah. Okay, alhamdulillah nih, masya Allah, saya buka requestnya perasaan baru ya, tapi sudah penuh sampai jam 1 nih sahabat Kelai. Jadi bagi Anda yang belum request terus belum saya bacakan, ya pastinya akan saya bacakan nanti abis jam 1 siang ya, abis berita jam 1. Masya Allah, terima kasih loh. Ada Mbak Nani yang suka dengan Rosa dengan nada-nada cinta, nanti dihadirkan lagunya, sudah dipersiapkan. Ada Mas Doni di Karasak yang suka dengan Will to Power, ini juga saya suka lagunya, dari Baby I Love You Way dari Will to Power. Terus juga ada Mas ada Pak Sugi, Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Terus juga Mbak Cecil yang pengen adem juga lagunya China Eastern, katanya Almost Over You. Ada Bang Ayas yang suka dengan Rico J. Puno dengan Together Forever. Salamnya untuk keluarga ya, Bang Ayas ya. Terus juga ada Mbak Rosita yang suka dengan Something-nya The Beatles. Terus nanti di dekat-dekat jam 1 ada request-nya Mas Hadian. Yang ini sebenarnya lagu lama ya. Lagunya lama banget sebetulnya, dari Ermi Kulit. Bukan Erni Mas Hadian, tapi Ermi, Ermi Kulit. Dengan Kasih nanti akan saya hadirkan jam 1. Tuh, udah dibacain tuh, itu udah penuh tuh. Sampai jam 1 siang. Sampai deket jam 1, jadi saya gak bisa putar request lagi. Kalaupun saya bacakan request nanti, ya boleh-boleh Mas Hadian, boleh kok nanti diputar lagunya abis jam 1 ya, agak deket jam 1. Jadi silakan untuk Anda request sahabat K-Light, karena masih 2 jam ke depan saya menemani Anda. Untuk sampai jam 1 siang memang sudah penuh requestnya, tapi nanti nextnya saya akan buka lagi sampai pukul 3 sore. Jadi masih ada waktu, silakan sahabat K-Light untuk Anda bergabung di Tell to Tell di 0812-203-1972. Dan ini satu persatu saya hadirkan lagu-lagu Anda.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Seratus 7,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound saya buat Kelight. Sebentar lagi kita ke Jabar Now ya, jam 1 siang. Sudah diputar ya untuk Bang Ayes dan yang lain-lainnya. Mas Anto di Sari Jadi lagunya nanti akan saya hadirkan sesudah jam 1 siang. Mbak Rosita ditunggu lagunya, Mas Doni di Karasak sudah diputar juga lagunya, Pak Sugi sudah diputar lagunya, dan juga Mbak Nani juga sudah diputar. Mas Hadian nanti sebentar akan dihadirkan kok lagunya ya, sesudah Mbak Cecil, mudah-mudahan keburu sebelum jam 1 siang. Boleh-boleh Army Kulit, boleh. Ini sahabat Kelight, kalau misalnya Anda lagi perlu dana cepat begitu ya, ada BPRGM nih, di BPR Guna Dana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Ini kita bisa nabung juga dengan deposito dan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, di kredit di BPRGM ini juga prosesnya cepat dan mudah, terus ringan juga. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan PPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji juga BPRGM siap membantu Anda. Keren banget lah pokoknya mah. BPRGM untuk Anda sahabat Kelight, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 02242 2244 atau 0821 2858 7 61. Sekali lagi 02242 2244 atau 0821 2855 8761.

0: 107.1 Bandung's Inspiring Sound.
1: Kedinginan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
2: Sudah ada yang terancam puso, Pak, atau gimana?
3: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning. Atau...
2: Tapi kalau dibiarkan, justru...
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
1: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihak

0: via. Kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
1: Sudah ada yang terancam puso atau gagal?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning. Atau...
1: Jadi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
0: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
3: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
4: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Tekarami sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
6: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan.

0: pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
3: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara non-formal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
4: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
3: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
5: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
2: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
6: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
7: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 40-200 siswa.
6: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
2: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
1: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
8: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
1: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sang sahabat Kelight. Oke, itu tadi Mas Anto Disari Jadi sudah diputar dan sudah menunggu lagunya ya. Terima kasih loh, kepotong berita tadi ya. Gak kepotong sih, maksudnya menunggu berita. Lagunya baru terputar deh, Forever Love dari Gary Barlow, yang membawa kita di menit ke-19 lepas dari pukul 1 siang yang terik banget sahabat. Sudah berapa lama ya kota Bandung ini kalau panas, kalau siang tuh panas banget, tapi kalau misalnya pagi ya sekitar jam 2 pagi gitu ya, aduh apa ya namanya teh, Bandung teh nyecep gitu. Dinginnya sampai pokoknya dingin banget deh gitu. Itu di tempat saya ya, tapi kayaknya sih sama ya semuanya ya. Ya, tapi apapun cuaca di luar sana lah, hati kita Mas harus selalu happy. Ya, dan sekali lagi selamat ulang tahun loh untuk Anda yang ulang tahun hari ini di 8 Juli 2026. Kalau Anda ulang tahun bulan Juli, berarti sama dong sama Kelight FM yang sebentar lagi akan berulang tahun. Ulang tahun yang keberapa ya Kelight FM? Ke-20 25, 26, 27 adalah pokoknya mah. Yang pasti terima kasih atas semua atensinya, semua kecintaannya, kasih sayangnya buat radio, buat Kelight FM, buat Kelight Media. Terima kasih banyak. Ya, doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda ya. Oke, ini satu lagu yang akan saya putarkan untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada. Saya ingin kirim spesial. Ini katanya untuk Ale. Ale pengen dipilihin lagu, ya udah deh saya pilihin yang ini aja. Sebenarnya ini lagu pertama kali dibawakan, diciptakan oleh Dian Pramana Putra, terus dia bawakan sendiri gitu, dan jadi hits banget lagunya ketika itu tahun 80-an. Lalu kemudian Semi Simorangkir mengcover lagu ini. Lalu ada juga yang mengcover lagu ini lagi, ada Dirty Dave yang mengcover lagu ini dengan sangat cantik. Saya salah satu penggemar lagu ini sahabat Kelight, dan saya kirim spesial untuk Anda.

sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook K-Lite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja K-Lite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Lite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Satu new entry dari Liodra, sahabat K-Light, dengan Bodohnya Aku. Ini lagunya keren ya. Kayaknya lagu-lagu Liodra itu gak ada yang gagal ya, sahabat K-Light. Enak-enak semuanya, sahabat. Jadi kalau Anda pencinta Liodra, pencinta Tiara Andini, pencinta Siva Magnolia ya, itu mereka kalau boleh dibilang tiga alumni Indonesian Idol yang luar biasa begitu ya, salah satunya. Dan ya itu tadi, kalau misalnya Anda pencinta Liodra, itu salah satu lagu terbaru dari Liodra yang rilis sekitar, sebenarnya sih bukan tahun 2026 ya, jadi dari tahun 2025 ini lagu rilisnya. Jadi kalau misalnya Anda suka, Anda boleh request. Dan jika tadi ada Honeys dengan End of the Line yang disuka oleh Mbak, saya kirim ini untuk Mbak Indri Melani, untuk Mbak Nila di Dago, untuk Mbak ini udah lama gak WA ini ya, Mbak Maulin, Mas Budi, sehat-sehat selalu ya. Ya sudah, nanti pukul 2 siang ini seperti biasa jurnal PRSSNI akan memberikan informasi yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Habis itu ya saya akan kembali lagi menemani Anda. Dan bicara soal request, oh iya, sampai lupa, Pak Hales tadi lagunya sudah ya, Arti Kehidupan ya, sudah diputar. Terus tadi juga yang suka dengan lagu Something About Your Touch dari Francisca Biggie, itu tadi Mas Taufik sudah diputar juga, Mas Hadian sudah diputar. Ini hari ini banyaknya mas-mas loh yang request. Ibu-ibunya kemana? Tapi gak apa-apa lah ya, kalau misalnya Anda sekarang ini juga gak request tapi tetap dengerin Kelight FM, ya Alhamdulillah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menikmati Kelight FM via streaming ataupun via radio analog. Terima kasih yang gak request tapi tetap dengerin Kelight FM, terima kasih banyak.

0: adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK, juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
1: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya, kita akan bantu untuk bisa akses ke masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah, terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
1: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin, yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya yang udah ada.
0: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
3: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
4: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
5: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI.
6: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

7,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Oke, Mas Didi Gunawan sudah diputar ya, esok kan masih ada. Dari mendiang Utali Kumahua untuk Sad Indra Sari yang sedang sakit dan juga kru Kelight FM, semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Mas Didi Gunawan di Sari Jadi katanya. Dan juga apa kabar ini untuk Mbak Sri Rejeki, lagunya nanti juga diputar ya dari Sang Dewi, dari DJ Sang Dewi. Terus juga Nabila Afif, Mbak Nabila, lagu dari Vina Panduwinata. Yang mana Vina Panduwinatanya? Dikirim untuk teman-teman yang sedang mendengarkan diri dari Jakarta Timur, Mbak Nabilanya. Vina Panduwinatanya mau yang mana, Mbak Nabila? Ini gak disebutin judul ya. Kalau mau saya pilihkan, ya saya pilihkan. Tapi kalau misalnya mau, silakan nanti langsung saja chat. Mau judul yang mana Vina Panduwinatanya ya. Terima kasih sudah streaming dari Jakarta Timur. Dan sahabat Kelight, sudah 15 menit lepas dari pukul 2 siang. Tinggal 1 jam lagi saya menemani Anda di Tell to Tell sahabat Kelight. Dan banyak pastinya yang sudah berkegiatan ya, dari mulai pagi tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini. Banyak juga pastinya yang juga sudah ketemu dengan orang banyak gitu ya, dalam artian ketemu klien lah, atau ketemu sama teman-teman kantor, atau juga kalau Anda sekarang ini lagi izin cuti karena sedang kurang enak badan atau sedang sakit, atau juga ada anggota keluarga yang sakit, juga semoga diberikan kesembuhan ya. Oke, Mbak Nabila katanya pengen duniaku tersenyum, baik, nanti diputar lagunya ya, ditunggu saja. Dan yang pasti sahabat Kelai, tinggal tersisa kurang lebih berapa slot lagu lagi ya, ya kurang lebih 3 atau 3 slot lagu lagi deh kayaknya ya. Soalnya tadi kepotong sama berita jam 2 juga. Jadi sekitar 3 atau 4 lagu lagi, kalau bisa terputar 4 lagu. Ya, soalnya requestnya cuma sampai jam 3 aja sahabat Kelight. Ya sudah, tanpa berlama-lama, ini salah satu lagu favorit saya. Dari Chicago, Peter Cetera dan David Foster. I love David Foster. Jadi seneng banget sama lagu-lagu David Foster. Tapi ini salah satu lagu yang dibawakan atau apa ya, maksudnya di cover sama AZ Yet. Dan ini keren banget, featuring Peter Cetera juga. Untuk Anda sahabat Kelight, dimanapun Anda.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Sratis 7,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sounds. I have it, Kelight. Tell me you love me. Dari Vina Morales. Sebelumnya juga ada Sang Dewi dengan Titi DJ dengan Sang Dewi maksudnya. 29 menit ya, lepas dari pukul 2 siang. Dan sudah penuh requestnya Ibu Zule Kurdi yang sepertinya request deket-deket terakhir ya, John Mayer, In Your Atmosphere. Ibu Zule sehat selalu ya. Terus kemudian juga Pak Henry, teman Kopo Indah, sahabat Henry, Go West, Faithful. Boleh nanti ditunggu. Dan sebelumnya juga ada Mbak Nabila, Vina Painunata dengan Dunia Ku Tersenyum. Lalu nanti ada yang suka dengan Teh Rida Sita Dewi, lagu dari Rida Sita Dewi ya, untuk Ibu Yanti Rangkuti, untuk Mas Gilang. Sehat-sehat selalu ya Mas Gilang ya. Aduh, kemarin sempat sakit katanya, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Dan saya gak bisa buka request lagi karena sudah penuh requestnya. Tapi terima kasih banyak, satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Dan Mbak Nabila, terima kasih sudah streaming dari Jakarta Timur katanya. Ini lagunya.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu yang kayaknya kalau misalnya anak tahun 90-an, remaja tahun 90-an tahu sama lagu ini, dan juga tiga perempuan cantik asal Kota Bandung, Rida, Sita, Dewi. Teh Rida, Teh Sita, dan juga Dewi ya, yang kita tahu sekarang ini di Lestari, Dewi Lestari sebagai salah satu penulis yang luar biasa di Indonesia, perempuan penulis Indonesia. Dan juga ada Indah Sita Nursanti atau Teh Sita yang juga dulunya penyiar radio di Kota Bandung juga. Tapi sekarang seringnya bermain film ya. Dan juga film atau musical seperti itu. Kemudian juga Teh Rida ini mengajar di salah satu di Purwacaraka Music Studio ya. Teh Rida, Sita, Teh Sita dan juga Dewi, semoga sehat-sehat selalu. Dan kayaknya semua orang suka dengan Rida Sita Dewi ya, anak tahun 90-an. Dan juga Antara Kita adalah salah satu hits dari Rida Sita Dewi. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol ya sama Rida Sita Dewi ya di Tel-Tel ya. Oke, sahabat Kelight, terima kasih banyak loh atas semua atensinya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas semua atensinya. Dan juga hari ini hari apa? Hari Rabu. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat, sahabat Kelight. Doakan kita semua sehat ya. Dan hari ini alhamdulillah ada Stairway to Heaven ya, pukul 5:30 sore nanti bersama dengan sahabat Angga Andika pastinya, dan juga Bapak Ustadz Yusuf. Dan rangkaian lagu-lagu bagus Husky Light FM juga masih akan tetap terus menemani Anda. Jadi terima kasih atas semua atensinya, dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung Sinsmari Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kembali kita bersama di sore ini di Afternoon Light di edisi Rabu 8 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Dan seperti biasa di Rabu sore kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven pukul 16.30 bersama Bapak Ustaz Yusuf Muhammad. Anda bisa bergabung nanti di 0812-203-1972.

Bandung Sismari Sound 107,1 FM. Sahabat Gadget, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut bahwa tingkat kesuksesan verifikasi wajah dalam registrasi SIM card baru mencapai 83%. Kebijakan ini sebelumnya berlaku sejak 1 Juli 2026. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Dani Suwardani mengatakan tingkat kegagalan verifikasi wajah ini karena masih ada beberapa orang yang masih mencoba mendaftarkan nomor baru dengan menggunakan foto selfie yang bukan foto milik asli sehingga ditolak oleh sistem. Dan selain itu, Dani mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan registrasi menggunakan biometrik atau verifikasi wajah terus meningkat hingga 5 Juli 2026. Rata-rata registrasi biometrik harian di 3 operator seluler sudah mencapai 201.421 pengguna. Dan secara kumulatif, sejak kebijakan mulai dijalankan sejak Januari hingga 5 Juni, tercatat sekitar 4,9 juta pelanggan sudah melakukan registrasi SIM card menggunakan verifikasi wajah. Dan menurutnya tren ini menjadi indikator awal bahwa penerapan verifikasi wajah tidak hanya meningkatkan akurasi validasi identitas pelanggan, tetapi juga efektif mempersempit ruang penyalahgunaan data kependudukan untuk registrasi SIM card. Dan di sisi lain, jumlah permintaan verifikasi data ke Dukcapil untuk registrasi nomor baru turun drastis sejak kebijakan tersebut berlaku secara penuh pada bulan Juli 2026.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, saya informasikan kembali nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Dan di sore ini insya Allah kita akan membahas tentang Islam tegas namun toleran. Silakan nanti sahabat Kelet bisa bergabung melalui Zoom yang nanti akan saya kirimkan linknya. Dan juga seperti biasa Anda bisa bergabung bertanya di 0812-203-1972. Kita akan mulai di Stairway to Heaven pada pukul 16.30 nanti.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung Sins Barisan 107,1 FM. Sahabat Gile tidak perlu bingung memilih jurusan dan memilih masa depan. Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Sekali lagi, pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi layanan WhatsApp 0812-5223-5029. 0812-5223-5029. Atau silakan datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes DHB Husada Bandung, Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan. Karir jelas tak terbatas.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sahabat K-Light, Pak Ustadz, saya dan sahabat-sahabat K-Light masih diberi kesempatan umur, masih diberi kesehatan untuk kita bersama-sama menggali ilmu, bersilaturahmi, dan berdiskusi untuk memperdalam khasanah Islam, memperdalam kekayaan agama, ilmu kita tentang agama. Dan insya Allah di sore ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi, tapi juga kadang-kadang kita ragu ya, tentang toleransi dan ketegasan ya. Silakan sahabat K-Light, Anda bisa bergabung nanti bertanya di 0812-203-1972, atau Anda juga bisa bergabung di layanan Zoom dengan link yang sudah saya kirimkan. Silakan, dan tadi sudah ada nyerobot pertanyaan, menyalip pertanyaan, nanti Kang Dodi akan kita bahas, Kang Dodi, pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz dibuka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, Alhamdulillah di Rabu sore ini kita bisa kembali berjumpa via Zoom dalam program Stairway to Heaven, meniti tangga menuju surga melalui tadarus rohani, memperluas wawasan sekaligus memperdalam pemahaman. Nah, tandanya orang itu luas wawasannya mendalam pemahamannya, maka akan lahir namanya toleransi. Jadi toleransi itu bukan memilih pemahaman yang dangkal, bukan. Tapi toleransi itu justru muncul dari luasnya wawasan agama, muncul dari dalamnya pemahaman agama. Makin luas wawasan agama seseorang, makin mendalam pemahaman agamanya, maka dijamin semakin bersikap toleran. Nah, salah satu gambaran itu seperti anak SD kelas 2 barangkali ya, atau kelas 3 ya. Mungkin matematikanya baru 2 plus 2 itu 4. Nah, tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, apalagi SMP, 4 itu sama dengan 2 plus 2, 3 plus 1, 5 min 1, jadi itu lebih luas. Nah, ketika anak SMP matematikanya begitu, kemudian berhadapan anak SD, pasti disalahin. Nah, karena apa? Anak SD itu baru diajarkan 2 plus 2 itu 4. Nah, ketika dibalik begitu saja, bahwa 4 itu sama dengan 5 min 1, salah itu. Kata Bu Guru juga kalau 4 itu 2 plus 2. Nah, begitu. Nah, itu kira-kira menunjukkan bahwa makin luas wawasannya, makin bersikap toleran. Tetapi makin sempit, keterbatasan seperti anak kelas 2 tadi itu, ya hanya itu saja. Benarnya benar terbatas. Nah, karena terbatas, melihat orang lain gampang tampak kesalahannya. Tapi kalau orang toleran enggak begitu. Oh, dia berpikir begitu karena latar belakangnya begini. Dia bersikap begitu karena begini. Jadi, kalau ingin bersikap toleran, maka perluaslah wawasan agama, perdalamlah pemahaman agama. Nah, bagaimana Islam? Oh, Islam jelas. Islam itu agama yang sangat toleran. Karena apa? Kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu di negeri Arab. Nah, negeri Arab itu, masya Allah, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berbani-bani. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Mu'ah, segala macam, segala macam. Pendek kata, sebuah keluarga yang sudah, seorang tokoh yang sudah punya keluarga besar, itu ketika itu berhak mematok wilayah, dan itulah membentuk suku tersendiri. Nah, tentu saja pembentukan keluarga itu dengan berbagai latar belakangnya masing-masing. Nah, Nabi diutus kepada masyarakat yang modelnya begitu. Sudah pasti sikap toleran adalah sebuah keniscayaan, menjadi strategi terdepan untuk menyampaikan dakwah. Oleh karena itu hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang toleransi itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tadi saya sempat memposting hadis Nabi ke Kang Angga tadi itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ayul adyan ahabu illallah. Jadi beragama itu yang paling dicintai oleh Allah itu beragama yang bagaimana? Gitu kan enggak ya?
1: Iya.
0: Yang hadis yang pertama itu, itu adalah beragama dengan sikap toleran dan ramah. Begitu. Mungkin lengkapnya bisa dibaca terjemahannya kan enggak?
1: Terjemahannya ya. Dari Ibnu Abbas berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah. Agama yang lurus lagi toleran atau lapang.
0: Toleran, iya. Nah, di situ lurus dan toleran itu artinya apa? Lurus di dalam pemahamannya, nah, tapi juga toleran, membuka ruang dialog, diskusi. Nah, tidak lurus tapi kaku. Begitu juga tidak toleran, membuka ruang diskusi, nah, tapi belok-belok. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka diperkuat hadis yang kedua. Diperkuat hadis yang kedua. Innallaha al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Ini artinya apa? Toleransi harus, tapi jangan lemah di dalam memegang keteguhan prinsip. Nah, itu dua sikap yang sangat terpuji. Di satu pihak kokoh dalam memegang prinsip agama, nah, tetapi tidak bersifat kaku, apalagi galak, ganas, enggak. Tapi tetap bersikap lunak, lemah lembut, membuka ruang dialog. Nah, itu sikap beragama yang sangat dicintai dan sangat diharapkan. Kalau dalam Al-Quran, oh, itu luar biasa. Kang Angga boleh dibacakan tuh, ini sebagai bahan diskusi kita dengan sahabat-sahabat. Di dalam surat Al-Mumtahanah, surat 60 barangkali.
1: Surat Al-Mumtahanah.
0: Surat yang ke-60,
1: ya.
0: Ayat yang ke-8.
1: Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
0: Nah, itulah yang disebut sikap toleran, yaitu toleran dalam hal berbuat baik tanpa melihat siapa dia dan siapa dia. Jangankan kepada manusia, berbuat baik kepada hewan saja itu sangat terpuji oleh agama Islam, apalagi kepada sesama manusia yang hanya berbeda agama. Nah, batasannya apa? Jangan menyerang orang lain, jangan memusuhi orang lain karena paham agama, apalagi sesama seagama. Nah, ini yang paling ditekankan. Kemudian yang kedua, tidak mengusir dari tempat tinggal. Nah, sikap-sikap yang seperti itu, mempersona non gratakan seseorang, nah, itu dilarang oleh agama. Baik itu kepada lain agama, pemeluk agama, apalagi terhadap sesama pemeluk agama. Nah, di sini letaknya, supaya toleransi tapi tetap lurus, tegas dalam memegang prinsip tapi masih membuka ruang diskusi, supaya ini tidak rusak, maka koridornya harus dijaga. Ya, koridornya harus dijaga. Satu sama lain harus dijaga. Nah, kuncinya apa? Saling memahami, saling mengerti. Nah, saling memahami, saling pengertian, dan itu adalah ranah kalbu. Kesimpulannya, tanda beragama yang dewasa adalah toleransi dan bersikap tegas namun toleran. Nah, untuk bisa bersikap tegas namun toleran, dan itu cara beragama yang terpuji, wawasannya terus diperluas, dan kemudian pemahamannya terus diperdalam. Di situlah letaknya kenapa Nabi mengatakan belajar itu tidak ada batas umur. Dari turun ayunan ibunya sampai diturunkan ke liang lahat. Nah, demikian kita lanjutkan diskusi.
1: Ya, baik. Pak Ustadz, dari Al-Quran dan beberapa hadis yang ditunjukkan tadi, bolehkah kita berasumsi begini, Pak Ustadz? Toleran itu hanya dilakukan atau dilaksanakan untuk mentoleransi kondisi orang lain, tapi tidak untuk diri kita. Misalnya begini, Pak Ustadz, sudah berencana mau sholat tahajud, ya, tiba-tiba pekerjaan di kantor begitu padat, pulang malam gitu. Saya akan mentoleransi diri, besok saja. Itu kan jadi lemah tuh, Pak Ustadz, tuh, ya. Apakah toleransi yang disebut untuk diri pribadi itu seperti itu, atau itu tidak berlaku karena nanti akan memperlemah keimanan kita memperlemah usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana ya, Pak Ustaz?
0: Toleransi kepada diri sendiri juga berlaku dengan catatan dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat, kita memang harus bersikap toleran pada diri sendiri. Salah satu contoh apa? Kita ingin ada di saf paling depan, ya, tapi kalau kita sudah datangnya terlambat, jangan sampai kaki kita melompat-lompat kepada orang yang itu kita harus toleran pada diri kita, ya sudah. Kita berada di tidak paling depan. Tapi itu kemudian harus ada janji, harus menjadi pelajaran. Keadaan darurat yang begitu, itu harus jadi pelajaran. Pelajarannya apa? Oh, kalau begitu untuk Jumat yang akan datang, harus datang lebih awal. Nah, supaya antara keinginan soft paling awal, softnya malaikat, itu sama dengan kondisinya ketika masih lowong sebab belum penuh orang. Jadi, toleransi pada diri sendiri juga harus ada. Nah, karena apa? Kalau tidak, nanti akan memaksakan dan tidak tahu, tidak peduli dengan bagaimana orang lain. Nah, apalagi toleransi kepada orang lain jelas itu lebih dianjurkan lagi. Baik.
1: Ya, baik, kita ke Kang Dodi nih yang sudah tidak sabar menunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin katanya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, hari ini saya dapat narasi tanggal 30 Juni sebagai Hari Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai judul Islam Keras. Nah, narasinya ngeri-ngeri sedap katanya. Padahal kerukunan agama ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Ya, mungkin yang dimaksud hari ketuhanan yang Maha Esa itu bisa jadi mungkin hari lahirnya Pancasila itu mungkin.
1: Yeah.
0: Kalau lihat tanggalnya. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan itu ya berarti hari kemanusiaan yang adil badan beradab. Nah, gitu ya. Hari persatuan Indonesia. Hari kerakyatan, hari keadilan sosial. Kalau kita merujuk tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Nah, jangan hanya dilihat hanya satu saja. Justru kalau toleransi dilihat dari sepancasila mestinya begitu. Sila pertama itu mengayomi berikutnya. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan toleransi. Kalau ada orang menjadikan ajaran agama itu untuk bersikap keras sesuai maunya sendiri, itu artinya artinya dia memanfaatkan ajaran agama untuk membenarkan sikapnya itu sendiri. Kalau cara beragama seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Itu melegitimasi hawa nafsu dengan ajaran agama. Itu berbahaya. Di samping berbahaya juga keliru. Tidak dibenarkan. Nah, kemudian apa? Supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Katakanlah tadi ada kita punya Pancasila. Mengapa punya Pancasila, tetapi masih ada sikap-sikap yang tidak toleran? Nah, begitu kan? Nah, tadi saya katakan, supaya orang itu bersikap toleran, maka perluaslah wawasan agamanya, perdalamlah pemahaman agamanya. Nah, kalau kita yakini punya falsafah Pancasila ini bisa melahirkan sikap toleran, karena dilahirkan dalam suasana heterogenitas bangsa Indonesia, nah, meskinya memang Pancasila itu menjadi inspirasi, menjadi landasan untuk bersikap toleran. Hanya persoalannya, nah di sini, persoalannya. Sikap toleran itu kan karakter. Akhlak toleransi, karakter toleransi. Sekarang kalau ada yang mengkritisi, kita punya Pancasila yang begitu berharga dan hebat, apalagi sejarah penyusunan dan lahirnya, sejarah penyelamatannya dari gerakan 30 September G30 SPKI begitu. Nah, kenapa tidak menjadi karakter bangsa? Nah, kita harus kembali untuk menjadikan sebuah ajaran jadi karakter, mewarnai akhlak dan perilaku warga bangsa, itu memerlukan yang saya singkat 5P itu. Perlu namanya pendidikan. Begitu. Yang kedua, perlu pembiasaan. Yang ketiga, perlu peneladanan. Yang keempat, perlu pengevaluasian. Yang kelima, perlu penghargaan. Dan kalau perlu, tegakkan punishment. Pertanyaannya menjadi, nah, ini dari aspek pendidikan karakter Pancasila, apakah begitu? Apakah 5P ini sudah dipenuhi? Begitu. Misalnya harus ada pendidikan Pancasila, ada di sekolah. Tapi kemudian yang kedua, P kedua pembiasaan. Nah, kalau P kedua pembiasaan, peneladanan. Sekarang siapa yang dianggap, siapa yang layak dijadikan teladan orang yang toleran dalam konteks mengikuti Pancasila? Siapa coba? Jangan-jangan warga bangsa ini malah sulit. Kamu sebagai warga bangsa ini siapa sih teladanmu? Nah, jangan-jangan nanti nggak bisa nemukan teladan juga. Mau niru ini, dia kerjaannya joget-joget belaka. Nah, kemudian mau tiru yang ini, dia bikin heboh. Nah, kalau mau tiru ini, dulu dia banyak menculik. Jadi sebetulnya peneladanannya kepada nilai-nilai Pancasila yang mempunyai sekian banyak wacana toleransi itu, siapa yang peduli dengan 5P ini? Oleh karena itu, Kang Dodi, kalau kita punya Pancasila tapi belum tampak tolerannya, kita harus lihat 5P ini kalau dipenuhi, nah maka dijamin itu akan menjadi warga bangsa yang toleran. Atau jangan-jangan memang yang apa itu pimpinan lembaga apa tempo hari itu ada ya diangkat pejabat tinggi loh, selevel menteri kalau tidak salah itu, dan segala macam. Begitu.
1: Ya. Ini ada voice message kita dengerin dari Kang Dodi nih.
2: Bukan Buset, sorry, bukan tanggal 30, tanggal 13 Juni itu Menteri Budaya baru menetapkan Hari Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Iya, baik. Kalau itu memang harus dilakukan tabayun klarifikasi. Nah, apa latar belakangnya? Saya kebetulan belum mengikuti. Kang Dodi ya, belum mengikuti berita itu. Kalau misalnya Hari Ketuhanan Yang Maha Esa, nah kita harus gali, kita harus ajak diskusi, kalau perlu diundang ke Stairway to Heaven, begitu, apa sih latar belakang pemikirannya? Yeah. Sampai memunculkan hari tersendiri tentang Hari Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya kira begitu.
1: Iya, yeah. Baik. Baik, kita ke Ibu Titi Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar, kita ke Mas Ismail dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai dan Kang Angga.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, Pak Kiai. Memang harusnya ada menteri-menteri itu yang memang sekiranya nanti terkait harus duduk bersama ya Pak Kiai. Misalkan kayak yang tadi itu kan ada menteri agama, menteri kebudayaan itu duduk bersama agar nanti apakah kebijakan yang dikeluarkan itu tidak tumpang tindih satu sama lain, tidak bertabrakan gitu ya Pak Kiai.
0: Iya, setuju.
4: Harusnya. Wah, jadi biar kami sebagai wong cilik ini enggak bingung gitu loh. Cipi atau karpe gitu. Luar, ya. Itu saya kalau sedikit biasa. Boleh.
0: Iya, luar biasa ini. Kang Ismail ini yang berpikir begitu harusnya presiden. Nah, Kang Ismail punya pikiran ya. Karena kalau yang namanya duduk bersama level menteri itu kan menyangkut manajemen pemerintahan.
4: Nah.
0: Begitu. Lanjut.
4: Oke, pertanyaannya begini Pak Kiai. Kalau dibilang luar biasa, yang luar biasa itu STH Pak Kiai. 15 tahun digembang di STH. Jadi semakin kritis saya. Tapi insya Allah kritisnya damai. Tidak kayak dulu sebelum ikut STH itu bibir saya radikal Pak Kiai. Alhamdulillah. Oke, jadi ibarat bambu STH-nya ini fungsinya meraut agar saya enggak nggak bikin nggak menyayat orang, nggak sakit begitu Pak Yai bambunya Pak Yai.
0: Iya.
4: Pertanyaannya begini Pak Yai, tahun 2016 saya ingat itu bulan November ya dulu Pak Yai, saya pernah hadir di salah satu acara di Lumajang itu. Nama acaranya saya lupa, cuman yang jelas di sana itu ada salah satu segmen doa bersama lintas agama Pak Kiai. Jadi nanti dari masing-masing pemuka agama ini memimpin doa yang memang diharuskan Pak untuk diaminkan oleh semua penganut agama yang hadir di situ. Nah, satu kan bingung Pak Yai, nek kalau tidak amin ya nggak pantas, karena namanya juga ada di situ. Tapi kalau amin kok ketika itu bukan dari agama kita kok rasanya janggal begitu Pak Yai. Sebenarnya seperti apa itu Pak Yai, yang posisi yang pas kalau kita diundang di acara seperti itu Pak Yai? Terima kasih Pak Kiai dan Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpegangan toleransi itu seperti ayat 8 surat Al-Mumtahanah tadi, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu wilayah toleransinya adalah toleransi dalam konteks hubungan sosial, dalam kehidupan interaksi sosial. Nah, jadi batasannya begitu. Kalau dalam konteks ibadah itu pedomannya lakum dinukum waliyadin, tidak boleh dicampur aduk. Ah begitu, prinsipnya begitu. Maka pertanyaannya Mas Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, berdoa itu ibadah apa bukan? Ah gitu, cara melihatnya begitu. Saya ulang, toleransi itu diperbolehkan dalam wilayah sosial. Ah begitu, pendek kata kalau ada orang bermasalah di jalan, kecelakaan, maka segera tolong. Jangan bertanya agamamu apa. Kira-kira begitu gampangannya. Itu berbuat baik. Sampai-sampai Yahudi buta tuwek di pinggir jalan tiap hari misui menghujat Nabi, Nabi tetap memberikan makan tiap hari. Nah, gitu ya. Itu artinya wilayah sosial itu berbuat baik, itu dianjurkan, bernilai ibadah bagi seorang muslim, dan itulah wilayah toleransi dalam pandangan Islam. Nah, kalau dalam ibadah enggak boleh. Justru turunnya lakum dinukum waliyadin itu kan ada toleransi dari orang Nasrani, orang Yahudi, kafir Quraisy. Mat, sekali waktu kamu ke tempat saya, ikut ibadah saya, menyembah Lata Uzza, tapi ya saya sekali waktu ikut kamu di Masjidil Haram, toh kami juga sudah biasa di Masjidil Haram. Nah begitu, ternyata turun lakum dinukum maliyatin. Ini artinya sepakat ulama bahwa wilayah ibadah, wilayah akidah tidak boleh dicampur aduk. Nah toleransinya tidak ada di situ. Nah toleransinya silahkan kalian mengamalkan agama kalian, kami mengamalkan agama kami. Pertanyaannya kaitannya doa bersama bagaimana? Nah, apakah doa bersama itu ibadah apa bukan? Nah, kalau doa bersama itu ibadah, maka tidak boleh ada doa bersama dalam praktek. Semua tokoh agama ngumpul, berdoa bergantian, diamini semua yang adil. Nah, itu tidak boleh. Kalau itu doa bersama modelnya begitu. Islam melarang. Karena apa? Doa itu ibadah. Mas Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, saya kira sudah sangat hafal. Doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, bahkan orang yang berdoa itu harus meyakini, berdoalah kamu dengan keyakinan akan diijabahi. Pertanyaannya berarti menyangkut iman. Nah, kalau seorang non-muslim berdoa, kemudian seorang muslim mengamini, itu sama dengan dia meyakini doa itu adalah diarahkan kepada Tuhan ya, selain yang diyakini oleh seorang muslim. Jadi acara doa bersama, praktek doa gantian oleh gantian para tokoh lalu diamini bersama, itu dalam Islam dilarang. Nah sahabat-sahabat non-muslim dengan prinsip ini tidak perlu tersinggung. Justru yang disebut toleran sejati itu adalah menyadari dan memahami memang ada perbedaan. Jangan dicocok-cocokkan lalu tidak kalau tidak cocok dianggap ada pertengkaran. Nah, ini berarti justru intoleransi bersikap begitu. Toleran sejati adalah menyadari adanya perbedaan lalu disikapi dengan dewasa. Begitu, Kang Ismail.
1: Iya. Memang cocok dengan tema kita, tegas namun toleran. Tegas tetap akidah kita jalankan. Ya. Baik, terima kasih Mas Ismail. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Titi Retno.
0: Ya.
1: Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan lindungannya. Amin. Pertanyaan pertama nih, apa ciri seorang yang memiliki karakter tegas tapi tetap toleran?
0: Karakter orang yang bersikap tegas tapi toleran ya tegas, teguh memegang prinsip. Ya, teguh memegang prinsip. Kalau contohnya tadi diundang doa bersama, ya kita jawab, mohon maaf, agama saya tidak mengizinkan praktek seperti itu. Nah, jawabannya tetap santun dan lain-lain. Tidak perlu ditambahi, kamu ngajak doa bersama itu ngajak kafir saya. Nah, tidak perlu ungkapan-ungkapan yang begitu itu tidak perlu. Yeah. Tapi kita ungkapkan dengan santun. Santunnya itulah toleran. Nah, tapi sekaligus tanpa menghalangi. Jangan, karena menurut agama kami itu dilarang. Makanya jangan lakukan. Nah, ini jangan melarang orang lain menyelenggarakan. Kalau mereka mau menyelenggarakan, ya silakan saja. Tapi jangan kami disuruh datang, lalu kalau tidak datang dianggap intoleran. Nah, ini persoalan. Jadi pandangan yang begitu itu yang justru bahaya. Begitu diundang kemudian nggak mau, padahal itu prinsip agama, lalu distempel, oh ini fulan, ini orang, ini tokoh intoleran, tidak mau toleransi. Nah, stempel-stempel begitu, itulah yang menyebabkan keretakan dan merusak persatuan. Jadi kalau toleran sejati, kenapa kamu berkeberatan hadir? Karena agamaku nggak memperbolehkan. Oh iya, maaf kalau begitu. Nah, itu namanya toleran sejati. Tapi kalau kemudian memberikan stempel, ah kamu itu tidak Pancasilais, kamu itu tidak toleransi. Nah, justru stigma-stigma model begitu, itulah yang intoleransi. Karena sekali lagi toleran sejati adalah memahami adanya perbedaan dan memberikan sikap dewasa dan santun. Nah, itu contohnya begitu, Bu Titi.
1: Iya. Baik, pertanyaan kedua nih, apa dilemanya dari karakter tegas tapi toleran?
0: Dilemanya memang menghadapi orang-orang yang kurang menerima. Nah, gitu. Contoh tadi itu, misalnya kita diundang, yuk kita doa bersama. Gitu kan, kebetulan ini hari besar agama siapa begitu, lalu kita tolak, mohon maaf saya nggak bisa ikut hadir kalau forumnya begitu. Nah, loh kenapa, agama saya melarang doa bersama model begitu. Ah, begitu. Nah, ini sebenarnya sikap yang sudah benar. Tapi kalau yang dihadapi model tadi itu, dia gampang memberikan stigma orang lain, menyetempel orang lain. Ah, kalau begitu kamu ini intoleran, kalau begitu kamu ini tidak Pancasilais. Nah, jadi problemnya punya sikap tegas tapi toleran, itu adalah problemnya kalau berhadapan dengan orang yang tidak selevel. Berhadapan dengan orang yang tidak selevel dalam hal pemahaman toleransinya. Oleh karena itu, toleransi namun tegas, tegas dalam toleransi ini, ini memang harus dipahami bersama. Karena justru diperlukan toleransi karena ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, buat apa membahas tentang toleransi? Nah, ini catatan ya. Jadi toleran sejati adalah menyikapi, menyadari adanya perbedaan. Yang kedua, justru karena adanya perbedaan itulah diperlukan sikap toleran. Kalau tidak ada perbedaan, tidak perlu ada sikap toleran. Demikian, Bu Titi.
1: Iya. Pertanyaan terakhir. Mohon penjelasannya mengenai surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29. Adakah korelasinya? Dan juga mengenai hasbabun nuzulnya mengenai surat tersebut, Pak Ustaz.
0: Iya. Surat Al-Fatah.
1: Al-Fat, ya.
0: Ya, boleh dibacakan nggak?
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap
0: yang
1: orang.
0: Yang disebut tadi ayat berapa?
1: Ayat 29, Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Ya.
0: Terus?
1: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu dijadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia. Dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Ya, itu ayat 29 surat Al-Fath itu. Pertama yang perlu dimodifikasi itu terjemahannya. Ada kata keras tadi itu. Padahal di situ kalimatnya asyidda. Asyidda itu tegas. Nah, jadi bukan keras tapi bersikap tegas. Nah, tegas itu artinya apa? Ya tegas, ya tidak. Itu satu ya dari aspek terjemahan. Nah, memang ayat ini kemudian seringkali untuk melegitimasi orang bersikap keras. Nah, orang bersikap keras hitam putih, ayat ini digunakan untuk melegitimasi. Sikap tegas sama keras itu beda. Gitu ya. Sikap keras sama tegas itu beda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan sebabun nuzul, memang ayat 29 surat Al-Fath ini namanya juga surat Al-Fath. Ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, waktu itu memang para sahabat apa namanya kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Nabi dengan para tokoh-tokoh kafir. Karena apa? Nabi setuju salah satu bunyi perjanjian Hudaybiyah itu setelah Nabi berangkat hijrah ke Madinah itu satu perjanjian kalau ada orang kafir begitu masuk ikut Nabi maka hendaknya dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam, begitu tidak wajib dikembalikan dan seterusnya. Jadi para sahabat memandang Nabi terlalu longgar, begitu. Jadi Nabi dituduh terlalu longgar memberikan kebebasan orang-orang kafir melalui perjanjian itu. Nah, kemudian maka turun surat Al-Fath. Itu untuk menjelaskan tidak Nabi itu tidak seperti yang kamu duga. Nabi itu tetap bersikap tegas terhadap orang kafir, tapi lemah lembut terhadap sesama muslim. Jadi surat Al-Fath ayat 29 itu berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dan tokoh-tokoh kafir. Nah, yang dirasakan oleh para sahabat, Nabi lebih memberikan kelonggaran kepada orang-orang kafir. Maka kemudian dijawab oleh Allah. Jadi kalau begitu ayat 29 ini adalah bukan bungkus untuk sikap keras. Nabi saja keras kok kepada orang kafir. Buktinya apa? Itu asyidda walal kufar. Nah, tidak begitu. Itu justru ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menjawab para sahabat yang menuduh Nabi lebih memberikan bersikap lunak kepada orang-orang kafir. Maka dijawab oleh Allah, tidak seperti pandangan kalian. Nabi tetap tegas kepada orang kafir. Nah, sejak dulu makanya ada lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, tapi kepada orang-orang muslim sesama mukmin bersikap ruhama bainahum. Bersikap kasih sayang. Jangan khawatir kalian. Nah, ayat itu begitu. Jadi ayat 29 surat Al-Fath bukan izin untuk bersikap keras dengan dalih niru Nabi. Tidak. Karena ayat 29 itu justru dijelaskan oleh Allah untuk meredam emosinya para sahabat yang salah paham dengan sikap Nabi dituduh lebih lunak kepada orang kafir, lantaran ada perjanjian Hudaybiyah. Demikian Bu Titi, terima kasih pertanyaannya sangat bagus, ya. Memperluas wawasan kita memang dan sekaligus memperdalam pemahaman kita. Jadi ayat 29 bukan landasan untuk bersikap keras menghadapi perbedaan, apalagi perbedaan agama, tidak. Tapi 29 surat Al-Fath menjelaskan kepada para sahabat supaya mereka tidak salah paham kepada Nabi atas perjanjian Hudaybiyah. Dan ternyata memang setelah itu para sahabat mengakui kebenarannya karena terjadi Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah. Ya.
1: Ya. Baik, terima kasih. Sebelum lupa, Pak Ustadz, saya ingatkan insya Allah nanti setiap Jumat kita akan tadarus Al-Quran, Pak Ustadz. Seperti ya, contohnya ya. Pertanyaan Bu Titi ini. Kan ya. semua pendengar kilat, sahabat kilat punya persepsi masing-masing tentang tafsir Al-Quran. Mumpung ya. Pak Ustadz gurunya ada di sini, nah, kita samakan persepsi. Jadi setiap hari Jumat kita akan insya Allah akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Begitu Pak Ustadz ya?
0: Setuju, dan ya. Itu usul yang sangat baik. Karena apa? Ini salah satu ya, salah satu efek ya, efek dari era medsos. Efeknya apa? Efeknya adalah di satu pihak ada manfaatnya untuk mendapatkan gampang mendapatkan berita. Tapi di pihak lain, nah juga menjamur kan, menjamur para penceramah, para dan segala macamnya. Nah, yang jadi persoalan makin laris ceramahnya diundang ke sana ke sini, makin sempit waktu membaca bukunya. Nah, padahal kebutuhan agama masyarakat ini makin hari makin meningkat karena problem hidup yang meningkat. Mestinya para mubaliknya itu lebih bacaannya lebih banyak daripada bicaranya. Tapi karena sibuk segala macam, akhirnya apa? Ya gampangnya saja, yang penting tersampaikan menarik. Nah, ini menjadi satu persoalan. Oleh karena itu, bagi yang suka mengikuti ceramah-ceramah di medsos, memang sebaiknya diimbangi dengan kesempatan membaca buku. Nah, itu sebabnya saya selalu kalau merasa perlu tempo hari menjawab pertanyaan Kang Ismail soal mukasyafah, ya saya tunjukkan bahwa memang mukasyafah itu ada pembahasan khusus. Sehingga sahabat-sahabat kalau mau ngecek dan mau mendalami lebih lanjut dari apa-apa yang kita diskusikan, insya Allah referennya bisa dicari. Saya kira demikian, ya. Apalagi kita bicara Al-Quran. Bicara Al-Quran tidak boleh pakai persepsi. Bicara Al-Quran harus pakai ilmu. Kecuali persepsinya, nah didiskusikan. Contoh tadi itu, saya punya pemahaman ayat begini. Kenapa memahami begitu? Iya, saya membaca di Quran terjemahnya. Nah, nanti akan kelihatan bahwa memahami Al-Quran memang tidak semua ayat cukup dengan terjemahan. Nah, begitu. Contoh ya, Ti, baru saja yang ditanyakan oleh Bu Titi.
1: Yeah.
0: Ayatnya memang asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kalau dipenggal ke situ, apalagi terjemahannya Nabi itu keras kepada orang-orang kafir. Nah, ini seolah-olah ayat ini melegitimasi sikap keras terhadap orang lain. alasannya niru Nabi. Padahal ayat ini diturunkan untuk meredam sahabat yang sedang salah paham kepada sikap Nabi terhadap tokoh-tokoh kafir. Jadi itu sangat beda. Baik.
1: Ya, baik. Silakan sahabat kilat untuk bertanya di layanan WhatsApp di 0812-2031-972. Kita ke Kang Ahmad Hidayat yang hadir di Zoom ini. Ada pertanyaan.
0: Masya Allah, sahabat yang ganteng ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu Pak Kiai, Kak Angga juga seluruh pendengar Kelight.
0: Iya.
1: Berkaitan
0: Ahmad, ya. Keluarga juga semoga sehat
1: Amin.
0: Selalu.
1: Ya. Amin. Berkaitan dengan toleransi untuk diri sendiri agar perbuatan kita bisa terhindar dari perbuatan riya bagaimana? Misalnya, kita selalu tahajud setiap malam atau perbuatan baik lainnya. Kita lakukan tapi agar berdampak bagi masyarakat banyak tanpa riya. Kira-kira bagaimana apa yang harus kita lakukan?
0: Ah, begini. Riya itu pekerjaan hati. Ya, riya itu pekerjaan hati, lawan katanya ikhlas. Nah, itu makanya sampai ada kitab yang cukup tebal, Kang Ahmad, itu adalah A'malul Qulub. Itu ada dua jilid sampai 1200 halaman lebih. Itu A'malul Qulub, amal-amal qalbu. Nah, termasuk amal qalbu itu salah satunya. Nah, qalbu itu, hati itu, mempunyai tiga amal pokok. Satu, amal pokok yang paling utama hati adalah untuk beriman. Yang kedua, hati itu, amal pekerjaan hati itu yang pokok yang kedua, untuk bertakwa. Nah, yang ketiga, untuk mendorong lahirnya amal soleh. Itu semua bermuara dari hati. Oleh karena itu, kalau ingin ikhlas, terbebas dari riya, memang hatinya harus dibersihkan dulu. Teorinya begitu. Hatinya harus dibersihkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu ada ayat, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu hatinya ada kotorannya. Nah, kotoran itu salah satunya adalah riya itu. Memamerkan ibadah. Supaya bersih, maka tauhidnya diperkuat. Perkuatnya melalui apa? Zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu, makin rajin beribadah, zikirnya harus makin kuat. Tapi bukan zikir yang orientasinya pahala ucapan lesan saja. Orientasi zikirnya adalah membersihkan kolbu. Zikirnya khusus la ilaha illallah. Oleh karena itu, ayat 24-25 surat Ibrahim yang namanya la ilaha illallah itu disebut kalimat thayyibah, kalimat yang membersihkan kalbu. Nah, di samping itu, jadi di samping upaya zikir membersihkan kalbu agar terkikis dari sikap riya, ada doanya. Allahumma tahhir kalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Wahai Allah, sucikan hati saya dari kemunafikan. Sucikan amal saya dari riya. Sucikan lisan saya dari bohong dusta. Sucikan mata saya dari pandangan mata orang yang berkhianat. Karena sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada. Jadi, terus beramal. Jangan berhenti beribadah karena takut riya. Jangan. Jadi jangan berhenti beribadah. Ah, saya takut. Ayo sholat ke masjid jamaah. Enggak, di rumah saja. Kenapa? Takut riya, rajin tein. Nah, itu jangan. Jangan. Jadi jangan berhenti ibadah karena takut riya. Tapi beribadahlah sampai ikhlas. Nah, jangan beribadah nunggu ikhlas. Tapi beribadahlah sampai ikhlas. Lalu makin tinggi aktivitas ibadah, makin perbanyak zikir la ilaha illallah agar hatinya bersih. Di samping itu berdoa kepada Allah, doanya tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Tips sederhana, jangan suka cerita ibadah. Begitu, jangan suka cerita ibadah. Oh, saya begini, saya begitu, saya begini. Sekarang mungkin yang suka masih biasa, tiba-tiba malam-malam kirim chat, alhamdulillah sudah tahajud. Itu harus tanya kepada hati. Itu memang bersyukur atau untuk memberikan pengumuman dengan cara lain, saya sudah bertahajud. Nah, itu harus tanya. Istafti qalbak, kata Nabi. Baik, demikian ya. Kang Ahmad. Ya. Semoga kita semakin tinggi intensitas ibadah kita, nah tapi juga semakin bersih hati kita, sekaligus terjaga dari berbagai aspek riya.
1: Amin. Terima kasih, Kang Ahmad. Silakan bagi sahabat Kilat yang ingin bertanya di Zoom juga boleh, tinggal typing di kolom chat ya. Kemudian ini ke Kang Deddy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz Yusuf Muhammad, Kang Angga, dan sahabat Kelet, semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terlalu ya. Berharap terhadap beramal, minta balasan bisa-bisa membatalkan iman.
0: Oh, ini kalimatnya itu apa sudah sempurna apa belum ya? Karena kalau, coba diulang, kalau kalimatnya itu banyak berharap mendapatkan balasan, nah, kalau berharap mendapatkan balasannya dari Allah terhadap amalnya, tidak riya. Begitu ya, tidak riya, tidak mengganggu keikhlasan. Tapi kalau berharap balasannya jangankan banyak, sedikit pun kalau dari sesama manusia, itu yang dianggap riya, dianggap tidak ikhlas dalam beribadah. Tempoh hari waktu kita membahas hijrah itu kan ayat 5 surat Al-Muddatsir kan jelas tuh. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi tapi berharap balasan lebih banyak. Itu kepada sesama manusia. Tapi kalau memberi lalu berharap balasan lebih banyak dari Allah, enggak ada masalah. Nah, gitu. Karena ayat terakhir surat Al-Kahfi juga begitu. Wa man kana yarju likallah falyamal amalan salihan. Siapa yang berharap untuk berjumpa kepada Allah, diterima dengan baik oleh Allah, hendaknya amal soleh. Jadi orang beramal soleh itu layak dan boleh mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah ikhlas. Demikian.
1: Iya. Terima kasih Kang Deddy. Silakan sahabat kalian yang ingin bertanya, silakan.
0: Maksud saya begini, oh, itu gimana? Maksud saya coba kalimatnya tadi itu mungkin dimodifikasi. Kalau berharap balasannya sesama manusia atau seperti apa kalimatnya tadi? Coba diulang, enggak, karena tadi kayaknya ada potong.
1: Terlalu berharap terhadap beramal, minta balasan, bisa-bisa membatalkan iman.
0: Ah, itu kalimatnya mungkin yang perlu dicek ulang. Jadi itu maksudnya berharap balasan ini kepada Allah atau kepada manusia. Apalagi kalau dianggap merusak iman, padahal tidak. Justru kalau orang beribadah lalu berharap kepada Allah balasan yang lebih baik, nah itu justru sebaliknya. Dia adalah orang beriman. Imannya di mana letaknya? Imannya terletak kepada bahwa memang Allah berhak dan mampu memberikan balasan lebih baik. Nah, begitu.
1: Iya. Baik, terima kasih. Pak Ustadz, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa toleransi itu harus dibarengi dengan komunikasi yang efektif, kemampuan berkomunikasi, Pak Ustadz. Seperti contohnya begini, contoh diri sendiri. Ada, saya punya 3 anak. Saya tegas misalnya ke anak saya, semuanya harus sholat. Tapi anak ke-1, ke-2, ke-3, cara penyampaiannya itu sangat berbeda. Karena beda beda perilaku, beda sifat masing-masing. Silakan Pak Ustaz.
0: Ah, itu namanya toleransi memerlukan syarat proporsional. Nah, jadi proporsional. Tepat cara, tepat sasaran. Nah, begitu. Tepat sasaran. Sama dengan siapa yang berani menyatakan sahabat Umar bin Khattab itu tidak toleran. Nah, tidak ada yang berani. Saking toleransinya pernah membebaskan orang yang seharusnya dipotong tangan karena mencuri, tapi dibebaskan oleh Umar karena berbagai pertimbangan. Karena salah satunya pertimbangan saat paceklik, orang yang nyuri betul-betul kalau nggak makan dia mati, begitu, maka dia dibebaskan. Nah, tetapi sekali waktu Umar itu sangat bersikap sangat galak. Sikap sangat galak. Nabi datang, kemudian ini pada main rebana. Nah, sahabat Umar datang, itu rebana itu dirampas, langsung dibanting oleh sahabat Umar. Di mata sahabat Umar, orang-orang main rebana saat Nabi datang itu tidak hormat. Gitu. Tapi apa kata Nabi? Jangan begitu, Mar. Kalau kamu bersikap begitu, jangankan manusia, setan pun juga takut. Jadi Nabi cara menyampaikannya tetap dengan bahasa yang santun. Tidak kemudian, enggak begitu. Walaupun Nabi posisi berhak untuk bersikap begitu. Tapi, nah ini kaitannya tadi. Jadi kebenaran itu tetap harus disampaikan dengan baik. Kalau dalam ayat kan begitu, ud'u ila rabbika, ya, ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhul hasanah. Ajaklah mereka, seru mereka ke jalan Tuhanmu, artinya kepada kebenaran, dengan cara bijak dan tutur kata yang baik. Jangan dibalik, maksud saya baik loh ya, kamu jangan sakit hati walaupun saya ngomongnya seperti ini kan demi kebaikanmu. Nah, ini melegitimasi hawa nafsu kalau model begitu. Yang namanya kebaikan, saya sering menyampaikan, kebaikan itu syaratnya tiga. Niatnya baik, caranya baik, tujuan baik. Jangan tujuan baik lalu menggunakan cara-cara yang tidak baik. Nah, itu agama seperti itu. Membimbingnya sampai seperti itu. Demikian kan, enggak? Ya,
1: baik. Terima kasih.
0: Jadi itu namanya contoh tadi itu. Ya. Message-nya sama, objek perintahnya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Itu adalah memang toleransi itu memerlukan salah satu syarat itu proporsional. Begitu ya, tepat cara, tepat sasaran. Begitu.
1: Iya, baik. Sebelum ke Bu Titi, karena saya melihat juga di medsos Pak Ustadz, dia memang begini. Kan ada peraturan tidak boleh ngerokok sambil naik motor. Ya, cara berkomunikasi seorang untuk menyapa atau melarang mereka akhirnya bertengkar Pak Ustadz. Ya, yang mungkin yang ngerokok juga merasa tersinggung walaupun dia merasa bahwa oh iya salah. Tapi ketika seseorang melarangnya dengan kata-kata yang tidak sopan, malah menyakiti, bahkan sehingga mereka jadi pada bertengkar. Mungkin itu maksudnya Pak Ustadz ya. Cara menyampaikan sesuatu tanpa ada ilmunya.
0: Pada posisi seperti itu, Kang Angga ngerokok, saya terganggu. Begitu ya. Nah, tandanya orang itu toleran. Tadi saya katakan kalau orang toleran itu dia pandangannya luas, itu pemahamannya dalam. Mungkin orang yang akan negur, mungkin dia memang dia ngerokok begitu tuh mungkin karena belum tahu efeknya kepada orang lain. Nah, kemudian disampaikan, "Kangga punten, kalau bisa dimatikan dulu rokoknya. Saya sangat senang kalau Kang Angga gelap mau matikan rokoknya." Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya tidak kena asap rokok. Kan tujuannya itu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau saya kalimatnya adalah Angga tahu diri dong, masa ngerokok. Beda kan?
1: Iya. Yeah.
0: Suka-suka lah gitu. Nah gitu. Nah, sebaliknya yang ditegur juga begitu. Tandanya yang ditegur punya toleransi itu tadi. Kenapa kok dia negurnya keras ya? Mungkin sudah sangat terganggu. Yeah. Nah, kalau gitu. Jadi dengan begitu, dengan memperluas wawasan, melahirkan khusnuzon masing-masing, tujuannya nyampe. Tapi tidak harus melahirkan pertengkaran. Oleh karena itu, kebaikan itu syaratnya tiga. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Beda lagi kalau saya ingin dikatakan orang yang berani, di depan banyak orang tegur keras-keras. gitu kan. Nanti kalau berantem, begitu. Itu tujuannya berarti tidak baik kalau begitu.
1: Iya.
0: Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Itulah kebaikan.
1: Iya.
0: Baik, lanjut.
1: Baik, ini tambahan pertanyaan dari Ibu Titi nih.
0: Ya.
1: Satu lagi pertanyaannya, mengenai toleransi mengingatkan Bu Titi pada masalah mengucapkan selamat hari Natal yang setiap ulama mempunyai jawaban atau pendapat masing-masing. Mohon tanggapannya, Pak Ustadz.
0: Iya, itu tadi. Jadi kalau kita meyakini selamat Natal itu apa sesungguhnya? Kalau keyakinan selamat Natal berarti membenarkan agama lain dengan segala macamnya, ingin dihindari, ya dihindari. Tidak ada masalah. Nah, maka pihak yang memiliki ucapan selamat Natal, kalau dia punya toleransi, sikapnya tadi apa? Dia tidak mau mengucapkan selamat Natal bukan karena benci saya, bukan karena tidak ingin bersahabat, memang agamanya melarang. Itu, jadi toleransi ini harus memang timbul dari dua pihak. Nah, begitu. Itulah sebabnya kalau kita ingin mendidik warga bangsa ini menjadi warga bangsa yang toleran, tadi itu pemahamannya melalui pendidikan, pembiasaannya, begitu, peneladanannya. Jangan dicampur aduk.

0: toleransi terhadap yang lain, Pak Ustadz ya. Kenapa ya sekarang jadi agak-agak jadi mintul gitu, Pak Ustadz?
1: Nah, itu dia yang harus kita lakukan tabayun, yang harus kita lakukan klarifikasi. Nah, jadi kalau sekarang kita kelompok-kelompok yang kita tengarai intoleran, ini Menteri Agama harus mendekati, nggak usah banyak pidato. Nah, dekati saja, panggil, ajak silaturahim. Nggak usah kemudian banyak pidato, oh jangan ini, jangan itu, nggak usah. Nah, itu pendekatan-pendekatan persuasif, kekeluargaan, kebapaan, itu jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan-pendekatan formal, pidato, dan lain-lain. Apalagi kalau banyak pidato tapi tidak banyak memberi contoh, menjadi contoh. Hanya memberi contoh tapi tidak menjadi contoh.
0: Iya.
1: Nah, begitu ya. Kalau memberi contoh kan gampang. Oh, contohnya ini loh, contohnya itu. Tapi menjadi contoh ini, seorang pemimpin wajib menjadi contoh. Nah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Itu nanti karakter Pancasilanya akan semakin membumi. Kalau nggak percaya, ayo kita diskusi di Stairway to Heaven Jumat depan atau Rabu depan.
0: Baik-baik, Pak Ustadz sudah hampir sudah pas ya 17.30 ya. Pak Ustadz, silakan ditutup.
1: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa muzakarah, kita bisa mendalami agama, memperluas wawasan agama kita, baik sosial maupun spiritual, melalui topik toleransi, dalam toleransi tetap tegas, tegas dalam toleransi. Karena memang agama mengajarkan begitu. Yang kedua, toleransi itu dalam wilayah sosial. Kalau dalam wilayah ritual ibadah keagamaan, jangan ada tuntutan toleransi. Dasarnya ayat 8 surat Al-Mumtahanah. Yang ketiga, sikap toleran namun teguh memegang prinsip, itulah cara agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis tadi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang beriman yang lemah, termasuk kuat memegang prinsip. Tetapi Nabi juga menyatakan ketika ditanya bagaimana beragama yang baik, beragama yang baik itu bersikap toleran. Oleh karena itu penggabungan ini menjadi teguh memegang prinsip tapi membuka ruang dialog untuk toleransi, bersikap toleransi tapi tetap memegang prinsip, itulah cara beragama yang baik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kembali di Jumat yang akan datang. Apalagi tadi punya program mulai tadarus Al-Quran.
0: Ya, insya Allah.
1: Tafakuh fil Quran. Nanti kita mumpung kita program ini dimulai masih di bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Nanti kita mulai dari surat Al-Fatihah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Kelight FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Sebentar ya, oke, saya ulang. 107.1 FM, kita kembali di malam hari ini. Sebentar, saya akan dulu. Oke, kita kembali di Psychology Corner bersama Kang Julian. Jelas terdengar suara Kang Julian?
2: Ya, jelas Kang Indra.
1: Ini videonya pakai laptop saya, tapi suaranya masuk melalui studio ya.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih Kang Julian dan sahabat Kela. Tentunya Anda bisa terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kela, www.kela.id. Dan tentu untuk yang ingin bergabung di Zoom, sudah kami bagikan linknya, ada di status Kelight. Kalau masih ingin jelas di Japri, kita kirimkan WA-nya ya. Baik sahabat Kelight, tentunya Psychology Corner edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama Kang Julian Amri Wijaya, MC Psikolog, dengan topik dunia panggung sandiwara, menatap topeng-topeng yang kita pakai sehari-hari. Dan nanti sahabat Kelight, pernah gak sih kalian sadar kalau kita ini punya banyak wajah? Di depan bos, di kantor, kita jadi sosok yang super sopan, formal, dan selalu bilang siap, baik, laksanakan. Pas pulang ke rumah dan kumpul sama teman tongkrongan, kita berubah jadi orang yang blak-blakan, hobi bercanda, bahkan bisa dibilang gila. Pas pulang ke rumah orang tua, kita balik lagi jadi anak yang kalem ya. Oke sahabat Kelight, kita langsung saja menyapa Kang Julian. Sehat Kang Julian ya?
2: Insya Allah Kang Indra, kumaha damang?
1: Alhamdulillah. Ini hari ini sangat cerah nih Bandung. Semoga suasana kita juga semua sangat menyenangkan ya Kang Julian ya. Iya. Khususnya teman-teman juga yang di Psikologi Unpad yang hari ini juga pasti banyak yang juga bersama kita ya. Oke, tentunya live streaming juga semoga bisa didengarkan dimanapun sahabat Kelight bisa menggunakan handphonenya di www.kelight.id. Oke, Kang Julian, mungkin sebenarnya wajar gak sih kalau manusia itu punya banyak wajah di kehidupan sosial? Atau itu tanda kalau kita ini munafik? Gimana okay. Kang?
2: Pertanyaannya langsung berat.
1: Waduh.
2: Oke, jadi sebenarnya Kang Indra, yeah, bahwa kalau dibahas secara teoritis ya, konseptual ya, bahwa kalau di dalam pembelajaran psikologi itu ada istilah yang disebut dengan persona. Persona itu topeng. Ya, sebuah istilah dari itu psikolog terkenal dulu namanya Carl Jung, yaitu mengatakan bahwa kalau topeng sosial yang dipakai oleh manusia itu gunanya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda gitu ya. Jadi sering gitu dalam sebuah situasi kita menampilkan sebagai sosok yang seperti ini. Lalu ketika situasi yang lain lalu berbeda lagi gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Indra di awal ya. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan apakah itu wajar atau tidak, ya sebenarnya itu sangat wajar dan manusiawi ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan munafik gitu ya, Kang. nggak ada. Tapi justru ini menunjukkan sebuah kecerdasan sosial gitu, ya. Social intelligence ya, di mana dengan seseorang mampu menggunakan kapan dia akan berperilaku seperti A dengan topeng A dengan topeng B itu. Fungsinya itu untuk beradaptasi sebenarnya, Kang. Seperti misalnya gini nih, misalnya karena sekarang saya ngelihat Kang Indra pakai baju batik gitu ya, saya langsung nanya, Kang, habis dari kondangan di mana gitu
1: ya. Oh iya, iya.
2: Karena biasanya kalau orang pakai baju batik itu ke kondangan, tapi lalu kalau misalnya saya ngelihat di pantai ada orang pakai baju kaos, ya wajar aja gitu ya. Nah, tapi ketika lihat di pantai, Kang Indra nah pakai baju batik. Artinya ini fungsinya tuh si topeng A dipakai dalam situasi A, si topeng B dipakai dalam situasi B itu fungsinya adalah untuk kita beradaptasi, kita menyesuaikan gitu. Dan juga bisa dikata dari sudut pandang lain bahwa kita juga menghormati gitu situasi dari lingkungan yang tempat kita berada, kita menghormati orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu ya. Ya piraku aja atau ada uleman, undangan gitu ya, datanglah pakai kaos bola gitu.
1: Seragam pantai.
2: Abang lagi piala dunia
1: oh
2: pakai
1: iya
2: jersey gitu ya. Ya itu kan berarti fungsi adaptasinya yang kurang tepat itu kan. Nah, ini kadang kan ada yang mengatakan, wah kalau gitu seperti orang munafik dong, hari sekarang pakai seperti ini, nanti pakai seperti itu. Enggak sih, bedanya tuh begini, dari tujuan gitu ya. Kalau tujuan dari kita pakai topeng itu adalah tujuannya untuk supaya terjalin kenyamanan, harmoni gitu ya dengan lingkungan di mana kita gitu ya kan. Sedangkan kalau munafik itu, kalau menurut pendapat saya sih, niatnya tujuannya adalah untuk menipu atau merugikan orang lain gitu kan. Itu sementawisme gitu. Jadi wajar dan itu
1: Udah ya.
2: manusiawi sekali gitu kan.
1: Iya. Oke, sahabat kerat, mungkin walaupun di awal nih barangkali ada juga yang ingin Anda sampaikan. Rasanya kita langsung buka aja Kang ya.
2: Ya.
1: Untuk sahabat-sahabat kerat bergabung ya di malam hari ini dalam Psychology Corner. Yang tentunya topik kita mengenai dunia panggung sandiwara, menatap topeng-topeng yang kita pakai sehari-hari. Jadi memang harus tepat ya, di mana kita berada, di situ kita harus bisa menyesuaikan barangkali Kang Julian ya.
2: Ya betul Kak. Jadi lalu kan pertanyaannya begini, kapan sih? Seperti maksudnya bukan kapan, tapi kok bisa gitu ya? Di situasi A kita pakai topeng A, kita menampilkan sosok seperti orang yang kalem gitu ya. Nanti di situasi B kita berperilaku atau menampilkan sebagai sosok yang seperti anak-anak gitu ya. Kayak misalnya gini, mungkin pendengar pernah sering ngalami gitu ya, kalau misalnya di kantor itu tampaknya lebih kalem gitu, tapi begitu udah ketemu teman-teman kuliah atau reuni atau teman sekolah pasti bubudakinnya keluar deh gitu. Nah, itu sebenarnya prosesnya itu apa ya, otak kita tuh secara otomatis gitu kan. Ya, jadi otak kita tuh punya, seperti sederhananya tuh kayak punya radar sosial gitu kan, yang bisa membaca situasi gitu ya. Oh, situasinya kayak gini, oh saya kayak gini. Oh, situasinya kayak gini gitu. Nah, oke. Okay. Nah, itu juga sebenarnya sambil juga otak kita tuh ngukur gitu loh kan. Kalau di depan, kalau di situasi kayak gini atau di depan orang ini, saya berperilaku seperti apa ya supaya paling aman atau membuat saya lebih diterima gitu loh. Nah, itu tuh hal itu tuh refleks refleks gitu kan, dan instan gitu. Ya, jadi misalnya gini. Kalau mau ketemu dengan atasan gitu ya. Otak itu seperti otomatis memicu untuk ih, pakai topeng yang ini deh ya, yang supaya kelihatannya profesional atau misalnya kelihatan jadi pegawai yang pagi gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah itu berganti situasi, misalnya di hadapan misalnya apa ya, anak kecil gitu ya Kang, ya otak kita akan memilih apa secara refleks mengganti, jangan kayak yang tadi atau ya nu aya cirik kayak anak kecilnya nangis deh. Jadi si otak tuh langsung mengganti dengan topeng yang mungkin lebih hangat, yang lebih humoris, yang lebih jenaka, karena tahu yang dihadapinya berbeda gitu kan. Itu proses apa ya, proses bagaimana bisa gitu ya, oh, si otak ini memilih topeng mana yang akan kita pakai gitu.
1: Memang harus kita pandai-pandai bersikap ya Kang Julian ya.
2: Mohon.
1: Dan memang kadang juga kita ya, salah satu contoh di tempat ibadah lah, kita juga suka geli
2: ya.
1: Juga ya. Ini kalau orang menghadap Tuhan seenaknya pakaiannya nih. Tapi kalau ada undangan rasanya jauh-jauh hari, bahkan kita pakai baju ini deh, entar kalau pas hadir di acaranya. Kan itu juga rasanya perlu jadi biasanya, walaupun hal yang sederhana, tapi kalau sudah menjadi daily ya, rutin, kok kayaknya kurang pantas juga gitu ya, kalau
2: ya,
1: kita
2: itu.
1: Seenaknya gitu kan. Karena hal-hal yang ya seperti ke kantor juga kan kita memilih ya, harus
2: Betul.
1: Menggunakan apa, bersikap bagaimana, dan itu sudah dilatih dalam keseharian ya. Dan untuk melatih itu memang rasanya kayaknya nggak usah diajarin juga bisa kali ya.
2: apa ya, walaupun itu naluri ya, secara alami ya, tapi bukan berarti itu tidak bisa dilatih ya, bisa, sangat bisa dilatih ya. Ada manusia itu kan punya kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan gitu ya. Jadi dia tuh bisa bisa di, bisa dilatih sih kemampuan kita mengganti apa ya, mengganti peran, mengganti topeng yang kita pakai itu bisa dilatih. Contoh mudahnya itu seperti ini kan, seperti pemain film lah gitu ya. Aktor atau aktris yang main film itu kan dia bisa memerankan peran A, dia dia membaca naskahnya seperti apa lalu dia menjiwainya, dia kan lalu ketika filmnya ganti gitu ya. Udah selesai filmnya A gitu lalu ganti ke film B gitu ya, dia bisa memerankan. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa berperan seperti A seperti B itu bisa dilatih gitu kan.
1: Jadi, kalau kita nanti mencoba untuk kursus acting juga nggak ada salahnya juga ya.
2: Nggak ada salahnya gitu. Kan seperti siapa sih ya, grup musik teh God bless ya mengatakan dunia
1: Oh
2: ini
1: iya.
2: panggung sandiwara.
1: Oh, Ahmad Albar ya.
2: dunia ini panggung sandiwara ya di
1: Iya,
2: mana
1: betul.
2: sebenarnya nggak usah kursus juga peluangnya untuk belajar beracting itu besar gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ya ini kayaknya udah ada yang masuk nih Kang, dari sahabat Anton di Pasteur masuk melalui WA. Terima kasih untuk sahabat yang lain juga, silakan. Selamat malam Bang Angga dan Pak Amri. Sekarang kebetulan Indra yang nemenin ke Pak Amri ya. Boleh minta pencerahan untuk memahami para pejabat penyelenggara negara yang saat di luar pemerintahan begitu idealis dan perfeksionis, namun begitu masuk dalam pemerintahan apalagi menjadi pejabat negara, maka ia langsung berubah haluan dibandingkan sebelumnya. Dan kalau dia sudah tidak menjadi pejabat, maka cenderung tidak kembali lagi ke karakter sebelumnya. Bagaimana cara memahaminya ya, Pak Bang?
2: Oke.
1: Aduh, hatur nuhun
2: Itu
1: pisan
2: yang
1: katanya.
2: tadi kita bahas tadi, Kang. Bagaimana proses otak kita itu memilih, memproses, memilih topeng mana yang akan kita pakai ya. Yang pertama tadi itu kerja otak tuh otomatis ya. Jadi kayak saya katakan tadi ada radar gitu ya. Wah, kalau situasi ini saya masih di luar pemerintahan, masih idealis, jadi ucapannya, perilakunya itu dia masih menggunakan topeng yang A. Lalu ketika dia, karena itu lebih menguntungkan gitu. Karena sebelum kepilih kan dia butuh simpati nih dari masyarakat ya. Apalagi kalau sudah menjelang pemilihan gitu ya. Nah, dia akan menghitung gitu. Ama topeng mana yang lebih menguntungkan kalau saya pakai di situasi misalnya contohnya sebelum ketika menjelang pemilihan gitu. Lalu setelah dia misalnya terpilih, lalu masuk menjadi anggota tertentu gitu ya, proses kalkulasi keuntungannya juga jalan lagi kan.
1: Oh iya.
2: Kemarin mas sebelum kepilih saya ini untungnya begini gini gini, tapi kalau nanti saya sudah masuk mungkin berbeda ya, mungkin saja, karena menurut mungkin berdasarkan kalkulasi perhitungan keuntungannya adalah wah saya akan lebih lebih lebih menguntungkan untuk diri saya adalah kalau saya memakai topeng yang tidak sama dengan ketika sebelum saya di pakai sebelum saya terpilih gitu kan. Itu jadi ada hitung-hitungannya, ada gitu. Mana yang menguntungkan gitu. Itu loh Kang, Kang Anton tadi ya.
1: Iya, Kang Anton di Pasteur Bandung ya.
2: Nah, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah capek nggak sih ganti-ganti topeng gitu loh. Sebenarnya pasti capek gitu, ada efek-efeknya gitu loh kan ketika kita apa ya, misalnya kita lagi capek gitu ya habis kerjaan, tapi ketika lah pindah misalnya pulang itu tetap harus pakai pakai topeng yang tetap kuat, tetap ramah, itu kalau oke lah bisa bertahan, tapi suatu saat mungkin kerasa capek juga gitu ya. Kenapa? Karena secara apa ya, ketika berakting sosial itu teh pakai energi gitu kan. Ya ada yang namanya harga psikologis atau apa, emotional labor gitu ya, di mana menahan mengelola emosi asli asli dan apa ya menggantinya menjadi menjadi bentuk emosi lain itu butuh kerja keras Pak. Kerja keras dan kerja keras itu dalam artian otak kita tuh bekerja keras gitu ya. Nah itu pertama, itu kalau kerasa capek itu kalau sering acting gitu ya. Kedua adalah terkadang juga ada konflik di kitanya gitu. Sebenarnya saya nggak ingin kayak gini gitu, tapi saya harus seperti ini di saat ini. Nah jadi otak kita tuh seperti harus menjembatani antara apa yang kita inginkan dengan apa yang, sorry, apa yang kita rasakan ya, tapi dengan apa yang harus kita tampilkan gitu. Itu kan jelas menguras energi gitu ya. Nah, kemudian juga kenapa kerasa seringkali mudah lelah ya, juga karena diri kita tuh harus menahan gitu kayak. Ketika kita menampilkan sebuah peran yang tidak mungkin tidak nyaman, kita tuh harus menahan diri supaya tidak supaya tetap terkendali gitu loh, Kang. Supaya tidak nanti ujuk-ujuk meledak gitu ya. Wah, jadi buyar gitu sih. Keuntungan yang tadinya akan didapat tuh malah jadi buyar gitu.
1: Iya, harus pandai untuk mengolah rasa ya kayaknya ya.
2: Ya.
1: Aduh, ini ada kabar dari salah satu sahabat Kelet, pas maghrib listrik padam, jadi agak bingung katanya ini. Mudah-mudahan segera nyala lagi ya listriknya ya. Kembali kami mengundang sahabat Kelet, silakan Anda bisa WA untuk bertanya atau mungkin berbagi ya pengalaman, bisa jadi pernah merasakan juga. Silakan Anda bisa ke 0812-203-1972 untuk WA, dan untuk bergabung di Zoom bisa lihat di status Kelet atau mungkin jabri ke Kelet, nanti kita kirimkan ya link Zoom-nya. Nah, jadi ini artinya mungkin pada saat kita berkesempatan juga untuk hal yang kurang baik, jangan diikutin lah ya. Karena memang kan potensi itu ada tuh, mancing-mancing ke kita ya, apalagi pada suasana kesal gitu kan. Itu akan muncul itu.
2: Nah, jadi kita juga akan pasti akan bertanya kan, ketika kita menggunakan topeng A dengan topeng B berganti-ganti gitu, berganti-ganti peran, berganti-ganti sosok yang harus kita tampilkan itu. Selain tadi dampak pertamanya adalah menguras energi, nggak capek nggak ya? Capek jelas ya Kang ya. Lalu gimana sih kita mengenali gitu ya tanda-tanda kalau yang kita sudah pakai topeng yang atau persona yang kita pakai itu sudah mulai nggak nyaman untuk kita gitu. Karena bisa saja gitu ketika lama-kelamaan, kok capek juga ya berperan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kayak ketika kan bertemu si A tuh selalu saya menampilkan sikap atau perilaku yang seperti ini, yang sebenarnya itu bukan saya gitu. Bukan saya, tapi saya nggak nyaman gitu kalau kelama-kelamaan gitu ya. Nah, sebenarnya ada ini loh, ada apa? Tubuh kita tuh punya sinyal, ada sinyal, indikator-indikator atau sinyal yang bisa kita coba sadari gitu ya. Pertama adalah sinyal fisik, jelas sih ya. Kalau sudah mulai sering pusing, leher kaku, gitu, susah tidur atau cepet capek gitu ya. Padahal nggak terlalu banyak aktivitas berat, ya. Nah itu sinyal fisik gitu ya. Kemudian juga sinyal apa ya, sinyal emosional itu misalnya menjadi mudah tersinggung atau menjadi nggak peduli dengan lingkungan sekitar gitu ya, atau malah bisa juga sinyalnya tuh sinyal perilaku Kang, di mana sudah mulai merasa asing gitu saat saat di berada di sebuah lingkungan, atau ih ini tuh beneran saya bukan sih, kok bisa ya saya kayak gini gitu. Nah, atau juga sudah mulai menarik diri gitu dari orang-orang terdekat karena capek gitu loh Kang, berakting terus itu. Berakting yang tidak sesuai atau kurang nyaman gitu ya. Tuh, jadi sinyal-sinyal fisik, emosional, dan perilaku itu bisa dijadikan apa ya, indikator-indikator ketika peran kita itu sudah mulai kurang nyaman kita lakukan.
1: Dan rasanya itu dimulai dari lingkungan terdekat kita juga sudah ada itu ya. Di ya, tempat tinggal, betul. Di kantor, mungkin di keluarga, itu akan selalu ada yang begitu Kang ya.
2: Iya gitu. Misalnya gini, ketika awal bulan mah topengnya topeng A gitu, senang terus, sudah ceria gitu. Begitu sudah mulai akhir bulan tetap harus ceria gitu. Itu kan berat gitu ya. Susah gitu ya. Untuk ini mah untuk orang tertentu mungkin, maksudnya bukan Kang Indra, bukan tenang.
1: Oh, hampir semua orang merasakan hal yang sama ini. Ya, artinya kan pada saat kondisi apapun ya kita tetap harus bisa senormal mungkin lah ya untuk menyikapi. Dan rasanya kan kalau tadi contoh mungkin di pekerjaan paling sering kita dengar ya, aduh gue sebel nih sama teman sekantor nih, tapi gimana tiap hari ketemu, apalagi memang berinteraksinya seperti itu kan dengan dia gitu kan. Nah, itu untuk menjaga itu mungkin gimana nih Kang ya baiknya ya, karena memang sering sekali itu ada ya, ini kan curhat ya antar teman tuh, di kantor gua begini nih ternyata nih, sama aja gitu. Ini kita juga ya. Begini
2: apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Yang pertama adalah ya jelas gitu ya, apa kita harus aware, kita harus sadar, kita rasakan apa yang terjadi dengan kita gitu ya. Diakui aja kalau aduh lagi capek nih kalau berperan jadi gini terus, ya udah akui gitu loh, akui terhadap diri sendiri dan disadari hal itu tuh ya. Jadi jangan disangkal gitu loh, kalau kata anak sekarang jangan denial gitu.
1: Oh iya ya, istilahnya itu sekarang
2: kalau lagi capek berperan sebagai anak baik gitu ya, ya sudah gitu, sadari dulu gitu, lalu berhenti dulu gitu, jangan malah apa menyangkal bahwa oh, enggak, saya tetap harus, saya itu memang hapas selalu bisa gitu, jadi anak baik, jadi anak selalu bisa. Nah, jangan dulu gitu. Jadi ada satu masa ya akui dan sadari, lalu apa ya, cari ruang aman gitu loh. Ruang aman tuh bukan kamar gitu, sekamar kamar bukan, tapi apakah mencari interaksi dengan orang orang-orang tertentu yang bisa membuat dia lebih nyaman, di mana dia bisa kayak melepas gitu loh, gitu lah. Melepas dulu peran-peran yang dialamin, istilahnya teh apa sih ya itu teh, jadi ada seperti unmasking gitu ya, nggak pakai topeng dulu lah gitu loh, nggak pakai topeng dulu lah. Misalnya ada akan punya punya sahabat atau teman yang bisa dipercaya gitu ya, tempat curhat gitu ya, tempat bercerita, nggak harus curhat keluh kesah sih, tapi bisa juga bercerita tentang mimpi, mimpi-mimpi, apa ambisi gitu ya, di mana kita yakin kalau saya bicara dengan orang ini saya tidak akan dihakimi gitu, tidak akan dijudge gitu ya. Ya itu bisa dilakukan kapanpun ya, tapi jangan lama-lama juga gitu, sekitar 15 menit, 20 menit gitu ya. Ya itu bisa di apa ya, bisa coba dilakukan. Kemudian juga ya, ini sih kata orang tua juga dari dulu ya, itu adalah pilah pilah pilih gitu loh, circle kita teh saha wae gitu loh kan. Ya kalau yang sudah mulai rada-rada toksik ya kita harus siap-siap gitu, siap-siap siap-siap dengan konsekuensinya gitu ya. Ya ini ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi gitu, dimana ketika kita punya circle yang positif dan mendukung kita, dimana kita bisa tampil apa adanya tanpa perlu berperan tertentu gitu ya Kang ya, itu bisa dilakukan. Tentu itu akan membawa membawa apa ya, membawa dampak yang positif itu untuk kitanya gitu. Jadi ya jujur gue gitu, kalau memang lagi capek capek gitu kan. Kalau lagi tidak ingin apa, tidak ingin berperan sebagai ah, ya hitung hitung dulu gitu. Misalnya lagi kesel pengen marah, tapi saat itu lagi dipanggil sama atasan kita gitu, ngajak diskusi, ya jangan marah dulu atuh. Jangan dulu, kita kendalikan, kita kendalikan. Oke lah, untuk dengan si bos ini setengah jam saya tahan dulu, saya begitu udah selesai ketemu keluar dulu, ngapain dulu gitu, healing lah gitu ya. Nah, healing apakah apakah sendiri atau dengan teman atau dengan siapapun sahabat yang bisa, di mana kita ngerasa kita tidak perlu, tidak takut untuk dihakimi gitu.
1: Yang
2: gitu.
1: Repot kalau bosnya teman sendiri nih. Sekarang
2: nah,
1: diceritain.
2: Nah, itu yang perlu yang tadi saya katakan bahwa mencari circle atau lingkungan pertemanan juga ya kedah dipilih, kepilah-pilih gitu kan. Misalnya dengan teman-teman yang A ini saya bisa lah kalau kayak gini, dengan teman-teman yang ini saya bisa kayak gini, oh dengan ini mas saya nggak bisa, itu wajar kok kan. Gitu.
1: Nggak
2: Kan
1: apa-apa ya.
2: Tidak semua orang bisa get along, bisa cocok dengan kita tuh, enggak
1: Iya
2: juga
1: sih.
2: gitu, pasti ada plus minus. Nah gitu ya, jadi tinggal pilah-pilih weh gitu, lu mau nggak yang cocok gitu.
1: Jangan-jangan kita dipilih, ah kalau mah cuma minjemin duit doang, boleh nggak ya? Nggak usah
2: Nah
1: banyak, nggak usah ngobrol ya.
2: itu mah ujung-ujungnya manawi ya kan.
1: Emang muka gue mau ATM, muka ATM. Nah ini sahabat Kela, terima kasih ya Anda bisa kembali masuk ke WA 0812-203-1972. Sudah ada Cenonon, terima kasih Cenonon. Wilujeng Wungi, Akang-akang, saya orang yang terbuka tapi jika memasuki lingkungan baru saya suka jaim, malah ada yang bilang saya jutek, padahal saya sedang membaca situasi. Jangan sampai salah bicara, salah hirai, takut saling menyinggung. Apakah sikap seperti itu termasuk memakai topeng? Kalau sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, mulai mengendur sikap jarak. Soalnya benar, seperti kata Bang Julian, rasa capek akan timbul karena sikap itu bukan saya yang sebenarnya. Tunuhun.
2: Ya,
1: oh, Cenonon juga ada di Zoom ya. Terima kasih, Cenonon.
2: Oke, benar. Setuju, Cenonon. Bahwa, apa ya, ada masanya gitu. Kita menampil ada durasinya gitu loh. Ada durasinya ketika kita menggunakan topeng yang A itu, misalnya tadi pikir duh supaya saya diterima nih, diterima apa dianggap gitu, diakui oleh si kelompok tertentu. Di awal dia menggunakan topeng A gitu ya. Topeng A, lalu setelah bisa diterima, ah udah ah cukup ya, eh, boleh aja gitu. Kendurin aja gitu, karena otak kita saat itu mengatakan oke, keuntungannya udah didapat nih, targetnya udah dapet gitu. Oh ya sudah gitu loh. Kalau sedangkan kalau misalnya otak kita mengukur, menilai bahwa oh ini belum nih, saya belum dapat keuntungan nih dari saya pakai topeng A gitu. Maka dia akan tetap mempertahankan sampai dia dapat gitu loh, Kang. Itu
1: Nggak apa-apa
2: kurang
1: itu
2: lebih
1: ya.
2: sih. Nggak apa-apa, wajar gitu.
1: Wajar
2: Karena
1: ya.
2: seperti tadi di pembahasan di awal dikatakan bahwa kalau ini apa dalam proses memilih ini apa memilih otak sorry memilih topeng itu adalah ada kalkulasi keuntungannya gitu loh. Untung nggak ya kalau saya pakai ini, apa untungnya? Kalau keuntungannya sudah tercapai, boleh dong saya tidak mulai melepas topengnya, boleh. Dan itu normal.
1: Kalau oh, sampai kebablasan gimana tuh?
2: Nah, kalau kebablasan ya mungkin adalah karena saat itu dia merasa masih menguntungkan kan pakai pakai
1: Oh.
2: topeng itu. Ya pakai terus we, gitu loh.
1: Tidak ada yang perhatiin temennya, kenapa lu jadi rubah? Kok nggak kayak biasanya nih? Jadi berubah total nih. Nggak usah ganggu deh, lagi belajar acting gitu. Oke, Cenana, mungkin itu. Ya, terima kasih sudah masuk di Zoom ya. Dan mungkin bisa juga untuk disampaikan juga melalui Zoom. Dan untuk sahabat kelet yang lain, silakan Anda bisa WA, dan WA-nya pun bisa Anda telepon di 0812-203-1972. Oh, jadi kalaupun sampai kita bertahan agak lama dengan topengnya, nggak masalah juga sebetulnya ya.
2: Selama kita enjoy, dan mungkin enjoy juga karena di otak kita, menurut otak kita, keuntungannya nih masih nguntungin nih. Makanya pakai terus gitu loh. Atau dia mendapatkan banyak benefit atau keuntungan dari peran yang dia lakukan, ya dia akan lakukan terus gitu kan.
1: Bikin kan
2: tuh.
1: Pasti nggak nyaman lama-lama tuh karena bukan
2: Ya,
1: karakternya ya.
2: tiap orang kan beda kan.
1: Aduh,
2: Ada orang
1: capek.
2: yang justru semakin begitu semakin nyaman, bisa ada aja gitu
1: Ada
2: loh.
1: juga. Oh.
2: Ada. Tadi saya tertarik dengan istilah Kang Indra katakan, gimana kalau kebablasan? Mungkin kalau kebablasan menurut saya yang perlu di apa ya yang disadari adalah jangan sampai kebablasan menggunakan topeng A di situasi A.

0: peran atau menggunakan topeng yang seakan-akan kita bisa hilang gitu loh, apa diri asli kita gitu ya. Nah, itu yang tadi yang kita bahas tadi Kang, bahwa ada saatnya kita unmasking dulu, lepas dulu topengnya. Terus kalau kita sedang lelah dengan peran itu, ya berhenti dulu dan akui ya capek juganya, kikian gitu ya.
1: Pasti berasa itu ya.
0: Pasti kerasa. Nah, tadi kan
1: Baru,
0: sinyalnya ada
1: iya.
0: tadi, sinyal fisik ya, sinyal emosional, kemudian sinyal perilaku. Nah, ketika sinyal-sinyal itu udah mulai karaos gitu ya, mulai kerasa, ya
1: Aduh.
0: berhenti dulu gitu loh, cari cari ruang-ruang aman, apa ya, mungkin kalau kata Ustadz mah tafakur heula gitu
1: Oh
0: ya.
1: iya.
0: Apa ya, berkontemplasi dulu gitu lah, gitu loh, untuk melihat oh iya ya seperti ini, evaluasi dulu gitu kondisi dirinya.
1: Dan untuk yang mungkin maaf, yang Muslim sih dikasih kesempatan sangat bagus ya 5 kali sehari ya.
0: Ya,
1: Pas
0: betul.
1: lagi waktunya itu kan.
0: Tahun Pak Ustadz mah gitu.
1: Apalagi kan kalau kita lihat pas di jam kerja, pas lagi puncak-puncaknya disuruh deh sholat duhur gitu kan. Manfaatin aja tuh.
0: Betul,
1: Apalagi
0: setuju. Saya
1: istirahat
0: setuju
1: juga
0: dengan,
1: kan ya.
0: oh ya, setuju dengan Ustadz Indra ya.
1: Kan lagi makan siang juga sekalian aja kan sama teman-teman. Kita juga bisa
0: Betul.
1: meredakan ketegangan tadi pagi gitu ya.
0: Ya. Kan bisa sering kan terjadi ya Kang, misalnya lagi di kantor gitu ya, kita kan berperan sebagai pegawai karyawan, lalu begitu jam makan siang kita dengan teman-teman itu kan akan beda gitu ya, itu bisa
1: Ya, sangat-sangat beda.
0: momen-momen kita melepaskan gitu loh, topeng-topeng kita mungkin nggak seluruh topeng lepas gitu ya, tapi paling nggak mengurangi lah tension atau ketegangan yang dialami oleh diri kita sendiri masing-masing gitu. Jadi kadang kan kalau dengan circle yang seperti itu adalah si A ngomong naon, si B ngomong naon, tapi intinya mah ya sudah lah gitu loh. Kan lebih banyak seseriannya misalnya ya, lebih banyak happy-nya, tapi begitu nanti jam istirahat sudah habis, aduh, ayo asup tuh, ganti lagi gitu. Nah itu memang manusiawi dan normal gitu loh Kang.
1: Apalagi kan kalau misalnya planningnya dari pagi sampai sore sudah ketahuan nih ada yang harus diselesaikan tuntas hari itu. Nah, jeda ini dimanfaatin nih untuk mungkin koordinasi atau ya saling inilah memberi masukan yang baik. Jadi kalau nanti mulai lagi masuk kerja pas selesai istirahat justru malah lebih positif ya dampaknya ya sebetulnya.
0: Bisa jadi kan, betul.
1: Iya, kadang kan kita juga suka lihat teman atau pimpinan kita, ayo makan siang dulu yuk. Di situ kesempatan dia juga tuh untuk ya istilahnya mencairkan suasana ya.
0: Iya.
1: Sambil evaluasi yang pagi tadi selama kita bersama barangkali ada yang kurang tepat gitu kan. Dan rasanya memang pendekatan ini yang informal justru lebih masuk kayaknya.
0: Bisa.
1: Kayak kita mungkin kan sulit berinteraksi, oh, udah deh dia senangnya maintenance, ayo kita besok maintenance aja deh. Selesai itu di lapangan kan ada gitunya katanya.
0: Ada, kayak itulah makanya salah satu poin aspek yang penting itu adalah ininya Kang, tadi-tadi inner circle atau pertemanan yang apa ya, yang mana yang kita harus bisa mulai menentukan mana sih circle-circle yang kita bisa berperan seperti A, apa sih ya, berperan seperti B dan lain-lain gitu Kang. Gitu. Jadi faktor sosial atau faktor lingkungan penting, oh penting banget gitu, karena kita pakai topeng itu ya karena kita berada di lingkungan sosial. Ari te aya sasaha mah bebas mau berperan sebagai apa juga.
1: Dan katanya kalau lihat di film-film atau cerita dari yang senang main golf gitu kan, kan mainnya kan udah ada caddy, jadi kita banyak ngobrolnya nih, jalan-jalan di
0: Ya.
1: lapangan, selesai semua katanya tuh. Sampai selesai main ya sudah selesai urusan, anggap aja itu lagi apa misalnya rapat sambil olahraga deh katanya. Kayaknya menciptakan momen-momen begitu juga perlu ya, apapun itu
0: Betul,
1: ya.
0: betul kan.
1: Iya, dengan hobi karyawan atau teman-teman satu pekerjaan, satu lingkungan, kita bisa menemukan jadi dan akhirnya saling bisa mengingatkan nggak usah istilahnya terlalu lama juga pakai topeng gitu dengan karakter asli kembali dilakukan juga jadi normal lagi gitu bisa juga ya kayaknya.
0: Bisa kan.
1: Oke sahabat Kelet, semakin asik perbincangan kita, silakan Anda bisa WA atau telepon WA ke 0812-203-1972. Untuk yang ingin bergabung di Zoom, sudah ada di status WA Kelight, dan juga tentunya yang ingin di Japri alamat atau link Zoom-nya, bisa kita kirimkan nanti ya. Dan memang rasanya kalau tadi kita bahas, ada sering banget ya orang yang juga merasa nyaman.

0: menggunakan topengnya. Ya. Itu nggak salah juga ya, Pak, artinya.
1: Nggak salah kan, selama itu menguntungkan, pas mangga gitu. Jadi dan itu wajar dan manusiawi sekali gitu, Kang. Karena kayak seperti yang tadi di awal disebutkan, fungsi utamanya salah satunya adalah untuk adaptasi gitu loh. Bagaimana seseorang beradaptasi di lingkungan A, bagaimana seseorang beradaptasi di lingkungan B, itu secara otomatis, secara refleks otak kita tuh akan memerintahkan pilih peran atau topeng yang paling menguntungkan.
0: Otomatis ya.
1: Udah otomatis gitu. Juga kalau seperti tadi juga sama di awal disebutkan bahwa ini bisa dilatih. Juga menunjukkan apa ya, sebagai sebuah bentuk kecerdasan sosial, kan. Jadi kecerdasan itu kan tidak hanya kecerdasan yang sifatnya akademik gitu ya, tapi juga ada yang namanya social intelligence gitu, kecerdasan sosial di bagaimana seseorang apa ya, berperilaku, memutuskan untuk berperilaku seperti A, seperti B, seperti C di lingkungan-lingkungan yang berbeda gitu kan. Gitu. Semakin dia piawai, pandai, fleksibel, berganti-ganti, itu sebenarnya kemungkinan besar menunjukkan kecerdasan sosialnya yang cukup tinggi gitu loh, kan. Kan ada juga orang yang hese gitunya, hese gitu, berpindah kaku banget ketika bergaul teh gini, terus begitu ganti situasi gitu keneh deh gitu. Padahal lingkungan menuntut dia harus bisa berubah itu. Misalnya contohnya gini, pada teman-teman yang berprofesi sebagai sales atau marketing ya, Kang ya, dia harus bisa menampilkan citra perilaku yang apa ya, yang luas gitu ya, Kang ya, yang komunikatif gitu ya. Dan kalau misalnya karakternya orang itu nggak suka ngomong, susah. Maka dari itu, kalau mau sebelum diterjun menjadi sales atau marketing, kan biasanya ada pelatihannya, banyak, ada trainingnya dulu. Nah, disitulah dilatih bagaimana misalnya kalau operat telemarketing yang pakai telepon, gimana sih cara menjawab, gimana sih cara bertanya di telepon seperti itu. Nah, itu sebenarnya proses apa ya, proses belajar yang dilakukan, memilih topeng ya, yang mana yang cocok, yang menguntungkan, sesuai dengan peran kita gitu.
0: Iya, dan ini kalau misalnya sampai gitu merasa tidak nyaman itu terhadap ya, khawatir kehilangan dari aslinya atau jati dirinya, gimana ya?
1: Ya itu
0: karena mungkin lingkungannya memang semakin seperti itu.
1: Ya itu harus ada satu momen ya, unmasking dulu kan. Yeah. Lepas dulu itu, silakan cari itu dalam satu hari itu momen-momen tertentu supaya kita tidak kehilangan apa ya, kehilangan jati diri itu kerennya mah ya. Tidak kehilangan jati diri, tidak apa, tersesat tegak sarung gitu ya. Ya pertama cari waktu-waktu tertentu di mana kita menjadi diri kita gitu kan, dengan cara kita lepas dulu peran kita sebagai anak baik, peran kita sebagai pegawai yang baik, peran kita sebagai apa, kakak yang galak gitu ya, lepas dulu gitu. Nggak usah lama-lama, sekitar ya 10-15 menit gitu ya. Dimana dia bisa, itu tujuannya adalah supaya kita nggak hilang gitu loh, supaya kita masih bisa secara objektif memikirkan, oh saya tuh berperilaku seperti ini itu memang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan karakter saya, dan kapan, oh ternyata ketika sebelumnya berperan seperti ini itu sebenarnya bukan saya gitu loh, bukan saya seperti yang keinginan saya gitu kan. Gitu. Karena kalau sampai loss of identity, wah ciloko oge gitunya. Nanti seperti yang kata Kang Ira katakan tadi, kebablasan gitu loh, Kang. Di kantor berperan sebagai atasan yang keras, galak gitu kan. Kayak kebawa-bawa itu ke rumah. Gitu.
0: Tapi di rumah bingung, Pak, kenapa jadi rubah begini pulang kerja?
1: Nah, eta.
0: Jangan-jangan salah pulang katanya. Bukan ke sini. Oke, ini terima kasih untuk yang sudah masuk melalui WA, ada Kang Budi Wibowo. Selamat malam Kang Julian, Kang Indra. Tema malam ini cukup menarik sekali. Seandainya kalau kehidupan kita lagi tidak nyaman yang berlangsung terus-menerus sehingga bisa merubah sikap kita menjadi negatif, dan itu bisa menimbulkan efek tidak nyaman dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita, lalu kita memakai topeng dalam setiap kita bersosialisasi dengan orang lain, dan ternyata efeknya malah positif sampai orang lain tidak tahu kalau kita sedang bermasalah, dan kita sendiri juga merasakan efek positif juga dari topeng yang kita pakai. pakai. Nah, apakah salah kalau kita sering pakai topeng dalam setiap interaksi dengan orang lain? Kecuali kita berinteraksi dengan orang yang sudah kita kenal baik, rasanya tidak perlu pakai topeng. Bagaimana kalau begitu? Terima kasih sebelumnya. Tidak.
1: Jawaban saya tidak masalah. Topeng itu ada banyak, ya, Kang. Kita tuh tugas kita tuh memilih, kita sebagai sutradara yang memilih topeng yang mana. Ada topeng-topeng tertentu yang itu memang sesuai dengan diri saya gitu ya, Kang. Tapi ada juga topeng-topeng yang sebenarnya kadang-kadang aja dipakai gitu loh. Ya. Jadi apakah itu salah nggak kita berganti-ganti? Oh, enggak. Itu menunjukkan bahwa kita masih masih normal gitu loh, Kang. Masih normal selama kita memilihnya itu sesuai dengan hasil hasil apa ya, hasil evaluasi kita, saya mau pakai yang mana gitu, itu nggak salah dan wajar gitu loh, Kang. Nah, ini saya nyambung dengan yang ditanyakan Cenonan adalah asal jangan menghilangkan jati diri. Ya, betul betul sekali, boleh pakai yang mana aja, yang penting adalah sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan. Apakah diri sendiri atau orang lingkungan atau orang lain sudah mulai merasa, kita lihat, wah, mulai dirugikan dengan topeng yang kita pakai. Nah, itu kita perlu evaluasi gitu, Kang. Gitu.
0: Iya, jadi harus kitanya ini juga ya, lebih cermat ya. Menerapkan itu, karena jangan
1: jadi misalnya ketika
0: salah.
1: Ini apa? Saya ketika dengan bestie, sahabat-sahabat saya lebih nyaman, lebih, nah, itu sebenarnya topeng juga gitu loh. Topeng yang dia pilih gitu loh. Jadi yang ada adalah ketika unmasking, tidak mengenakan topeng, maksudnya adalah, nah, saat itu saya menjadi diri saya sendiri sebenar-benarnya gitu loh, Kang. Yang tidak terpaksa memakai topeng itu tidak terpaksa gitu, karena memang saya ingin dan cocok gitu loh. Jadi selama manusia hidup tuh pakai topeng, Kang. Kalau menurut kalau Gustav Jung gitu, selama manusia hidup itu pakai topeng. Sejak lahir sampai akhirnya meninggal, itu topeng tuh banyak gitu. Misalnya gini, kita perhatikan anak-anak kecil balita gitu ya, Kang. Mereka tahu gitu. Oh, kalau di hadapan ibu orang-orang yang dia pikir, oh, ini mah ngasih makan nih, ngasih minum gitu ya. Dia akan berperan seperti apa gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa orang yang depannya itu nggak nyaman untuk dia, dia kan menampilkan topeng yang beda gitu ya. Jadi itu sebuah proses alamiah, natural, yang merupakan hasil proses kerja otak manusia, dilakukan sejak manusia lahir sampai manusia meninggal. Topeng tuh banyak gitu loh, Kang. Dan nggak mesti, apa ya, hebatnya otak kita itu bisa dalam hitungan detik itu bisa berubah gitu, Kang. Bisa mengubah. Tadinya begini, jadi begini. Kayak misalnya sekarang saya ada berhadapan dengan Kang Indra, lagi ngobrol gini gitu ya. Lalu nggak berapa lama misalnya saya baca WA gitu ya, aduh, beritanya nggak nyaman gitu ya. Tapi saya harus ngebales gitu ya. Otak itu cepat, dengan cepat. Kalau saya harus seperti apa? Pakai topeng yang mana nih? Pakai yang topeng yang mana nih? Kalau misalnya di ini apa? Di medsos-medsos atau di TV atau di film gitu kan, ada adegan gitu ya, ketika sedang sedang berapi-api menampilkan peran yang sedang galak gitu ya, Kang ya, di kantor atau di mana gitu ya, tiba-tiba ditelepon sama orang rumah. Berubah kan suaranya, berubah mimik ekspresi wajahnya. Nah, itu itu hebatnya otak manusia tuh gitu, Kang.
0: Ya, sampai pas lagi ditelepon dari rumah, padahal lagi main, gimana nih, lagi kerja, lagi rapat sama temen. Tuh, kelihatan. Wah, gawat. Jadi artinya apa istilahnya, walaupun itu apa hanya untuk menyenangkan pun, ya tetaplah kita lihat ya dengan siapa kita berhadapan ya. Nah, jangan sampai nanti malah di luar dari konteks yang seharusnya ya. Malah jadi tidak baik dampaknya. Ya, sekali lagi untuk sahabat Kelet, silakan Anda bisa kembali untuk bergabung melalui WA, Anda bisa kirimkan WA, Anda bisa telepon ke 0812-203-1972 ya. Untuk yang sudah bertanya pun silakan bisa kembali Anda sampaikan untuk sahabat Anton, Teh Gina, Cenonon, sahabat Budi Wibowo, silakan bisa kembali untuk bertanya dan mungkin juga ingin tahu tips atau cara-cara gitu ya barangkali yang harus kita lakukan bisa juga nanti di kembali disampaikan oleh Kang Julian dan bisa dilatih Kang ya.
1: Betul kita Kang. Jadi kalau ya. Kalau kenapa kita berlatih perlu berlatih karena dengan menggunakan topeng atau persona itu ada posisi positifnya itu banyak. Yang pertama tadi adalah untuk adaptasi ya Kang ya. Adaptasi sosial. Kedua adalah untuk pelindung diri atau self defense itu jadi misalnya gini menjaga privasi kita, melindungi sisi diri kita yang kita sadari lemah itu dari orang asing atau lingkungan tertentu yang nggak nyaman gitu ya. Misalnya kayak gini, ketika ketemu dengan orang yang belum kenal daripada saya nanti ditanya-tanya saya nggak masang muka serius saya lah gitunya jawab seperlunya aja gitu ya. Nah, oke, jadi bisa jadi sebagai alat adaptasi. Kedua adalah sebagai pelindung diri, ya self defense. Kemudian ketiga adalah kemampuan kita memilih topeng itu juga menunjukkan bisa mendukung sikap profesionalisme kita, Kang. Misalnya, seperti yang contoh tadi ya, kita bisa memisahkan ketika sedang ada masalah pribadi, tapi kita sedang saat itu sedang bekerja profesional itu. Jadi kita bisa tetap bisa tersenyum gitu di depan klien, di depan customer kita gitu, walaupun sedang aduh kerloba masalah lah inilah itulah gitu loh. Ya. Nah, jadi apa yang bisa di, bisa nggak itu dilakukan ya bisa bisa dilatih. Bagaimana caranya ya bisa. Kalau yang sering nonton itu bagus loh kan. Nonton film maksudnya ya. Kita bisa memahami karakter orang, oh si ini tuh begini, begini. Nah, itu sebenarnya juga sebuah proses pembelajaran gitu. Itu kalau dari film gitu. Dan bisa juga dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Kenapa sih si ini kayak gini? Kenapa sih kalau si ini kayak gini? Nah, itu tuh otak kita tuh sebenarnya sedang belajar gitu. Nah, lalu apa sih dengan kondisi sering berganti-gantinya topeng gitu ya? Ya, kalau misalnya dampak negatifnya tadi adalah masih normal itu kalau kita pakainya itu masih sesuai dengan tuntutan situasi lingkungan gitu. Kemudian masih ada ruang aman di mana kita bisa ya bisa menampilkan topeng yang sebenarnya kita gitu. Dan kemudian selama si yang kita pakai itu tidak mengubah prinsip-prinsip dasar kita loh, Pak. Prinsip hidup kita gitu, selama tidak mengubah nilai-nilai inti hidup kita, itu masih normal. Sedangkan kalau sudah mulai mengganggu itu ketika sudah mulai merasa asing gitu. Kenapa ya saya kayak gini gitu ya, di situasi gini? Kenapa sih ketika ketemu dengan teman-teman tongkrongan kok malah jadi kayak formal gini? Nah, itu sudah mulai mengalami disosiasi ya. Kemudian yang kedua itu mulai mengganggu ketika kita mulai merasa ada konflik internal diri kita. Aduh, pakai ini terus, topeng ini. Sebenarnya saya tuh nggak suka gitu loh. Sebenarnya saya tuh nggak nyaman gitu. Nah, sudah mulai merasa gitu. Dan yang terakhir adalah ketika, ya istilah Kang Indra tadi, kebablasan, si topeng itu nggak bisa dilepas gitu. Udah saking kuatnya gitu ya, pakai etat terus gitu ya. Susah pindah gitu. Nah, itu sudah mulai mengganggu. Gitu. Lalu tipsnya apa ya? Pertama tadi kayak tadi ya, sediakan waktu di mana kita bisa jadi diri kita. Pilih circle-circle tertentu yang bisa membuat kita nyaman. Kemudian ya jujur jujur dengan perasaan diri sendiri, pikiran diri sendiri gitu. Ketika sudah tidak nyaman ya akui, aduh saya nggak nyaman nih dengan gini gitu ya. Semangga gitu. Itu berarti saya harus cari pilih atau topeng yang lain gitu ya. Atau dimodifikasi deh gitu. Tetap menunjukkan sebagai misalnya sebagai karyawan atau pegawai yang baik, tapi ketika berhadapan dengan atasan A, tapi sebenarnya nggak dalam hati mengedumel gitunya atau kukulutus gitu ya karena nggak nyaman dengan sikap perilaku lingkungan kerja kita, ya bisa kita dengan kita tahan atau ya kita toleransi gitu kan. Misalnya dengan menekankan pada diri, oh ini nggak, ini hanya sebentar kok. Ini hanya 2 jam kok di rapat ini aja saya kayak gini. Entah setelah itu mah geus bebas deui gitu lah. Itu.
0: Jadi
1: itu kurang lebih kan.
0: Jadi kelenturan itu diperlukan ya dalam kita bersikap keluar dan kita tetap menjaga diri kita yang sebenarnya ya.
1: Iya, fleksibilitas itu kan.
0: Harus ya itu ya.
1: Betul.
0: Iya, sahabat Kelight silakan mungkin barangkali juga ada contoh yang dialami, gak apa-apa deh kita bagi-bagi bareng ya. Gak usah diceritakan sebenarnya, tapi kira-kira seperti ini deh yang saya alamin. atau temennya deh itu cerita, boleh gitu juga ya. Yang kadang itu ya istilahnya walaupun pengalaman sebentar atau sedikit buat teman-teman kita yang lain juga kadang perlu juga ya. Kita yeah. mendengar hal yang mungkin, oh saya juga ngalamin sama nih ternyata nih. Oh gitu caranya ya. Ada gitunya beda ya.
1: Beda kan.
0: Iya, iya. Oke, sahabat kalian mungkin bisa berbagi, silakan Anda bisa kirimkan ke WA atau kirim telepon juga. Untuk WA-nya bisa di 0812-203-1972 ya. Jadi artinya mungkin yang di ujung tadi, ya mungkin di ujung ya. Jadi tetap intinya fleksibilitas atau kelenturan tadi harus di tetap terjaga dengan baik ya, tanpa menghilangkan jati diri kita ya Kang Julian ya.
1: Iya betul Kak.
0: Itu jangan sampai jadi, lupa.
1: Memang dia harus dilatih harus sih. Ya. Tapi bisa dengan menyengajakan berlatih. Hmm. Tapi bisa juga itu secara alamiah kita tuh berlatih gitu loh Kang. Hmm. Dengan berjalannya usia, dengan berjalannya pendidikan, dengan berjalannya pergaulan, menambah relasi pergaulan itu secara alamiah sebenarnya kita tuh belajar gitu. Belajar fleksibel, belajar berhitung mana nih yang lebih menguntungkan kalau saya pakai topeng, situasi ini pakai topeng A atau pakai topeng B ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa proses perkembangan kapasitas otak kita, kemampuan kecerdasan kita atau kognitif kita itu selalu bukan berubah tapi berkembang gitu kan. Kadang berkembangnya ya tapi harus ingat sesuai dengan usia ya Kang ya. Jadi selama perkembangan dari anak, kadang anak masih kaku gitu ya. Sampai remaja tuh mungkin masih kaku gitu, susah, masih sulit ya wajar, tapi nanti dengan bertambahnya usia, dia masuk dewasa awal, dewasa tengah, dewasa madya, dewasa lanjut gitu ya. Dengan pengalaman-pengalaman hidup, dia akan lebih berkembang gitu. Pengalamannya, topeng yang dia punya makin banyak juga. Nah, nanti ketika sudah masuk ke masa usia dewasa akhir dan lansia mungkin topengnya makin sedikit nanti Kang. Karena dia sudah berpikir ngapain lagi gitu banyak-banyak juga gitu. Ah udah wae kieu gitu loh. Susah. Jadi kadang kalau kita melihat senior-senior atau sesepuh kita tuh kayak yang keras kepala gitu ya. Ya mungkin karena beliau sudah menentukan saya pakai topeng ini aja nggak mau ganti. Itu menunjukkan fleksibilitas yang sudah tidak se-fleksibel dulu gitu loh Kang. Dan itu wajar-wajar. Itu tinggal bagaimana kita menyikapi ketika sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang memakai topeng tertentu itu misalnya dengan kekeh gitu ya. Oh ya udah gitu. Kita memaksa untuk mengubah dia ganti topeng ya nggak bisa, nggak semudah itu juga gitu kan.
0: Nah, sampai katanya juga di keluarga tuh memanfaatkan momentum makan bersama atau makan malam ya sambil memantau anak-anak. Jadi artinya sang orang tua ini kadang di waktu tertentu berdua mereka membicarakan gimana nih mempersiapkan anak-anak kita untuk jenjangnya dalam bersikap itu lebih baik. Ya udah deh, gimana kalau planningnya begini kita sampaikan pas lagi makan malam aja deh biar dia nggak ngerasa istilahnya kita intervensi lah. Biasanya kan persiapan apa SD, SMP, SMA, kuliah itu ada juga tuh orang tua yang saya pernah dengar tuh sampai sempat punya teman psikolog atau sengaja konsul. Saya gimana nih ngadepin anak nih? Wah bagus juga nih, asik gitu kalau dengernya tuh.
1: Iya betul.
0: Oke, nah itu rasanya kita juga kalau misalnya tidak ada masalah ingin konsultasi dengan psikolog boleh-boleh juga ya, baik juga ya.
1: Boleh kan? Ada psikolog itu kan ada yang gratis, ada yang enggak. Sebenarnya itu kalau lihat dari profesi, tapi kalau lihat dari peran sih sebenarnya nggak mesti ya, tidak mesti. Tapi kalau misalnya mau mencari bantuan atau bantuan profesional, ya nggak itu silahkan ya. Tapi misalnya apakah harus mesti ke psikiater, psikolog? Nggak mesti kan. Ada juga orang figur-figur tertentu yang kita anggap kita bisa kita percaya gitu kepada figur-figur itu di mana kita bisa bercerita, kita bisa berbagi apa yang dipikirin, apa yang diinginkan gitu ya. Jadi bisa dengan pasangan, bisa dengan sahabat, bisa dengan banyak juga orang tuanya yang menganggap anak-anaknya itu sudah sebagai seperti sahabat gitu kan. Jadi bisa berbagi ya. Atau misalnya dengan informal leader seperti dengan pemuka agama bisa, atau orang yang dituakan di keluarga atau di tempat kerja. nggak masalah siapapun itu, nggak mesti dengan profesional, tapi kalau mau dengan yang profesional ya mangga aja, ada konsekuensinya, tapi itu biasanya konsekuensinya biaya gitu. Gitu, tapi ya sesuai itu, sesuai dengan apa yang nanti yang akan didapatkan peran dari apa, dari konsultasinya itu tentu akan berbeda gitu dengan yang secara informal ya, kayak yang saya katakan tadi. Tapi mana yang efektif ya, semuanya tergantung. Tergantung kebutuhan itu. Ada kan orang yang hanya sekedar saya ingin hanya didengar aja deh cerita gitu, nggak pasti saya nggak butuh solusi, nggak saya hanya ingin didengerin, ada gitu. Bisa dengan teman, bisa bisa dengan anak, dengan pasangan, bisa bisa gitu. Cari aja, banyak kok apa sumber-sumber sources di lingkungan kita yang sebenarnya itu bisa menjadi social support kita gitu loh kan.
0: Kalau di sekolah kan katanya udah banyak ngobrol sama guru BK aja deh.
1: Nah, akan bisa bayangkan guru BK itu paling dua orang satu sekolah gitu
0: Nah,
1: ya.
0: itu dia.
1: Sedangkan jumlah itu, jumlah jumlah siswanya banyak gitu ya. Ya bagus sih, tapi harus di apa ya, diperhitungkan juga bahwa guru BK juga punya keterbatasan gitu ya. Sedang juga seringkali fokusnya kepada arah pengembangan minat bakat akademikna gitu ya. Walaupun ada juga sih yang juga menangani apa, bersedia menangani konsul konsul masalah pribadi atau personal. Tapi Anda bisa bayangin kalau misalnya satu angkatan 400 orang di sebuah SMA gitu kan. Der KBH itu habis ke satu orang satu hari, juga satu tahun cuma 365 hari ya 400 orang.
0: Kan karena juga ada yang di sekolah dari entah itu SD, SMP, SMA, ini anak kok deket banget sama guru-guru, ternyata pinter juga dia untuk mengimbangi dirinya itu. Ah, saya ngobrol aja sama, anggap aja orang tua sendiri deh, walaupun ini di sekolah ada yang begitu, sampai di kantin juga bisa makan bareng gitu kan.
1: Betul kan,
0: Asik gitu.
1: itu kecerdasan sosial kan namanya kan. Bagaimana kita menggunakan kemampuan kita untuk beradaptasi di lingkungan yang tentunya dengan perhitungan kalkulasi keuntungan. Karena kalau tidak menguntungkan, mah ngapain gitu ya. Itu saya bergaul dengan si A, apa ya kira-kira untungnya? Itu bukan bukan berarti jadi materialistis. Oh enggak, itu udah sifat dasar manusia. Pasti mencari sesuatu yang menguntungkan, itu wajar gitu. Walaupun itu bisa tidak dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non imateri atau non materi seperti menambah relasi gitu ya, menambah pengalaman, belajar sesuatu dari orang lain. Nah, itu bisa. Yang penting menguntungkan gitu loh. Gitu.
0: Balik kalau lagi sekolah atau kuliah kan deket sama dosen itu, jadi kita asik juga ya, semua solusi rasanya dapet tuh. Kita
1: Ya,
0: bisa
1: kalau
0: bisa bergaul
1: kebetulan
0: lebih lebih luas gitu kan.
1: itu kalau kebetulan tepat gitu yang dipilihnya kan,
0: Iya.
1: ada juga yang nggak dia apa guru atau dosennya yang dia menjaga jarak, ada kok.
0: Wajar juga ya, nggak masalah ya.
1: Nggak
0: Iya.
1: masalah. Jadi kalau misalnya, oh nggak bisa dengan si guru yang ini, ya udah cari yang lain.
0: Iya, masih banyak ya.
1: Mohon.
0: Oke, dan intinya di mungkin di ujung perjumpaan kita, Kang, ini closing nih kayaknya nih, udah kita tinggal 2 menit lagi.
1: Oke, jadi terkait dengan topik topeng kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa di-highlight. Yang pertama adalah kita menjadi sutradara dari topeng mana yang akan kita pilih. Itu yang pertama. Mengapa? Karena bahwa topeng yang kita pakai itu adalah alat komunikasi, bukan identitas diri gitu ya. Jadi kita yang mengendalikan si topeng itu, jangan biarkan si topeng itu yang nanti mengendalikan kita. Jadi kita yang tetap punya punya apa ya, punya power, kita yang menjadi sutradara, kita yang menentukan. Itu yang pertama. Kedua adalah miliki waktu untuk unmasking, untuk melepaskan topeng, untuk menjadi diri kita. Jadi ya, apakah boleh setiap hari? Boleh. Pada 2 minggu sekali, mangga gitu loh. Tapi pastikan ada. Karena apa ya? Sehebat apapun kita bermain peran, sebuah peran ya, pastikan bahwa ada suatu saat, apakah suatu malam, setiap malam atau setiap saat tertentu, kita juga punya waktu untuk melepas topeng itu dan kita jadi diri kita dengan topeng yang asli diri kita gitu. Gitu. Sehingga apa ya, quotes-nya adalah fleksibel di luar itu perlu ya kan, demi bertahan hidup, tapi jujur pada diri sendiri di dalam dalam sendiri-sendiri ada kunci untuk kita supaya tetap kita normal dan kita tetap waras di situasi sekarang. Gitu, Kang.
0: Iya, mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan apapun kondisinya, Kang ya.
1: Amin.
0: Dan banyak ilmu bisa didapat dari keilmuan yang ada di sekolah atau di kuliah itu bisa kita ya aplikasikan saja nih dalam kehidupan. Rasanya mudah ya, di YouTube banyak, di isinya textbook atau apapun itu juga kita tinggal pelajari. Mungkin dari tadi yang apa, mungkin salah satunya dari film ya. Kita juga bisa lihat, oh ini karakternya begini, kemudian untuk problem solvingnya juga ada. Jadi belajarnya banyak deh sumbernya ya. Apalagi sekarang kan medsos sangat terbuka ya. Kita cari yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Aduh, asik nih. Pas jam 8 malam, pengennya terus. Waktu sih masih banyak, Kang Julian. Kesempatannya aja udah habis. Minggu depan.
1: Ya itu kalau untuk minggu depan ada usulan, masukan.
0: Oh iya.
1: Dengan senang hati kita olah nanti ya, Kang ya.
0: Jadi sahabat Kelight bisa kirim WA mengenai topik yang akan kita bahas minggu depan atau untuk berikutnya, bisa kirim WA ke Kelight, nanti kita sampaikan ke Kang Julian ya. Terima kasih loh sebelumnya sahabat Kelight yang sudah mau bersama dan juga akan mengusulkan topik-topik itu, sangat menarik. Apalagi ada contoh kasus barangkali ya, bisa jadikan sampel untuk kita. Baik Kang Julian, terima kasih banyak atas kebersamaannya di malam hari dalam Psychology Corner. Dan tentunya sahabat kita tunggu di minggu depan dengan topik yang semakin menarik seperti hari ini, dunia panggung sandiwara menatap topeng-topeng yang kita pakai sehari-hari. Terima kasih Kang Julian dan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kelight FM, website kami di www.satunultusukomasatufm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: Keluarga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi kembali bersama Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentu, seperti biasa di Soft Sensation, kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat Kelai, terima kasih Anda terus bersama dan juga kembali kami menyapa untuk Anda yang tidak hanya mendengarkan tapi mengusulkan lagu di WA Kelai 0812-203-1972 ya. Terima kasih, selamat malam untuk Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung. Requestnya Nelly Fikali Roland, judul Dilema, dan Neo, judul Borju, yang kebetulan tidak ada ya untuk Neo. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kelai FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Kemudian ada Pak Henry di Taman Kopo Indah, Bandung. Terima kasih. Real Thing dari Bobby Caldwell. Dan kemudian ada sahabat, Mbak Nani ya. Selamat malam juga di Cicahem, Bandung. Request lagunya Selamat Jalan Kekasih dari Krisye. Salamnya untuk semua sahabat Kelai yang selalu stay tune. Untuk saya, terima kasih. Dibacakan dan diputarkan lagunya sama-sama Mbak Nani. Terima kasih ya. Sahabat Anto, Sarijadi, Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Back to you from Bobby Caldwell. Okay. Kemudian sahabat Jenny Pagarsi, Bandung. Selamat malam juga. Making Love by Air Supply. Sudah kita dengar ya. Kemudian sahabat Raihan Ramadhan, terima kasih WA-nya. Ya. Untuk acara Salam Fajar besok sudah di upload lagi di status WA Kelai ya. Kemudian sahabat Timothy Lisantoso, selamat malam juga di Astana Anyar, Bandung. Asmalibrasi Sugiborne, terima kasih ya. Kemudian Cenonon, terima kasih requestnya Sekejap Drachma. Kemudian sahabat Foni Widianti, selamat malam juga. Human Nature, Don't Say Goodbye. Okay. Ibu Edith, terima kasih. WA-nya, halo juga. You found some annuity connections. Selamat bertugas, sehat selalu, sama-sama. Ibu Edith, sehat selalu juga ya, bersama keluarga.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Unus 7.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya. Masih dalam Soul Sensation, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972. Kembali sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung. Lagunya, oh yang tadi Denada ya, Sambutlah. Kemudian ini Frontline Band, Kelana, tidak ada. Stevie Wonder, Overjoyed, ada. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light FM. Terima kasih. Kemudian Mas Sugiarto. Oke, sudah ya. Request Everything I Do, I Do It For You. Brian Adams, sudah kita siapkan. Kemudian sahabat Nabilan Rafif, terima kasih banyak. Lagunya Do You Know Where You Going To, dari Diana Rose juga sudah kita dengarkan. Kirim-kirim untuk teman-teman yang sudah mendengarkan acara ini untuk saya, thank you. Kemudian juga sahabat Sahani Kurniawan, Kiss Singapore, George Michael, terima kasih. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam Warahmatullah. The Day You Went Away, M2M, terima kasih. Sahabat Lia, Pegarsi Bandung, What If We Fall In Love, Shane Easton, Eugene Will, Wildy, Kerinduan, Abby Tree, untuk yang lagi siaran, thank you. Kemudian sahabat Nunung Nurila, selamat malam juga, terima kasih. Kahitna Titik Nadir, salam sehat buat semuanya, terima kasih, sama-sama. Senonon, oh Sheila Majid ya gantinya, karena tadi sekejap tadi drakma tidak ada, adanya tiada kusadari, ganti Sheila Majid selamanya, terima kasih Senonon. Kemudian juga sahabat Retno Puji Rahayu, Bobby Caldwell, Once Upon a Time, selamat malam juga, terima kasih. Sahabat Najla, selamat malam juga. Pasrah, Herwi Kulit, kirim salam buat ayah yang masih kerja, sehat selalu. Terima kasih sahabat Najla. Sahabat Gina, selamat malam juga. Suara dalam kepala dari Noah. Kemudian Ibu Edit, Ciwaruga Bandung, terima kasih. Halo juga. Ya, Farm Sama New Connections. Terima kasih, selamat bertugas dan selalu sehat. Sama-sama, terima kasih Bu Edit. Kemudian sahabat Foni Widianti, selamat malam juga. You're my nature, don't say goodbye. Kemudian sahabat Timothy Lisantoso, selamat malam juga. Di Astana Anyar, Bandung. Lagunya Smalibrasi, Sugi Burnett, terima kasih. Sahabat Raihan Ramadian juga terima kasih. Kemudian sahabat Jane di Pakarsi Bandung juga terima kasih. Selamat malam juga. Michael Lover Supply. Kemudian sahabat Anto Sari Jadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga, terima kasih. Back to you from Bobby Caldwell. Wah, ini cukup banyak Bobby Caldwell malam ini ya. Mbak Nani juga sudah kita dengarkan lagunya. Dari Gracious, selamat jalan kekasih. Pak Henry juga sudah kita dengar lagunya, Bobby Caldwell juga, Real Thing. Oke, kemudian, oh ya, ini ada yang baru. Baru masuk ke WAG Light, sahabat Cecil, waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saat malam juga requestnya, when the children cry, white lion, ya, yeah. Hatunuhun.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Sobat 107.1 FM, sahabat K-Lite, kini kita sudah masuk di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam Soft Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Dari kawasan Dago, Jalan Subur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyempatkan WA ke studio. Selamat malam, terima kasih sahabat atau Mbak Chris Farmindo Bandung. Mr. B, just hit my heart. Salam sehat selalu buat saya, thank you, dan all crew K-Light FM. Lagunya sudah kita dengar ya. Oke, kemudian juga sahabat Raihan Ramadhan, ABBA sudah kita dengarkan, dan sahabat Nunung Nurila, dan sahabat Edi, BKR Ramdan, Bandung, Lauren Ward, salamnya buat penyiar dan semua yang lagi istirahat, terima kasih. Sahabat Cecil, juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. When the Children Cry, White Lion, Hatur Nuhun, sahabat Lia, sahabat Santi Kustejo, sahabat Sugiarto, sahabat Nabila Nuafif, Jakarta Timur, sahabat Handi Kuniawan, sahabat Novi, Senonon, sahabat Retno, Puji Rahayu, sahabat Nansela, sahabat Gina Riani,

Edit, sahabat Poni Widianti, sahabat Timothy Lusantoso, sahabat Jenny, sahabat Anto, Mbak Nani, Pak Henry, terima kasih semuanya.

Dari kawasan Dago Jalan Semur, Bandung 12, K-Light 107 Sabda FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Guna menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama dalam Murat Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar bersama YPM Salam di TV. Tahsin Al-Quran bersama Ustaz Ahmad Tihyari pukul 5:20 hingga pukul 6. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تبعه. رب العالمين، kita berjumpa kembali di mata acara Sang Fajar edisi Tasin pada Kamis pagi ini. Kamis pagi ini mungkin sebagian ini sudah tanggal 24 Muharram, atau mungkin yang sebagian yang lain masih tanggal 23 gitu ya, Muharram 2418 Hijriah. Mudah-mudahan kita berdoa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu ibadah sunnahnya macam mungkin sahur untuk sunnah atau mengajar atau untuk saum yang mutadok Ramadan kemarin, atau mungkin juga ibadah sunnahnya berupa qiyam ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, mungkin sunnah yang lain, dan juga utamanya ibadah wajib kita pada awal pagi ini mudah-mudahan dimakbul, diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan ibadah tersebut juga dapat meningkatkan satu hari kita menjadi hari yang baik kita. Salawat kesalam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli, para ahli keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Sebenarnya kita termasuk golongan yang disebutkan terakhir tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga salawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga kita dia para keluarganya. Untuk pagi ini kita akan mulai bahasan kita di surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini surat ke-87. Kita mulai dari ayat 1. Dan nanti kita akan selain bahas tajwid ya di awal permulaan ini, permulaan mata acara ini atau sesi ini, kita juga akan coba bahas di akhir ya nanti ya, di akhir kita menjelang pukul 6 WIB.
kita akan bahas mengenai tafsiran dari ayat-ayat yang sudah dibahas tadi. Baik, sebelum kita masuk kepada bahasan tajwid kita, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi bersama kami, mungkin sekadar tes bacaan gitu ya, ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp pelanggan kami 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings bisa di apa namanya, bisa bergabung ya, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, ruang Zoom yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui alamat s.id/klitid. Baik, kita masuk ke bahasan tajwid dari surah Al-A'la. Mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma. Ya, ini huruf ha ya. Mungkin saya coba seperti huruf ha di sini. Huruf ha itu makhrajnya atau tempat pengucapannya berada di tenggorokan tengah. Ha. Ya. Ha hi hu bah. Soalnya. Sabbihisma. Ya. Ha. Ha hi. Aihan. Haniha. Ha. Soalnya. Ha. Hai. Hau. Okay. Ha hi hu bah. Hau han hani hah na. Nal muh ni. Mahi han hani ha. Seperti itu huruf ha ya. Oke. Okay. Bisa. Mungkin sahabat-sahabat ikuti untuk kita coba latihan huruf ha ya. Ha hi hu bah. Ya. Ha hi hu bah. Oke. Kemudian oke, huruf ha ya. Ha hi hu bah. Kemudian hu han hani hah na. Minal muhni mahihan haniha. Seperti itu. Sabbihisma. Dan sabbihisma rabbika. Dan ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah. Kemudian. Di ayat yang satu ini dari surah Al-A'la ini kita akan coba bahas juga huruf ra. Ra ini ternyata harokatnya fathah di sini. Rabbika, begitu ya. Sabbihisma rabbika ini huruf ra-nya rabbika di situ, rab apa? Rabbika di situ harokatnya fathah, kan ya? Rabbika ra. Dan ya, ra. Ra. Ra ri u bar. Dan ya, ra. Untuk lo yang harokatnya fathah atau domah nanti, nanti yang terkait dengan fathah ataupun domah itu nanti hukumnya adalah tebal atau tafkhim ra. Kalau coba dibedakan antara yang kasrah misalkan ra dan ri, ri. Dan ya, kita mungkin coba contohkan bagaimana pengucapan untuk huruf ro ya.
Mungkin sekedar fathah kasroh domahnya ya, saya perlukan. Roh, roh, roh, roh, roh, roh, seperti itu. Nah, pergetaran untuk huruf roh ini itu sebetulnya tidak sampai harus bertikrar atau bergetar sekian banyak ya, tapi cukup sebetulnya dua atau tiga, dua atau tiga getaran. Roh. Kemudian kalau yang kasroh, ri, ri. Memang sudah tipis, sudah meringis itu kalau kasroh nanti. Roh, roh, kasroh ya. Roh. Roh, ri, ru. Roh, ri, ru. Roh, ri, ru. Jadi itu. Kemudian termasuk juga nanti untuk beberapa contoh atau beberapa kasus.

بر بر ايه ده؟ بر بر بر. جadi termasuk juga diwaspadai adalah ketika ternyata sebelum ro sukun itu harokatnya fathah, tapi huruf yang harokatnya fathah itu ternyata huruf tipis gitu kan. Itu juga nanti mungkin kasus yang lain ya, sambil kita pelajari juga. Baik. Kemudian yang penting juga di ayat 1 ini adalah pengucapan a'la, a'la. Ada huruf hamzah atau alif yang harokatnya fathah diikuti oleh huruf ain yang sukun. Nah, tentu kita butuh membedakan antara pengucapan dua huruf yang berbeda ini, huruf hamzah atau huruf alif dan huruf ain, gitu ya. A'la rabbikal a'la a. Jadi a-nya dulu yang diucapkan, baru a. Ainya di belakang, gitu ya. Ainya di kemudian, gitu. Yang dahulu adalah huruf hamzah, fathah, kemudian yang kemudian atau yang belakangan itu adalah huruf ain sukun, gitu ya. Kalau kita mungkin bandingkan antara huruf hamzah dan huruf ain, secara tempat itu memang berbeda. Meskipun sama-sama huruf tabarokat, gitu ya. Kalau

bagian masyarakat kita mungkin masih tertinggal, gitu ya. Oke, huruf ain tanpa titik, dan ya, kita ucapkannya pakai tenggorokan tengah, ya. Untuk latihannya, kita coba ya dari fathah kasrah dhammah. A, ai, au, ba. A, dan ya. A, ai, au, ba. Dan ya. A, ai, au, ba. Kemudian untuk latihan selanjutnya adalah pola ya, pola dari seperti apa namanya, hauhan hani hahna dan ya, au'an ani a'na minal mu'ani ma'i'an ani a, seperti itu. Oke, kita coba latihan lagi dari yang kasus tadi, fathah dhamma kasrah. A, ai, au, ba. Huruf ain ini memang punya sifat yang cenderung lunak dan ya. Jadi untuk kasus ketika huruf ain ini ternyata tasdid misalkan, kalau kita bisa ambil contoh dari surah Al-Buruj misalkan, itu ada ayat ta'alul lima yurid dan ya. Itu ta'alun fa'alun seperti itu. Fa'alun ya. Fa'alun fa'alun. Jadi ketika dalam kondisi tasdid sekalipun itu suara tenggorokan tengah itu itu masih masih ada gitu ya. Masih tidak tertahan sepenuhnya misalnya, masih terucapkan ya, terucapkan secara ini ya, seperti itu. Baik, coba lagi, kita coba latih lagi huruf untuk huruf ain. Fa'alun fa'alun fa'alun. Kemudian untuk pola yang kembali tadi ke fathah kasrah dhammah tadi ya, mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa coba ikuti a'i'u'ba untuk fa'in ya, a'i'u'ba. Kemudian u'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ania. Baik. Ini ya, sekilas tentang tajwid dari ayat 1 surat Al-A'la yang mungkin bagian-bagian yang kita mesti perhatikan. Jadi. Kemudian selanjutnya adalah akhir ayat 1 ini ternyata ini panjang atau matobiai. Nah, atau matobiai pastikan dalam keadaan yang memang diharapkan. Kebetulan di ujung ayat 1 ini dan wakofnya itu kena pada bunyi panjang itu sendiri. Sehingga bunyi panjang atau matobiai ketika diwakofkan akan tetap menjadi matobiai. Sabbih isma rabbikal a'la. Pasti itu. Hanya sebentar itu. Tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Kan ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Seperti itu. Akan berbeda kasusnya ketika nanti ketika wasal atau disambung ayat 1 sampai ayat 2 misalkan sambung
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

bunyi panjangnya melebur ke alif lam di ayat kedua alladzi gitu kan ya. Akan melebur sehingga bunyi panjangnya dalam keadaan disambung antara ayat 1 dan ayat 2, bunyi panjangnya justru menjadi terlebur, menjadi hilang karena ada pertemuan antara kata al-a'la bertemu dengan kata al-ladhi. Yang jelas menang al-ladhi atau alif lamnya al-ladhi gitu. Nempel langsung ke huruf lamnya al-ladhi. بِحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى gitu. Nah, itu kalau kondisinya nyambung, kita sambung antara ayat 1 dan ayat 2. Tapi kalau kita pisah, waqaf di kata al-a'la, nanti akan jadi سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Dua harokat ya. La. Seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke ayat 2 dari surah Al-A'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Oke. Mungkin selanjutnya kita coba bahas atau istilahnya yang jadi coba kita bahas adalah antara ini ya, huruf zal alladzi ri. Nah, untuk huruf zal ini pengucapannya itu dibedakan dengan huruf dal tanpa titik itu ketika kita berurusan dengan harokat tasdid misalkan. Nah, untuk huruf zal ini misalkan coba kita ini ya, ambil satu kata yang huruf zal tasdid. Bazzalu, bazzalu, itu huruf zal dengan titik satu ya. Gitu. Jadi masih masih terucap ketika tasdid. Nah, huruf zal ini akan berbeda kasusnya ketika kita bandingkan dengan huruf dal tanpa titik. Nah, kalau yang tanpa titik, huruf dal itu misalkan contohnya wadda, wadda, wadda, wadda, seperti itu. Mawadda, kan ya? Mawaddatan atau mawadda, gitu kan ya? Wadda, wadda. Jadi tertahan kuat kalau huruf dal tanpa titik itu. Tertahan kuat. Tertahan sehingga tidak bisa nyuara huruf dal. Terus-terusan ketika kondisinya tasdid. Wadda, wadda, wadda. Gitu. Kalau huruf dal, kalau di ayat 2 surah Al-A'la itu kan huruf dal ya dengan titik satu. Contoh ketika tasdid misalkan bazalu, bazalu ya. Bazza, bazza. Ya, kita masih ucapkan, masih bisa mengucapkan huruf dal titik satu itu kalau kondisinya tasdid itu dengan mudah, masih masih terucap ya huruf dal itu baza, baza, baza, seperti itu alladzi. Jadi cenderung ringan juga huruf dal itu, cenderung ringan. Cukup kita tempelkan lidah ujung kita ke gigi seri atas. Jadi apa alladzi, alladzi, zi, zi. Jangan sampai kita bablas dengan menahan atau menguatkan huruf dal itu atau
itu kita malam dal nanti aladi bukan tapi aladi aladi di bukan di ya tapi di aladi aladi aladi kemudian yang penting juga di ayat 2 kasawah kasawah huruf wawu itu adalah huruf bibir sebenarnya huruf wawu kan boleh jadi kebingungan ya wawu kapan yang di rombi gunah dan mana yang tidak gunah sebenarnya yang tidak wawu ini ya guna dan yang lebih diperhati adalah guna nah, wawu ini ini bukan huruf hidung melainkan huruf bibir wawu wawu wawu

Kepanduin Wawo misalkan, misalnya itu kasusnya nanti kita gitu, dengan tribunnya gitu, nah, memasukkan suara ke hidung. Sekali lagi, itu kan pihunnya yang melibatkan huruf suara itu hanya terjadi di mana kan untuk kami mendukai tidak ada kaitan sama sekali dengan yang itu Andri ya kita tidak menggunakan huruf kawi. Huruf kawi itu kan hanya ketika dihadirkannya oleh sukun atau tanwin. Jadi huruf wawu dibaca gunna hanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu. Selain kondisi tersebut, huruf wawu tidak diucapkan gunna. Tidak guna, tidak tahu. Karena fasa uba. Kalau fasa uba di sini, wawonya ditutupi oleh huruf in. Huruf sin bukan huruf itu. Ya, huruf wawo, sifatnya kembali ke dasar, yaitu in. Fasawwa kholaqa fasawwa yang sebentar ya. Fasawwa fasawwa

¿ya? اتجاه والذي قدرها ده والذي قدر فهدى. من رسالة دبت السلبي بصعب adalah menempelkan ujung lidah ke jari kita, tapi jari-jari apa ke bagian belakang. Jadi dibadah. Ya. Membedakan huruf dalnya Arab dengan huruf dalnya orang Bali. Kalau dalnya huruf C-nya orang Bali, itu ujung lidah itu bisa ditekuk ke dalam. Jadi dibadah. Dan seperti itu. Kalau dalam Quran ya, yang menekan ujung lidah ke bagian dalam. Kalangan ada dari itu badru ternyata ada orang Bali kan mengucapkan kutu tepukkan kutu ini ke dalam bukan gitu itu misalnya orang Arab itu justru menempelkan ujung lidah ke gigi dari atas belakang misalnya jadi badru qaddara fahada ini الذي قدر فهدى ini juga dia ya itu adalah ada

روح من بركي قدر فهدى قدر أبا والذي قدر قدر فهدى ين فايتو فهدى كأنه panjang itu pastikan huruf-huruf pendek yang betul-betul tadi ada empat ya. Pastikan ada konsisten pendeknya secara kaki. Tidak diulur. Qaddara fahada. Itu seperti halnya memanjakan huruf kok sebetulnya. Ulur-ulur. Nah, hindari ulur-ulur seperti itu. Seakan-akan mengulur itu seperti kita membaca panjang kalau masih pendek pendek walladzi qaddara fahada tetapkan walladzi qaddara fahada gitu ya roh faha itu pendek kan tidak terulur darofaha darofaha darofaha walladhi qaddarofaha da sebelum untuk bahasa tajwid kita di soal enam mungkin tabdihu bertasbihlah atau buktikanlah sebenarnya apa yang diperhatikan itu tetap Rabbikal A'la ya asma Tuhan kami yang Al-A'la yang maha tinggi haluhur tinggi juga dengan soal kuasa dia baik dengan keluhuran dari dan keagungan dan Allah di pola fasaud yaitu siapa Tuhan itu hanya menciptakan alam semesta ini dan fasaud lalu setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan juga membentuk sawwa itu artinya membentuk, membentuk segala rupa, baik itu langit, bumi, pohon, dan itu tentunya demikian ya, termasuk juga manusia. Tuhan ini tidak hanya menciptakan, tapi juga membentuk sedemikian rupa sehingga bahkan di Al-Baqarah awal itu Tuhan menantang orang-orang kafir. Coba ciptakan nyamuk. Hal kita tahu nyamuk dan juga jenis serangga itu punya sistem yang demikian rumit tapi kecil. Rumit. Kan? Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara fahada. Yang zat Allah itu yang apa namanya membatasi atau memberi kadar atau taruhlah kalau kenikmatan Allah itu mungkin sedemikian besar dibagi-bagi kepada sekian miliar dari hambanya. Ya, waladhi qaddara fahada ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu sudah memberikan rezeki yang sedemikian sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi di Jawa ojo sawang sinawang gitu ya. Jangan sampai kita menganggap nikmatnya orang lain itu seakan-akan lebih besar dari kita sehingga kita jadi ngiri gitu ini. Hal ini ada tentu. Ya,
atau ya pada ini alhamdulillah amin subhanakallahumma ya asyhadu ini sudah untuk dan di office lain tentu oh ya ini saya mencari dulu start mendapatkan kopi dan juga untuk ini tugas untuk ini ya kesempatan seperti ini dalam waktu itu wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Morning Review kembali menemani Anda semua hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Saya Kujang Sirelaga bersama Anda. Kita akan sama-sama menikmati semangat pagi hari ini dan juga banyak lagu-lagu bagus ya yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sahabat Kelight.

Kelight FM, badai telah berlalu dari BCL ya. Oke, selamat pagi sahabat Kelight. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk membuat hari ini hari yang penuh dengan kesuksesan. Sahabat Kelight, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM menargetkan implementasi potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku UMKM yang menjual produk lokal di marketplace mulai berlaku Agustus 2026. Nah, menurut Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, pemerintah tengah menyelesaikan kesiapan teknis bersama penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik agar kebijakan tersebut bisa diterapkan. Menurut Temi, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem Kementerian UMKM dengan platform digital hingga pemberian potongan layanan, biaya layanan dapat dilakukan secara otomatis.

Skillet FM, Nowhere Fest, Fire Incorporation. Sahabat Galite, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan impor ada sistem logistik yang andal? Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Nah, temukan jawabannya dalam Talkshow Galite FM bersama PT FM Global Logistik pada hari ini, sahabat Galite, 9 Juli 2026 pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak melalui Galite 107,1 FM, saksikan juga di YouTube channel Galite FM atau streaming galite.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

Berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, selain itu juga kredit di BPRGM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika Anda punya rencana untuk melaksanakan ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-42-22464.